amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, yakni hari Senin, ya, hari yang ke-29 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, ya, yang merupakan hari yang terakhir di tahun ini, yaitu tahun 1447. Dan insyaallah besok akan memasuki tahun yang baru, yaitu 1448. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di tahun-tahun yang telah lalu. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2026. Para pendengar sekalian, bagaimana kabar Anda beserta keluarga di pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi Anda beserta keluarga, serta memudahkan langkah Anda dan kita semuanya tentunya dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request, ya. Dan ketentuan tersebut adalah merupakan tata cara dari para pendengar yang belum mengetahui bagaimana caranya mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, ya, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse, ya. Untuk SMS dan WhatsApp, pakai atau menggunakan nomor yang sama, ya, yaitu 08 73 kali 04 kali 846, 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram dapat dikirimkan melalui channel @livesuaraaliman 846 AM, ya, 846 AM. Kemudian untuk channel Clubhouse, yaitu @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, ya, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qori'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6 lebih 59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk request-request yang sudah masuk, ya,

0: Baik, Eko Taliman, kita lanjutkan. Untuk media Telegram dan Clubhouse ya, belum ada request yang dikirimkan dari sana. Kemudian untuk SMS ya, kita lihat untuk SMS belum ada request yang dikirimkan hingga hari ini ya melalui SMS. Kemudian kita langsung berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp yang sudah mengirimkan request yang pertama dari Mas Leandro Islami di Komplek di Gading Indah Regensi Surabaya, yang di request adalah surah Al-Fatihah, surah Az-Zariyah, Az-Zariyat ya, dan surah At-Tur. Qari'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Kamisha Nur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira, yang di request mereka dari Jalan Dr. Wahidin Gresik. Kemudian dari Wiguna Regensi Surabaya, yang di request surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan surah Al-Qiyamah. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari' Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan merequest surah Al-Waqi'ah dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, yang di request adalah surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba. Qari'nya Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian berikutnya request dari Mbak Ayi Saidah Husna di Lemah Arab Pasuruan, merequest surah Al-Hasyr dengan Qari Muklas As-Sakalani. Mungkin tidak punya ya, coba nanti kami periksa, apabila tidak ada coba saya carikan di internet, kalau tidak ketemu mungkin saya ganti dengan Qari yang lain. Baik. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian dari Ibu Siti Aisyah di Gedung Kampil Lamongan, beliau merequest surah An-Najm dengan Qari Syekh Mishari Rashid Talafasi. Ya. Baik, Khotul Iman, sementara baru ini request yang saya terima. Kami tunggu request berikutnya bagi para pendengar yang belum mengirimkan request ya. Dan kini kami akan hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

فأصدقناكم من الصالحين.

يخرجوا وظنوا أن لهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Masih ada 3 surah sebetulnya yang akan kami hadirkan pada putaran yang pertama, namun kami tunda dulu untuk membacakan request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak Ba Mu'alim. Kemudian yang berikutnya request dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Mutaffifin dengan Qori Syekh Abdul Somad ya. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Pak Ibu Fathul Ulum di Kembang Bahu Lamongan yang merequest surah Al-Qalam dengan Qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian berikutnya request dikirim sudah ya, belum ada yang lain. Yang terakhir tadi mengirimkan request Ibu Fathul Ulum ya. Baik, ikhwatul iman, segera kami hadirkan lanjutan surah-surah yang belum kami putarkan tadi ke dalam putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian bertanya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau cloud. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh. Ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi, serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
4: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spekem dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang hadir setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tema Spektrum kali ini adalah Darurat Empati di Ruang Siber. Yang disampaikan dalam pembahasan tadi adalah tentang kejahatan seksual melalui media digital ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala keburukan dan mara bahaya ya. Baik, ikhwatul iman, semoga pada hari Senin pekan depan kami dapat menghadirkan Spektrum kembali, yaitu di waktu dan gelombang yang sama dan tentunya dengan pembahasan yang lain. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tadi, mengakhiri perjumpaan kita di atau dalam program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bangga, bangga, tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
3: Bangga bersarung mangga.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in la ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk mengagungkannya. Semoga salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya istiqamah adalah ibadah yang sangat mulia dan ibadah yang sangat sulit. Terlebih lagi kita semua sadar bahwasanya iman kita naik dan turun. Terlebih lagi kita berbicara di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia. Terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan kita, menarik kita untuk meninggalkan jalan yang lurus. Oleh karena itu, pembicaraan tentang istiqomah di zaman sekarang ini, pembicaraan yang sangat berat, tujuan yang sangat berat, tujuan yang sangat mulia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang yang istiqomah. Yang pertama, dia akan merasakan husnul khatimah, kebahagiaan tatkala akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun malaikat kepada mereka, ya, banyak malaikat turun. Kata nazal itu turun dan turun dan turun, ya. Artinya malaikat banyak beri kabar gembira kepada mereka. Banyak ahli tafsir menafsirkan yaitu tatkala halatul ihtidhar, yaitu tatkala sakratul maut. Maka datang malaikat memberi kabar kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut dengan apa yang ada di hadapanmu, wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih dengan apa yang telah lewat darimu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Jadi orang istiqomah, dia akan meraih husnul khatimah. Makanya sering kita dapati orang-orang tersenyum tatkala dia meninggal dunia. Bisa jadi malaikat turun kepada mereka, beri kabar gembira kepada mereka. Dan itulah cita-cita setiap orang soleh, bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ini salah satu ganjaran bagi orang istiqomah tatkala dia akan meninggal dunia. Di dunia bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada khauf bagi mereka, tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Khauf
6: adalah kekhawatiran yang berkaitan dengan apa yang akan datang. Jadi mereka menjalani kehidupan dunia mereka dengan penuh kebahagiaan, tidak seperti orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak istiqomah, penuh dengan dosa, maka mereka gelisah dalam kehidupan ini. Bahkan kalau mereka memiliki harta yang banyak, mereka pun tetap gelisah. Ada orang-orang yang mungkin hartanya tidak banyak, mungkin hidupnya pas-pasan, tapi mereka selalu tersenyum, ya, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bersedih dengan apa yang telah lalu. Ada orang sebaliknya, memiliki harta yang banyak tapi khawatir, bisnisnya khawatir hancur, bisnisnya khawatir ada saingannya, banyak kekhawatiran yang dia rasakan padahal harta di tangannya, ya. Kemudian banyak perkara-perkara masa lampau, ya, yang mendatangkan kesedihan selalu dia pikirkan. Itu bukan ciri-ciri orang-orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah selalu di atas di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan itu semuanya. Kata Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ya kekhawatiran, ya berlebih-lebihan, kegelisahan dalam kehidupan mereka, dan juga tidak ada kesedihan yang menghantui mereka dalam kehidupan mereka. Nah, orang kalau sudah mencapai derajat istiqamah, dia akan bahagia, akan bahagia. Ya, oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang hidup dengan istiqamah, ya, dijanji surga di akhirat. Tatkala halatul ihtibar, sakaratul maut juga bergembira, dan dalam kehidupan dunia juga bahagia. Namun saya katakan tadi, ini perkara yang sangat berat. Oleh karena Nabi SAW sebutkan di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, tatkala jarak matahari cuma 1 mil, di antaranya kata Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, yaitu anak muda yang istiqomah. Ya, anak muda yang istiqomah. Saya rasa para hadirin kebanyakan yang masih muda, ya. Saya juga masih muda, alhamdulillah. Ya, jadi kita semua ini sekarang dalam kondisi muda. Mampukah kita untuk istiqomah di tengah-tengah fitnah yang luar biasa sekarang ini, gejolak syahwat yang luar biasa, ya, tarikan dunia yang sangat luar biasa. Inilah ujian hidupnya. Barang saya istiqomah, yakin dia akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara istiqomah? Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ragu bahwasanya untuk bisa istiqomah yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata seorang mukmin, bukan senjata yang terakhir doa. Doa itu senjata yang pertama. Banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhir, itu salah. Doa itu senjata yang pertama. Yang lain baru nunut, baru ngikut kepada doa. Maka seorang selalu menjadikan doanya sebagai senjata utama dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di antaranya doa yang paling agung untuk minta istiqomah adalah ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi yang sering lalai, dan juga kepada para hadirin, tatkala membaca ayat ini, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita bertawassul dengan amalan kita. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau aku beribadah, ya Allah. Aku tidak beribadah kepada berhala, aku tidak beribadah kepada nabi, aku tidak beribadah kepada malaikat, aku tidak beribadah kepada wali, hanya kepada Engkau aku beribadah, ya Allah. Aku selalu berusaha untuk ikhlas, aku tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan sanjungan dari manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baru kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sering orang bertanya, Ustaz, apakah kita tatkala mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, berarti kita belum lurus? Tidak. Bisa jadi kita belum lurus, maka kita perlu diluruskan. Dan kalau kita sudah lurus, masih banyak pintu-pintu kebaikan yang harus kita ditunjukkan. Masih banyak kebaikan yang masih kita jahil, kita belum ngerti. Maka kita bilang, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan-kebaikan yang lain yang kami belum tahu. Dan tegarkanlah kami di atas jalan kebaikan yang sudah kami tempuh. Alhamdulillah kita sekarang di atas iman, alhamdulillah kita sholat 5 waktu, alhamdulillah kita sholat di masjid, alhamdulillah kita ikut pengajian. Ya Allah, tegarkan aku di atas jalan tersebut. Ini diantara makna dari ihdinash shiratal mustaqim. Ya, dan kita hadirkan bahwa istiqomah itu bukan perkara yang ringan, berat. Saya katakan di zaman sekarang ini, kata orang zaman now, ya, HP aja bisa bikin kita rusak. HP bisa bikin kita rusak. Ya, hidayah, kesesatan, ya, ada dalam HP. Ya. Syekh Google terkadang menunjukkan kebaikan, terkadang Syekh Google menunjukkan kepada kesesatan. Membuka pintu-pintu kesesatan. Makanya ujian sekarang, kalau orang dahulu ingin selamat, dia masuk dalam rumahnya. Tutup pintu, dia tidak akan terkena fitnah. Sekarang orang masuk dalam rumah, tutup pintu, malah terfitnah. Fitnah dia bawa di mana-mana, di HP dia kantongin. Maka kalau HP-nya ketinggalan, dia pulang ambil fitnah tersebut. Maka saya katakan zaman sekarang luar biasa, fitnah begitu keras, begitu menggoda. Betapa banyak orang hancur gara-gara ya HP-nya ini. Karenanya para hadirin, ya, tatkala kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, aku sangat butuh bimbingan-Mu ya Allah. Tunjukkan aku pada jalan yang lurus, ingatkanlah aku jika aku bersalah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Ini doa yang paling agung kita baca tatkala dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian di antara doa yang paling banyak Nabi baca dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya harap dihafal doa ini. Ya muqallibal qulub, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku di atas ketaatan kepada-Mu. Tetapkanlah aku di atas ketaatan kepada-Mu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi. Sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, betapa sering kau membaca doa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Padahal Nabi SAW, ya, sudah jelas masuk surga, sudah jelas pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuk Nabi SAW. Orang yang paling bertakwa, tapi Nabi tahu bahwasanya hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalik-balikannya yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Insya'a aqamaha wa insya'a zaghaha. Kalau Allah berkehendak, Allah luruskan, Allah istiqomahkan. Kalau Allah berkehendak, Allah simpangkan hati tersebut. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, segarkanlah hatiku di atas agama. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kita yang jauh dari keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang yang meminta kepada Allah dengan benar-benar serius doa ini,

Allahumma apa namanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini dibaca 3 kali kalau di pagi hari. Ya Allah, ya jagalah badanku. Ya Allah, jagalah pendengaranku. Ya Allah, jagalah penglihatanku. Ini kita minta tiap pagi hari. Karena kita tahu di hadapan kita banyak fitnah. Fitnah yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar, ya, fitnah yang kita lihat, ya, aurat-aurat yang kita lihat, ya, banyak hal-hal yang haram yang kita lihat. Maka kita berdoa kepada Allah dengan benar-benar mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang bisa istiqomah. Kemudian yang kedua, agar bisa istiqomah, jangan lupa memilih teman yang benar. Cari komunitas. Seorang jangan bersendirian. Tatkala orang sendiri mudah digoda oleh siapa? Cari komunitas. Cari teman-teman yang saleh. Bergaul dengan teman-teman yang saleh. Rasulullah SAW perintahkan demikian. Ya, Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan jalis susu wa jalis saleh, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, ya. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi, ya. Kalau tidak dia berikan hadiah kepada kita minyak wangi, paling tidak kita mendapati cipratan wangi yang ada darinya, ya. Jadi kita berusaha jadi teman yang baik. Kalau ada teman yang soleh di zaman sekarang, pegang erat-erat, ya. Jangan biarkan dia pergi sendiri, ikut sama dia. Ya, jadi pegang dia erat-erat. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu di atas agama temannya. Maka seorang lihat-lihat siapa yang mau dijadikan temannya. Kalau kawan secara umum, kita boleh berkawan dengan siapa saja. Tapi sahabat, tempat kita curhat, tempat kita diskusi, tempat kita jalan bareng, tempat kita ngobrol, jangan sembarang orang. Nabi yang suruh. Karena agama seorang berpengaruh dengan temannya. Karena kita tahu kalau kita sudah bersahabat dengan seorang, kalau kita enggak yang terpengaruh, dia yang terpengaruh. Antara dua, kita ikut dia atau dia ikut kita. Karena pasti ada sinkronisasi. Kalau tidak ada sinkronisasi, pertemanan tersebut pasti buyar. Maka kita jangan salah pilih teman. Kita cari teman yang kita bisa beri manfaat sama dia, kita bisa ajak dia pada kebaikan, atau kita yang diajak oleh dia pada kebaikan. Adapun kalau kita bergaul sama seorang teman ternyata tidak ada manfaatnya, ya, selalu ya mengarahkan kita kepada keburukan, tinggalkan teman tersebut, cuek saja, tidak peduli apa kata dia. Karena keselamatan agama kita lebih penting. Maka cari teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah, yang tidak pekewuh, tidak malu kalau menegur kita tatkala kita salah, itu teman yang luar biasa. Ya, banyak teman kalau sudah berteman, temannya salah dia tidak tegur. Ini teman pengkhianat. Bagaimana sahabat Anda salah Anda tidak tegur? Kalau ada seorang teman yang baik, sahabat Anda selalu tegur dengan cara yang baik. Itu nama sahabat. Yang diperlukan saat-saat kita bersalah, saat-saat kita menyimpang, itu teman yang baik. Cari teman seperti itu, ya, agar kita ya bisa masuk dalam komunitas yang baik, dan ini sangat membantu kita istiqomah. Kalau kita salah bergaul, kita sangat mudah apa namanya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah yaitu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud istiqamah itu tidak pernah salah. Jangan disalahpahami, ya. Namanya istiqamah tidak boleh salah. Ini mustahil. Kalau cuma begitu yang bisa istiqamah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi istiqamah, ya, yaitu kita berusaha di jalan yang lurus. Sesekali kita melenceng, maka harus segera kembali. Sesekali kita menyimpang, maka harus segera kembali. Dan kita pasti menyimpang, enggak mungkin enggak menyimpang. Dalam hadis kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian, dan kalian tidak bakalan mampu. Istiqomalah kalian, dan kalian tidak bakalan mampu. Ya, pasti ada menyimpang. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna hadzal din yusrun wa lan yushadda din ahadun illa walaba. Sungguhnya agama ini mudah, tidaklah seorang berlebihan dalam agama kecuali akan dikalahkan, ya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kata Nabi, wasaddidu, ya, fasaddidu, tepatlah kalian, wa qaribu, atau mendekati pada ketepatan, wa abshiru, dan gembiralah dengan surga. Yang dituntut bagi dari kita tasdid atau sadar, itu tepat, inilah istiqomah yang benar. Tetapi tidak semua orang bisa mencapai pada kesempurnaan. Ya, maka Nabi mengatakan waqaribu, dekatilah kepada apa? Kebenaran. Ya, yang penting kita menuju pada mendekat dengan kebenaran, ya, itu berarti sudah tepat. Ya. Ada orang yang istiqomah luar biasa, sholat 5 waktu sebelum orang azan dia sudah di masjid. Nah, ini istiqomahnya top. Ada yang tidak bisa demikian, sudah mau qomat baru dia sampai di

0: masjid. Tidak apa-apa, yang penting berusaha. Berusaha menuju kepada kebaikan. Ya. Kita menuju ke sana, ingin tepat waktu, tapi tidak setiap orang bisa. Tapi jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Insya Allah yang tepat dapat kabar gembira, yang qaribu juga yang mendekati juga mendapat kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah berusaha dua-duanya, pasti sesaat kita menyimpang. Tatkala kita menyimpang, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seorang bisa lurus selalu, siapapun dia. Siapapun dia, suatu saat dia pasti melenceng. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kepada Allah, wastaghfiruh, setelah itu Allah mengatakan dan istighfarlah. Karena Allah tahu seorang pasti dalam istiqomahnya ada kekurangan, maka kekurangannya ditambal dengan istighfar. Demikian juga tatkala Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Ini istiqomah, bertakwalah dimanapun dan kapanpun. Setelah itu kata Nabi SAW, wa'adbi isayi'atal hasanata tamhuha, kalau kau melakukan kesalahan, maka lakukanlah kebaikan, niscaya akan menutupi kesalahan tersebut. Jadi seorang tatkala istiqomah, dia pasti melakukan kesalahan suatu saat. Tatkala dia melakukan kesalahan, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dia istighfar, yang kedua dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, agar kebaikan-kebaikan yang lain bisa menghapus keburukan yang dia lakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyamakan kebaikan seperti air bersih, adapun dosa seperti najis. Kalau seorang ternajisi, maka dia mencari air yang banyak agar najis tersebut bisa hilang. Seperti seorang Arab Badui yang pernah kencing di masjid. Waktu dia kencing di masjid, maka Nabi memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Tatkala ditumpahkan, maka hilanglah najis tersebut. Nah, kalau kita bermaksiat, kita melihat perkara yang haram, kita mendengar perkara yang haram, maka itu kita ternajisi, hati kita ternajisi. Bagaimana najis ini bisa hilang? Ya, pertama tentunya dengan istighfar, yang kedua perbanyak amal saleh, perbanyak amal saleh. Kalau kita semakin berbuat amal saleh, semakin banyak air kita. Kalau air kita sudah semakin banyak, ada najis-najis sedikit tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah, air kita sudah banyak, ada najis sedikit-sedikit, tidak ada pengaruhnya, kata Nabi SAW. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan dileburkan dalam kebaikan kita yang begitu banyak. Maka seorang berusaha perbanyak amal saleh dalam kehidupannya. Jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti istiqomah selalu taat tidak pernah salah. Ya, kita mungkin salah. Makanya para ulama mengatakan tanda kebahagiaan pada seseorang ada tiga. Idza utiya syakar, kalau dia diberi karunia oleh Allah dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, kalau dia diuji oleh Allah dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, kalau dia berdosa segera dia beristighfar. Selama kita masih berada dalam lingkup tiga perkara ini, maka kita orang yang istiqamah, maka kita adalah orang yang bahagia. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Hal-hal yang sunnah. Yang wajib jangan kita tinggalkan. Itu sudah keharusan. Kalau kita lagi futur, terkadang kita lagi malas, mungkin perkara-perkara yang sunnah kita tinggalkan, tapi jangan sampai yang wajib kita tinggalkan. Kalau yang wajib mulai kita tinggalkan, maka agama kita akan segera hancur. Jadi untuk membentengi yang wajib, bagaimana? Yang sunnah kita bentengi. Setan semakin sulit untuk menggoda. Kenapa? Sebelum dia menggoda yang wajib, sunnah-sunnah sudah menghalangi. Ya. Makanya seorang puasa di bulan Ramadhan. Setelah puasa bulan Ramadhan, jangan lupa hari-hari dia isi dengan puasa sunnah. Boleh dia puasa 3 hari dalam sebulan. Terserah hari apa saja, bebas. Kalau bisa ayyamul bid, 13, 14, 15 bulan Hijriah, maka itu yang terbaik. Kalau enggak, 3 hari, kapan saja enggak jadi masalah. Yang penting, sebulan 3 hari. Kalau dia punya semangat lebih lagi, dia puasa 8 hari dalam sebulan, itu puasa Senin, Kamis. Lebih semangat lagi. Kalau dia semangat lagi, ya dan ini susah, puasa Daud ya. Puasa Daud. Sehari berbuka, sehari puasa. Terkadang yang marah istri, enggak boleh kamu puasa Daud. Jadi, tapi maksud saya ini di antara hal yang menjaga puasa kita. Kita sudah puasa Ramadan, alhamdulillah, puasa sunnah jangan tinggalkan. Saya tidak usah berat-berat, sebulan tiga kali lah, sebulan tiga hari kita sisihkan waktu untuk puasa. Ini membantu kita istiqomah, karena kita menjaga yang wajib kita dengan perkara yang sunnah. Setan semakin sulit untuk menggoda, karena kita bentengi agama kita dengan perkara-perkara yang sunnah. Sholat pun demikian. Sholat jangan cukupkan cuma lima waktu, sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ini benteng bagi sholat kita ya. Kalau kita sudah mampu rawatib, tingkatkan, jangan lupa sholat witir. Ya, sholat witir. Kalau mampu lagi sholat malam. Kalau ada waktu sholat duha. Sudah, itu hari-hari kita lakukan. Itu jalan istiqomah. Jalan istiqomah. Kemudian kalau ada waktu, jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Bagaimana seorang mau istiqomah sementara hari-hari lewat tidak ada Quran yang dia baca? Kita tidak usah banyak teori. Kalau mau istiqomah, lakukan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari. Kalau tidak mampu satu juz, setengah juz. Kalau setengah juz, ya satu halaman tidak jadi masalah. Yang penting tiap hari ada Quran yang kita baca. Karena itu yang membuat kita kokoh, hati kita terisi dengan ya sentuhan-sentuhan rohani sehingga kuat hati kita. Dan yang terakhir para hadirin yang berkata subhanahu wa ta'ala, ingin saya ingatkan, istiqomah tidak mungkin kita terjaga kecuali kalau hati kita istiqomah dan lisan kita. Hati-hati masalah lisan. Dalam hadis, dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak mungkin istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya, dan tidak mungkin istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Ini dari sangat jelas bahwasanya istiqomah berkaitan dengan lisan. Dengan lisan. Di zaman sekarang ini, yang menunjukkan lisan selain lisan adalah tulisan. Adalah tulisan. Dan kita sekarang sedang berada di zaman media sosial. Maka hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam mengungkapkan, baik dengan lisan maupun tulisan. Hati-hati berkomentar ya, dalam media sosial. Jangan sembarang berkomentar ya. Jangan sembarang memberi analisa, jangan sembarang mencaci, jangan sembarang mencela. Itu akan berpengaruh dengan istiqomah kita. Ya, kalau ada teman kalimatnya kotor, kata-katanya kotor, tinggalkan, jangan berteman dengan orang tersebut. Kalau ada orang menghadang kita dalam komentar, kata-kata kotor, jangan dikomentari. Jangan di ya jangan digubrisi, ditinggalkan orang tersebut. Betapa banyak orang terpancing dalam komentar. Tatkala buka kabar di bawah ada komentar malah bantah-bantahan, kemudian debat-mendebat, kemudian cacian dan makian. Buat apa? Tatkala dalam Facebook kemudian terjadi caci dan caci maki, tidak perlu. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Betapa banyak orang sudah mengeluarkan tenaga untuk membantah, ternyata lawannya bencong misalnya. Apa? Dia tidak tahu siapa orang tersebut. Maka saya katakan jaga lisan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang lurus. Barang siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menahan dirinya. Sekarang zaman orang suka berkomentar, suka menulis, suka mengungkapkan, hati-hati. Suka menganalisa, padahal bukan bidangnya. Terkadang analisa yang ngawur, terkadang analisa yang dibangun di atas data-data yang tidak valid. Siapa yang bisa menjamin data masuk dengan data yang valid? Betapa banyak orang berkomentar, ternyata datanya tidak valid. Ya. Karena hati-hati, di zaman sekarang ini lebih baik banyak diam. Anda yang punya kapasitas berkompeten untuk berbicara, silakan berbicara. Kalau Anda tidak yakin dengan keputusan Anda, mendingan diam. Karena ini pengaruh dengan istiqomah Anda, berpengaruh dengan agama Anda. Percuma seorang rajin sholat, kemudian bikin analisa yang buat orang takut, orang ketakutan, orang ternyata analisa yang salah. Percuma seorang rajin sholat kemudian dia mencaci maki orang lain, ya, menyebarkan kedustaan, tersebar kedustaan tersebut di seantero Indonesia bahkan dunia, maka mengerikan. Maka seorang lebih baik banyak ya, diam dan sibukkan dengan perkara-perkara privasinya. Kata Nabi SAW, ketika zaman fitnah, kata Nabi SAW, alaika bi khosati amrik, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita punya kerjaan, konsen di kerjaan. Anak kita perhatikan, istri kita perhatikan, istri-istri kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan, ya. Ya, itulah kebahagiaan. Sebagian orang terlalu sibuk dengan perkara yang bukan bidang, ngomong sana, ngomong sini, istrinya jadi tumbal, tidak bahagia, anaknya jadi tumbal, tidak bahagia. Kenapa tidak ada waktu buat anaknya? Tidak ada waktu buat istrinya? Bagaimana mau istiqomah? Ya. Maka hati-hati, kata Nabi, tidak akan istiqomah seorang sampai istiqomah apa? Lisannya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang bisa kita sampaikan, masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan berkaitan dengan materi kita atau di luar materi, semoga bisa dijawab Allah taala bisawab. Bagi jemaah yang
1: berdatangan, kami persilakan. Ada hadis yang Rasul melarang orang yang tidak bersalawat ketika namanya disebut. Tapi saya lihat di YouTube itu banyak ustaz atau orang lain itu.
0: Ulang saya kurang jelas gimana?
1: Ada hadis yang bilang nanti akan melaknat orang yang tidak disebut namanya tidak bersalawat.
0: Tidak melaknat sih. Bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, kata malaikat Jibril. Ya, orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namanya di sini namun dia tidak bersalawat bagimu.
1: Pertanyaannya itu apakah yang berbicara nama Rasul atau Nabi harus bersalawat juga atau soalnya ringnya itu Abu Malik atau enggak itu sebenarnya cuma Nabi atau Rasul ada yang bersalawat. Apa yang mendengar bersalawat atau yang berbicara bersalawat juga? Terima kasih.
0: Ya, praktek para ulama tatkala mereka menyebut Nabi mereka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Salawat minimal adalah ada salat, ada salam. Itu salawat minimal. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu salawat yang minimal. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling minimal sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam misalnya, atau kita bersalawat dengan salawat yang panjang ya. Ya kalau bisa bukan cuma tatkala disebutkan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam tapi disebutkan Nabi Rasul, kalau bisa kita juga sebutkan apa sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini kebiasaan para muhadditsin, setiap ada kalimat Nabi mereka sertakan dengan apa sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya.
2: Ya. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi orang hidupnya mengalami kesibukan kemudian di akhir hidupnya dia
0: buat kemaksiatan. Ya. Dalam hadis, ya. Nabi SAW bersabda, Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu baina wa bainahu illa dhira. Hatta yakunu bainahu bainahu illa dhira. Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Hadis tersebut Nabi tidak menyebutkan istiqomahan. Tapi Rasulullah SAW menyebut ada seorang hamba yang dia benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga hanya sehasta. Kemudian sudah kedaulatan takdir, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayat kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka kemudian dia masuk neraka jahannam. Kok bisa demikian? Maka para ulama menjelaskan, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia. Sehingga para ulama seperti Ibn Rajab al-Hambali menyebutkan, orang ini dia beramal soleh tapi ada penyakit hatinya. Entah dia ria, entah dia sombong. Ada orang beramal soleh tapi dia angkuh, ada. Ada orang beramal soleh tapi dia apa? Ria. Ada orang beramal soleh tapi dia punya penyakit di hati. Nampak di hadapan manusia kayaknya dia orang soleh, tapi hakikat hatinya yang tahu hanya Allah. Maka Nabi mengatakan fima yabdulin nas, dia beramal soleh menurut pandangan manusia. Di akhir hayatnya Allah akan tampakkan hakikat orang ini. Kalau dia selama ini ternyata beramal soleh tidak beres niatnya, di akhir hayatnya dia akan beramal amalan penghuni neraka jahannam. Maka dia pun beramal keburukan akhirnya masuk neraka ya. Jadi hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya seorang jangan pede dengan imannya. Jangan pernah pede dengan imannya. Jangan merasa ujub dengan imannya. Kenapa? Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujung hidupnya. Ya, maka seorang senantiasa minta agar bisa istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kemudian saya sudah begini kok, saya sudah begini. Belum tentu ente enggak tahu akhir hayatnya itu bagaimana. Ya. Ini di antara faedahnya. Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullahu taala, namun meskipun hadis ini ya kita yakini kebenarannya, kenyataannya karena Rasulullah menyebutkan setelah itu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka, tukang maksiat. Kalau dia meninggal dia masuk neraka, tetapi di akhir hayatnya dia beramal dengan penghuni amalan penghuni surga, maka dia pun masuk dalam surga. Jadi ada orang yang awalnya baik kemudian jadi buruk, ada orang yang buruk kemudian akhirnya jadi baik. Kenyataan yang ada kata Ibnu Daqiq, kebanyakan orang biasanya bekas penjahat. Ini kebanyakannya demikian. Jarang bekas orang baik, jarang. Kita dapati banyak penjahat yang apa? Baik, banyak koruptor yang sadar, kemudian tukang judi yang sadar, tukang zina yang sadar. Tapi kalau ustadz jadi penjahat itu jarang. Jarang. Oleh karena dia mengatakan kalau orang amalnya saleh, maka insya Allah biasanya Allah akan jaga. Biasanya Allah akan jaga. Tapi kita jangan pede, jangan pede ya. Tapi kalau karena Rasulullah jelaskan ya, orang yang seperti ini modelnya adalah orang yang dia beramal saleh menurut pandangan manusia, ternyata hatinya apa? Bermasalah ya, hatinya bermasalah. Tapi kalau orang sudah berusaha untuk ikhlas, untuk berusaha tulus, senantiasa menjaga amal-amalan sunnah, maka biasanya dia dengan kebaikan. Dan kebanyakan orang seperti itu. Terdapat banyak orang yang rajin ke masjid, biasanya juga husnul khatimah. Orang ini sering bersedekah, biasanya juga husnul khatimah. Ya. Kita dapati juga di lain sisi, ada orang dulunya pezina, perampok, tahu-tahu sadar. Tetapi yang buruk jadi, yang baik jadi buruk itu langka. Langka. Oh ini dulu ustaz, sekarang jadi bajingan. Ya ada, tapi ada juga ya. Tapi langka. Oh ini dulu orang rajin sholat, sekarang jadi pezina. Hampir enggak ada. Ada tapi jarang. Kenapa? Rahmat Allah luas. Oleh karenanya kalau kita sudah rajin beribadah, kita husnudzon tapi jangan pede. Jangan pede saya pasti husnul khotimah. Kita enggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam.
3: Mau nanya Ustaz, bolehkah kita memotivasi seseorang untuk melakukan ibadah dengan
0: menyebut nama saleh kita?
3: Menyebutkan manfaat duniawi.
0: Oh iya iya. Contoh bagaimana?
3: Ya, kalau mereka, ya misalnya kalau dia sering sholat yang rajin, mungkin akan
0: dimudahkan urusannya.
3: Digampangkan, mudahkan pekerjaannya segala macam seperti itu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bisa jangan sebutkan tujuan duniawi murni ya. Tapi kita sebutkan manfaat akhirat, kamu kalau bersedekah ya, kamu akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat tatkala di bawah terik matahari jarak 1 mil, pahalanya besar dan kau juga akan ditambah rezekimu. Dan benar ya, orang bersedekah ditambah rezekinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menyuruh kalian menjanjikan kefakiran bagi kalian. Orang bersedekah dia takut-takuti, nanti kamu gimana bayarin, nanti anak-anak gimana. Jadi dia enggak jadi keluarin duit. Padahal duitnya ada, tapi ditakut-takuti oleh syaitan. Kata Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan menjanjikan kefakiran bagi kalian. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Allah menamakan pelit itu dengan keji. Allah menamakan pelit dengan sifat apa? Keji. Orang yang pelit itu keji. Kenapa dia pelit? Duitnya ada. Ya. Kenapa dia pelit? Bagi-bagi sedikit ke rezeki dari Allah. Kenapa? Kenapa tidak mau dilakukan? Ini orang yang keji. Kemudian, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah janjikan bagi kalian kalau kalian bersedekah, pertama ampunan. Yang kedua, fadla, tambahan. Adalah tambahan. Makanya kalau orang bersedekah, hartanya pasti bertambah. Ya, hartanya pasti bertambah. Kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi apa? Harta. Zahirnya kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100 ribu, tinggal 900 ribu. Secara kasat mata tinggal 100 ribu. Tapi kata Nabi, enggak mungkin berkurang. Berarti akan bertambah. Gimana? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menamakan orang yang menyumbang, dia memberi utang kepada Allah. Kata Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Ya. Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Berarti Allah bermuamalah dengan kita dengan riba. Ya, tidak, ini riba yang boleh. Kalau kita kasih sumbangan sama Allah, Allah balas dengan apa? Riba. Allah janji saya akan kasih riba bagi kalian, tapi ini riba yang halal. Riba yang halal. Bahkan Allah menamakan dengan pinjaman. Kenapa? Kenapa Allah menamakan dengan pinjaman? Supaya kalian yakin pasti dikembalikan. Kalau kita kasih pinjam sama orang kaya, ada orang kaya butuh sama saya. Firanda, saya butuh uang sama kamu. Kita tahu dia orang kaya, punya hotel. Kebetulan lagi safar, enggak bawa duit. Mau pinjam berapa? 1 miliar. Kalau saya pinjam, saya kasih. Karena saya tahu dia pasti bisa kembalikan. Karena duit dia triliunan. Tapi kalau orang miskin pinjam uang, Ustaz Firanda pinjam uang. Tunggu ya, saya lihat dulu ya. Karena saya ragu dia bisa kembalikan atau tidak. Faham? Saya ragu. Nah, kalau kita pinjamkan duit sama orang kaya, kita yakin pasti kembali. Apalagi kalau kita pinjamkan kepada Zat yang Maha Kaya, yang sudah menjamin akan memberikan bayaran riba bagi kita. Kalau ada yang ingin dapat riba, maka beri sumbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika memotivasi orang dengan hal ini boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai hilang dari hatinya pahala di akhirat. Ya, terus harus kita ingatkan. Makanya Allah tatkala mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan. Allah sebutkan dulu pahala akhirat. Setan menjanjikan kefakiran, setan menakut-nakuti kalian, tapi Allah menjanjikan ampunan, baru Allah sebutkan tambahan. Jadi harus ganjaran akhirat didahulukan, baru kemudian ganjaran apa? Duniawi. Baik. Sudah ya? Sampai sini saja. Kerjaan kita sudah jam 1, ya. Antum ada tugas yang berikutnya, ya saya pun ada tugas berikutnya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga semenit manfaat.
2: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting sebagaimana rukun yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Ibadah itu dikatakan berkualitas, ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan yang menipu.
7: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: Ah,

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.
1: Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا

0: dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat terugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ida'atu sawtil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
2: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: Semenit manfaat.
1: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
0: Semenit manfaat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa inna ma abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani." Bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya, dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Majusi, ataupun Nasrani. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa anak-anak kita terlahir sebagai seorang anak yang laksana kertas putih, seorang anak yang memiliki fitrah, seorang anak yang akan dipengaruhi baik buruknya oleh kedua orang tuanya. Fitrah di sini disebutkan beberapa ulama bahwasanya adalah fitrah keislaman. Sebagaimana di hadis ini disebutkan fitrah dan disebutkan agama-agama seperti Yahudi, Majusi, Nasrani, maka fitrah di sini adalah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, pecinta aliman dimanapun Anda berada, mas'uliyatut tarbiyah, tanggung jawab pendidikan yang menjadikan anak terdidik dengan pendidikan yang baik, itu terletak pada pundak kedua orang tua.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu.
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuti'uhum.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa طرد الشيطان ووساوسه.
3: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
2: الاستعاذة بالله من الأذان الأذكار وقراءة القرآن.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
2: Addu'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalangkong mitra muslim tapangki boleh sarang kauleh juga narasumber Ustaz Dr. Nades Haji Amin Rajab sika dima berdi hadir dekat ruang dengar pancenengan dalam kesempatan saat semakin berdi muntut topik bahasan Eki Kadito masih mengenai tentang adab. Sika dima saat semakin nikah adab kepada sesama muslim. Sebelumnya, ten kule norosaki sarang narasumber, atahnya adimin, katipun apa kabar Ustaz?
6: Alhamdulillah.
5: Engki. Munabi sika dito sekelangkong Ustaz. Bede pertanyaan Kadito Ustaz, separlo bahas engki Kadito adab kepada sesama muslim. Apa napa mak dan kula ajunan setejah nikah harus beradab kepada sesama muslim Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Para pemirsa sepada mulja, alhamdulillah. Ya, remang kenika kita akan membahas adab-adab

0: Aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi cek jelas ayat ni.
1: Okay, okay.
0: Cek orang-orang yang orang-orang muslim itu adalah
1: okay.
0: bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin gak sak seteretan. Seteretan di dalam agama.
1: Agama. Okay.
0: Fa aslihu baina akhawaikum. Oleh karenana
1: okay.
0: damaikan di antara kedua saudaranya. Oleh kenika mon beda kerekingan nika
1: okay.
0: ko tu nek beset tong
1: boleh.
0: Polen asal beset tong.
1: Engke.
0: Asal mon pon ebri pemahaman pon nerima.
1: Engke.
0: Pas Allah berfirman wattaqullah. Pas ko tu na takut
1: takut ka Allah. Engke engke.
0: Papa cung kapi muslim.
1: Hmm.
0: Segala tak akor papa cung paingak ka Allah pas pasemak ka Allah. Mengeding suaran adzan pas tuling ala udu pas asom bejo. Nah, nikah dibudi bi Allah nikah diluluhkan hatinya. Nah, mangkan Allah berfirman dengan akhir ayat surat Al-Hujurat nikah la'allakum turhamun.
1: Okay, okay.
0: Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah,
0: rahmat dari Allah nikah sebekal tetia kekuatan untuk mempersatukan muslim yang satu dengan muslim
1: yang
0: lainnya.
1: Okay, okay.
0: Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimuhu." Seorang muslim teretana muslim selain.
1: Okay, okay.
0: Tak oleh mendolimi, pas tak oleh membia atau tak oleh atina.
1: Okay, okay, okay.
0: Teretana seakan berbuat dolim. Mendolimi teretana ni kata oleh.
1: Talengki.
0: Mon beda teretana ni kamu berbuat dolim, kau tu tolongi.
1: Nah, nika.
0: Ah, dek rumah mak itu tolongi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika memberi peringatan ketika tanya akibi sahabat. Dek rumah ya Rasulullah mon beda teretan bulan nika mendolimi mak suruh tolongi.
1: Engki.
0: Ki tolongi. Anak pemak tergerak ke beda dolim ke teretana. Napa sih menyebabkan tibin kasa sedih?
1: Engke, engke.
0: Bola mi utang pian tak majer, kutu bajer utang.
1: Ah, senika.
0: Ah, kan esak pun.
1: Engke, engke.
0: Bola mi kengke miskin, saya kahkan saya itu urus hubung. Pas pian menyaman tibi.
1: Engke.
0: Kita kapan tadi hubungan keluarga, keng pun saudara sesama Muslim kan kau tu?
1: Kau tu nah, engke, engke.
0: Memikirkan.
1: Nah, diperhatikan.
0: Diperhatikan. Tetapi mun bergelagat pun nak kebetulan, kemudian tolongi. Dalam cara nak. Nyambi beras 2 kilo.
1: Tolong ngatasi maksud tangki.
0: Nek tanya akin.
1: Engki engki.
0: Napa mbian saya kebaya sesam mungkin bola belum bisa nolongi. Muncat bisa mbian alhamdulillah bola pun aling neng ni kan. Nyere kekembangan odi ni ke kengki cek repot tak.
1: Repot tak nemu.
0: Tak nemu.
1: Engki. Ah,
0: keng mon mbian bisa bantu. Esak
1: ni. Esak insyaallah insyaallah. Maka saya pelengen esak.
0: Ah neka termasuk hal yang perlu diperhatikan.
1: Engki.
0: Neka adab ni kan.
1: Engki.
0: Beni pas bodo tre tenangan serengen pas. Pasih rasa ni mana?
1: Rasa ni ke? Jangan mosok lagi mon gading.
0: Mon pas asrengen pas ngucap. Jadi pun cek anu males pun tando alaku. Pas tak sabur boleh. Dah tandi tak sabur. Jangan pegel.
1: Engke engke.
0: Tapi mon pas tanya ki. Nah pas ongkun saya bisa bantu mbian. Cek mbian rasa ni kama banyak kesempatan. Ki bulu kurang kegiatan. Jadi cek tandi kegiatan.
1: Engke engke.
0: Dah rumah mbian monorok bulu makin ke pasar. Boleh berde acara ni kan.
1: Engke engke.
0: Bo muncet ambian rido ngereng bulan. Nah, pas seneng kan ki. Jemper, jemper pikiran. Nah, ni termasuk yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya karena asalnya bersaudara.
1: Engke engke engke.
0: Nah, fa aslihu baina akhawaikum nika pertanda nika. Pertanda jo sokapin ada yang muslim nika mesti tak akur, berde tak akur.
1: Berde tak akur engke engke.
0: Setong saat mesti tak akur. Namun beton tak akur. Pas Allah berfirman fa aslihu baina akhawaikum.
1: Engke engke.
0: Pas persaudarakanlah di antara saudaramu yang sedang berselisih itu.
1: Engke engke.
0: Nah, di dalam hadis yang lain riwayat Muslim dan juga riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah nikah terus menerus menolong seorang hamba, cek saking hamba gelak nika terus nolong teretana.
1: Engke.
0: Tetimun bodoh orang nika nolong teretana terus.
1: Mm-hmm.
0: Nika sebekal nolong tibin baki atau benang tunya nika. Gue laku mandi kesulitan Allah.
1: Allah engke laras laras.
0: Anapa ki? Pola nasi tolong nika. hambana Allah.

0: Saya tolong hamban Allah. Pas Allah ini kan di sifat asma yang bagus, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Pasti Allah ini kan memperhatikan hambanya yang bersungguh-sungguh memperhatikan keperluan saudaranya.
1: Saudaranya, engke, engke.
0: Jadi Allah dikit saya nolong.
1: Engke, kita asal kebetir,
0: tak cukup tak kebetir pun.
1: Luar biasa, engke.
0: Pas dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, "Idza da'al muslimu li akhihi bi dhahril ghaib, qala al malak amin wa laka bi mithlihi." Cek saking buat seorang muslim nikah, atua. Ya, mendoakan saudaranya dari jauh nah. Hi atu aki tretana keng dri jauh nah.
1: Engke.
0: Kasak malaikat pas ngecak amin. Malaikat sing ngabulak.
1: Sing ngaminin engke.
0: Iki kan sobung ning ngaminin mun di jauh nah.
1: Engke engke.
0: Ki mba manem biana jeulenan.
1: Engke.
0: Pas di tengah jalan kasak enga ke tretana. Pas itu aki, ya Allah, teriparin gampang, teritan bulu kasak, bulu nikah pun dalam perjalanan, bulu ngeding makin nikah, lakon tak ngene.
1: Berpan kesusahan. Ki,
0: bareng aki, ya Allah, kecemperan.
1: Engke.
0: Beri kegampangan teritan bulu kasak, ya Allah. Ini ke malaikat, yang ngiringin nampian dalam perjalanan nikah.
1: Allah.
0: Pas macam amin. Nika. Amin.
1: Subhanallah.
0: Atena sampung.
1: Engke.
0: Atena. Tekapun buatan jauh, tapi atena.
1: Atena sampung.
0: Allah nikah. Menghormati,
1: engke.
0: Menyayangi hambana saya senang ka hambana saya lain.
1: Engke.
0: Sebab dalam hadis Nabi ini ka juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sayangi napa saya berada di bumi terutama engke.
1: Sesama
0: muslim.
1: Engke.
0: Deki mian sayangi bi saya berada di langit.
1: Nah,
0: saya langit ini ka Rabbul Alamin engke. Allah Subhanahu
1: wa ta'ala.
0: Ini kasih paling penting.
1: Engke, Ustaz, engke.
0: Anapa umpama lagi pada pertanyaan?
1: Engke.
0: Anapa mak orang Muslim nikah koduna memperhatikan saudaranya yang lain, saling memberi penghormatan, saling menyayangi, saling memberikan adab yang baik. Nabi SAW bersabda, "Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Idza istaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Perumpamaan orang mukmin ngasa.
1: Engke.
0: E dalam cinta bi kasih sayang pada bi setong beten.
1: Saka enteng ke.
0: Mun salah setong dari beten ni ke arah sake.
1: Kita
0: kambian berak sake gigi
1: mana?
0: Nego sebeten bisa
1: terus. Sebeten ni ngerenyang gak kapi.
0: Ngerenyang kapi.
1: Engke.
0: Berak berak sake sokong mana? Keng pas dupa kau bau kasa.
1: Engke laras laras.
0: Nah, ini kah ibarat perumpamaan Nabi.
1: Engke laras laras. Engke.
0: Maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur.
1: Engke.
0: Tetapi mun cereng setong bi selain ini kah asal dari beten.
1: Setong
0: kan ki. Cepat dari Nabi Adam alaihissalam. Ki. Asal apa ada?
1: Engke.
0: Keng pon bi Allah ini kah kebaik keturun lah.
1: Engke.
0: Berkembang biak. Tetapi umpaman berdiri tanah sakit ini kah mesti nah. Noro arasa ake.
1: Noro arasa ake.
0: Nika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika dengan indahnya memberi perumpamaan kepada umat manusia nika cek reng muslim nika padan seto enggak bungka.
1: Engke.
0: Mun kala impian ranjak nika. Impian apa ngerasa? Bede seelang.
1: Engke bede seelang. Rembeng.
0: Engke.
1: Engke. Dadi cao cana orang nika umpama orang setretan dan sesama muslim nika tobi sekangan sekacer kudu norok sake kan sekain to engke. Engke. Kain to kenapa boy hal-hal yang mesti dilakukan supaya persaudaraan sesama muslim nikah tetap terjaga Ustaz engke.
0: Engke.
1: Kati kenapa Ustaz?
0: Supaya tetap terjaga.
1: Engke.
0: Nikah banyak songkuna hal-hal yang perlu diperhatikan.
1: Sekadin to Ustaz.
0: Cuma nikah desar-desar lagi.
1: Engke.
0: Si pertama mbak mana mpian tada masalah. Mun kelek ni kan polan bede masalah.
1: Bede masalah engke.
0: Makin tada masalah mpian. Keng tetemu. Mun tetemu mpian tada masalah, nika kau tu nembian mengawali tetemun kasak dengan ucapan salam.
1: Engke.
0: Assalamualaikum.
1: Engke.
0: Pasti jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engke.
0: Artinya apa? Nika pecet tetemu nika ngajak damai.
1: Ngajak damai engke.
0: Pas mpian dalam hadis kini aku cakap, wa idha huyitu mitahiyatim fahayu bi ahsana minha awrudduha. Surat An-Nisa ayat 86. Cak sahaki nga, empian kasa, eh hormat deh. kelabun penghormatan salam gelar. Okay. Assalamualaikum.
1: Okay, okay.
0: Makah beles kelabun penghormatan saya lebih bagus. Hmm, pasti okay. Jawab kan lebih bagus.
1: Okay.
0: Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun pecet tak bisa mek keng lain gafuru. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup pun.
1: Okay, okay, start, okay.
0: Keng mun lebih ini kah langkong saya.
1: Langkong saya. Okay, okay.
0: Pak cek saking embian kah bodo orang ni kah moci embian bah mana. Pas embian moci kah alhamdulillah songkun jat kepi orang ni kendi kelebihan. Alhamdulillah boleh poci bi embian bulan-bulan ni kelebihan.
1: Okay,
0: okay. Kemuka kelebihan ni kah pas tetia manfaat.
1: Manfaat lah rasa. Okay.
0: Tapi embian bulan ngabas ni kelebihan selebih banyak bi bulan. Alhamdulillah.
1: Okay.
0: Embian tak pun tak sampai akut benang masjid. Keng embian masya Allah. Ngatur nak kana elakur ni kah.
1: Oh.
0: Istiqomah.
1: Istiqomah.
0: Ah, ni kah menyenangkan kau.
1: Menyenangkan kau laras.
0: Kau tu nak berdoa beri kabar siapa? Mohon berdoa terhadap tanah mochi. Asyukur ke Allah.
1: Okay, okay.
0: Pas pochi kita terhadap tanah kasa.
1: Okay, okay.
0: Ah, ni kenyang mana orang kita karena Allah pun.
1: Okay, okay.
0: Ah, pas ni kah si pertama ni kah untuk menjaga persaudaraan sesama Muslim. Pas aja gesek kedua umpaman ki, kila pun Maria beri salam. Maka Nabi ni kah menjelaskan di dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqā." Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah.
1: Oke. Okay,
0: okay. Sobung.
1: Sobung. Okay.
0: Reng dua dari reng muslim ni ketemu pas asalaman.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Pas asalaman nikah, apa manfaatnya? Manfaatnya nikah, Allah nikah pas ngampuni. Ngampuni kesalahan orang Muslim sedua gelak.
1: Sekain tu.
0: Sebelum apa sah? Bapak orang ini mau nasalaman, pas berjemput.
1: Okay.
0: Polan orang ini kau mau nurut tengki, nurut tak senang membawa mana? Ini kecita ada temu pun.
1: Oh,
0: muang-muang pun. Padahal muang-muang ni ke penyakit.
1: Penyakit, okay.
0: Mbian tak bisa dan mbian mau biasa muang-muang. Teka pun antara make up ni ke benar
1: okay.
0: Tak kira bisa bersinar.
1: Okay, laras.
0: Cireng tak bisa perlu bedek ni.
1: Okay.
0: Rahmat dari Allah ni ka. Tak bisa itu tapi bedek.
1: Okay, okay.
0: Tak bisa. Tak bisa ya penli peni.
1: Okay.
0: Mun cuba pakun cuba.
1: Cuba. Okay.
0: Tapi mun hati nak sah bersih. Pas ketemu.
1: Okay.
0: Pas ampun dari Allah. Pas pikiran ni ka pas terbuka jempur. Okay. Pas pandangan mata ni kak bersinar-sinar.
1: Okay, okay.
0: Pas pepe kak sa tersenyum. Bibir tersungging.
1: Okay, okay.
0: Ah, ni kak orang kak sa tetapi sehat.
1: Tetapi sehat. Okay, laras. Ada pungdung nyerodung merodos.
0: Pungdung nyerodung kak sa kan sel-sel pepe ni kak kan bisa kerok ni kak. Mangkan orang banyak si kecok tua ni kak. Walan deng nyerodung ni kak.
1: Sekian tu. Okay.
0: Ni kak larang deng nyerodung ni kak. Walan nyiksa abon. Bombian monoreng nyerodeng ni, kau kui persiapan. Tapi monoreng tede masalah ki, langsung tersenyum masalah man. Tandi beban.
1: Tandi beban laras laras.
0: Tandi beban, tapi monombian nyerodeng kau sa, aku tu ngelak nafas kelu. Tak bisa langsung
1: nyerodeng.
0: Tak bisa. Kau tu ngelak nafas, pas atole kelu. Mari atole pas nak kaki tu oleh ni kau.
1: Abelaut mah.
0: Abelaut mah. Ni kau larang.
1: Enki laras start enki. Aduh, okay.
0: Nah, pas berikutnya yang juga mendasar untuk menjaga persaudaraan Muslim,
1: okay.
0: Kan berdebat setong saat abah ni ke dalam perjumpaan,
1: okay.
0: Pernah cerita segus bagus, pas saling memuji, saling memberi kabar gembira, saling mendoakan, saling menolong, bahaman ni kan pecat perintah dalam Islam ni kan.
1: Okay, okay.
0: Padan perintah orang yang sombong je kan ni.
1: Laras, laras.
0: Nah, saya kapeng dua kasa deng kadeng ni kan sesama Muslim ni kan. Beda saya hasiman.
1: Okay, okay, okay.
0: Acim kan sini kan.
1: Okay, okay.
0: Ah, ni kan kau tuna si acim kasa pas maca alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena jan mon aciman ni kan jantung ni kan ambu.
1: Ambu, okay, okay.
0: Pas kau pikiran ni kan pas nyamai jempur orang mon aciman ni
1: kan.
0: Ni kan pas mochi ke Allah. Alhamdulillah. Pas orang yang sengit dengan kita, tereng-terengitan apa
1: wala nak?
0: Ini kan pas atu aki.
1: Okay.
0: Yarhamakallah.
1: Laras, laras.
0: Kemukum yang irahmati.
1: Okay.
0: Pas saya bersihin kita, kan pun itu wai.
1: Okay, okay.
0: Pas ajawab boleh. Yahdikumullah wa yusleh balak. Kemukum Allah subhanahu wa ta'ala nika abri apa tunjuk kesampian, pas mapekus urus nambian kepi. Walan apa? Nyempatakin bektu aduai teretan. Nyempataki tu aduai teretan nika kan monoreng tongi-tongan kan rugi. Boreng ngak ciman ki ambu gelu.
1: Ambu ki doa ki.
0: Tak gampang. Kutui late. Nah, tetapi pas orang Odin ni kesaling atua aki ni kecemper pikiran. Pas Allah ni kabri kegampangan. Coba mbian akcim pas atua, alhamdulillah. Sebab orang akciman ni kadang monreng jek teron yoker tekerelong ni kan.
1: Cangkolang, satu kerudung nyerodeng, ngabusaki sinar. Oh tak tuli keluar teker. Ini pas kak itu. Teker sini kak.
0: Banyak orang sedih mendati di akciman. Mungkin kan. Banyak orang sedih, kadang joker boleh, kadang orang abon tak boleh abon tak.
1: Nang geduk. Sini. Mangkana bila pon mari aciman lur ke kapi rasanya.
0: Ah, nika boran lur ke kasa pas orang si aciman. Maca alhamdulillah. Pas orang si ngeding atua aki, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Pas orang si ngeca alhamdulillah kela siapa ni atua aki bi dari tanah atua aki kia. Yahdilakum. Yahdikumullah wa yusleh balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian. Pas kemuka boleh Allah nikah masampurna napa setiti pekerjaan kembian.
1: Leras.
0: Saya itu nikah.
1: Sehakinya orang nikah. Insya Allah mi pada jemper mun saling poci sesai. Asana sudah dilempa pangkian atau tak apa pangkian saling poci. Insya Allah ngarah Ustaz ini. Barangnya jemper satu aja ngarah.
0: Mampas jemper satu aja. Rezeki
1: gampang. Gampang.
0: Pas jok sahaja oleh rezeki segampang pas barak.
1: Barokah.
0: Barokah. Orang yang pada seneng pun. Pada nerema.
1: Engki.
0: Orang yang pada nerema barakah.
1: Engki laras.
0: Seisah hari ini ke benih-benyan.
1: Benih-benyan. Barokah. Barokah.
0: Engki. Nikah. Begitu indahnya Islam nih
1: kan. Laras,
0: dalam pergaulan sesama muslim nih kan. Masya Allah, luar biasa.
1: Luar biasa, laras, Ustaz. Terus Ustaz, pon apa pun hak-hak dasar sesama muslim kak dita Ustaz.
0: Kedua kasa kan hak saya paling sederhana.
1: Sederhana ini.
0: Dalam pertemuan. Ini pertemuan mesti datang setiap saat kan. Nampak boleh pun alakku sekantor.
1: Pasti tabangkin.
0: Tetemu sepasar. Atau depan dendaran ke sabu. Nah, ini kamu tahu atap apa ini? Nyenengaki. Pertanyaan gila. Hak-hak dasar sesama muslim ini. Kamu saya jelaskan ke Nabi Muhammad SAW. Kasa berdilema. Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak orang muslim terhadap muslim selain ini. Berdilema.
1: Berdilema.
0: Napa hak pertama? Raddus salam. Abalus salam. Makin nika pun akhir zaman. Kadang orang yang beri salam tak jawab.
1: Tak jawab.
0: Sedih saya beri salam nika. Pas lemele saya beri salam pas. Mun tak kenal tak beri salam. Padahal kau tu orang yang beri salam nika kekapi orang muslim.
1: Tak mele kenal
0: tak mele kenal tak bunten. Kenyak banyak orang berak besar besun senika. Walaupun tak kenal pas terus saja lho.
1: Okey, nyelot dur
0: pas. Walaupun apa? Sedih. Mari beri salam tak jawab.
1: Tak jawab.
0: Kau tu jawab.
1: Kau
0: tu jawab. Ini kan adab sepertama.
1: Walaupun
0: mun mana beri salam. Pas saya tanya gue laku ni kan. Kak emak ambian. Tak kira boleh ntar ke pasar. Aku beri salam boleh jawab boleh. Boleh ni kita terus kenal lebih ambian. Pas saya rak asman. Kak emak ambian jombon. Pas saya bur kan. Nika mun tadi barakan nika. Bisa tadi bisa nika.
1: Insyaallah, insyaallah
0: Nabi pada saya. Bisa tadi bisa kala bola nambri salam kan ki. Padang kadang bisa nyemir rezeki.
1: Saling hubungan
0: napa. Ternyata nika saya beri salam nika eksportir. Tukang impor burung. Ternyata saya nerima salam. Tak tahu saya tegang pira bisa ke bayi burung. Kan ki. Aku boy melolokin tak terus saya jual. Ini kan bisa. Nah, pas titi bersaudara. Nah, ini kan pas barakah. Barakah pas. Kerja sama pas. Subhanallah. Ini kan cuma dari salam. Luar biasa. Makan ini kan termasuk hakul muslimi alal muslimi khamsun. Pertama, raddus salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid. Menjenguk yang sakit. Jadi, mun beri yang sakit ini kan.
1: Nyaput.
0: Esaput si sakit. Pas abri tua. Atua aki. Allahumma rabban nas athibil ba'sa. isfi anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rob, pemelihara sakapikna manusia. Paisaka kita ditan bulan ini. Isfi. Paisaka kita berus, ya Allah. Pas mun pecat pun berus, semoga tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Tetapi mun pecat berus, ya Allah. Ini ser orang ini. Nah, ini kamu orang pun nyaput pas satu. Kan penghargaan orang ini ke lain. Pas artinya berus kasa, saya tak meninggalkan penyakit lain. Ini ke tua, ini ke Masya Allah. Ini kah sikap yang dua, han orang Muslim terhadap Muslim yang lain. Sikap yang terlo, wattiba'ul janaiz. Sikap yang terlo, kasa, mengantarkan jenazah. Timun berdasir bu ngomor. Betul ya terakhir sampai ke kuburna. Tekak pun ini ke fardu kifayah. Tapi ini menunjukkan adab. Sayang benih bekton ki odi. Tekak pun bu ngomor. Depak ke bektona, ya terakhir. Pas debak ke kuburnya itu akhir. Ibn takakhir ampun ke Allah. Allahumma firlahu wa sabbithu. Ya Allah, ampun ya teretan bulan nikah, ya Allah. Ya Allah, tertetap pak imana. Tetimik tanya kibik malaikat pertanyaan nikah pas cek tepak. Cek sayin lah.
1: Ibaring gempang
0: ajawab. Ibaring gempang ajawab. Nikah perlu nikah. Kenapa tak perlu apa-apa yang sebab di kuburan nikah.
1: Perlu dua menolak.
0: Perlu dua tapi perlu teretan dengan terakhir. Nikah hak nikah. Han orang yang sudah umur nikah, kau orang yang sikiodi, suruh terakhir. Kuburan gak sah. Sikap yang empat. Wa ijabatu da'wah, pas memenuhi undangan. Mun nyoceng bian datang. Ni serukin kamu tak datang. Pulang kasa ajam pun kada sambeli.
1: Kada sambeli.
0: Kan ki.
1: Dan kadang umpamana sing nyoceng ni pas sering tak endi. Ni ka mun tak datang kan anu nispa pak.
0: Nispa.
1: Apa kok pulang tak endi nyoceng rumah tak datang kan sekak dinte.
0: Ki nambah tu. Pas berprasangka orang sing nyoceng kasa anak apa tak datang. Oh tu orang ni kah nyempataki mun bajat junceng mi dretan ada datang. Pola mi dretan cecek ndi ke parluan. Gitro mi tua nah kan senekah. Karena saling mendoakan ni kah memang dianjurkan. Nah pas terakhir watasmitul atis mentasmit yang bersin. Artinya menjawab yang bersin ingat si gelek kasa. Mun bada si bersin acim ba mana pas ngucak alhamdulillah. Pas ngedingaki yarhamkallah. Pase aciman kele ajawab boleh yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemuka Allah beri apa tunjuk kembian pas kemuka Allah ni kama perkusa keadaan nampian.
1: Saya Ustaz, Masya Allah luar biasa ni kan. Jadi banyak hal-hal se mendatangkan kesayangan dek ten kulo sareng panjenengan munabi ten kulo sareng panjenengan nika saling beradab kepada sesama muslim kan sekak dinto Ustaz niki tak langkung Ustaz mengingat bekto nampon tak ngitinaki kacetretan sate jismi murje kerana cukup sekak dinto pepangkian ten kulo sareng panjenengan lebet kesempatan saat semakin sepora nemik bercet selalu pota terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Kelaban iakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Jadi barang siapa mencari ridho manusia, meskipun dengan hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, barang siapa mencari ya ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka kepadanya. Jadi kalau kita ini diridhai Allah, maka Allah menjadikan makhluk ridho sama kita. Kita ini kalau dimurkai sama Allah, maka Allah memerintahkan makhluk untuk membenci kita. Na'udzubillah min dzalik.
2: Semenit manfaat.
4: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadangkala kurang ikhlas. Kadangkala berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu minta kebaikan dari Rabbul Alamin, yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong kun fayakun.
5: إذاعة صوت الإيمان
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهن، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman Lidzakirina Wadzakirat.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
3: Rabbana Atina Min Ladunka Rahman Wahayyi' Lana Min Amrina Rashada.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ahli syirik akan diberi ketakutan oleh setan. Orang kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka segala urusannya dia akan dia sandarkan kepada jimat. Man 'allaqa syai'an aw man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menggantungkan sesuatu, barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut, pada sesuatu tersebut. Makanya orang-orang ahli syirik itu takut, dilanda ketakutan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, niscaya mendapatkan rasa aman. Nah, ahli syirik itu ketakutan. Syaitan yang menjadikan mereka takut. Kalau sudah terbiasa pakai jimat, maka gelisah hatinya. Gak tenteram hatinya. Seandainya dia lupa gak bawa jimat, ketakutan dia. Ya, dia akan apa? Ketakutan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yang artinya di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Orang yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dan membawa hati yang selamat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari ketidakikhlasan. Hati yang selamat dari riya. Hati yang selamat dari sum'ah, berbuat untuk didengar orang. Hati yang selamat dari ujub. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri atas suatu amal yang dilakukannya. Hati yang selamat dari angkuh dan takabur. Dan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Itulah orang yang akan selamat, yaitu yang datang menghadap Allah dan hati yang selamat.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan, konsumsi pornografi akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi

0: perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
0: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu, rendahan, dan bukan keren. Maka, sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.

segeralah kalian melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang mana pada pagi hari seorang beriman ternyata di sore hari dia telah kafir, atau seorang di sore hari dia beriman ternyata di pagi hari dia telah kafir, dia telah keluar dari agamanya, dia menjual agamanya dan kepentingan-kepentingan duniawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwasanya amal soleh adalah amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah amal yang soleh. Demikian pula amal yang soleh, tatkala seorang meninggalkan apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita manfaatkan umur dan usia kita, kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membekali diri dan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa para salafus saleh, mereka senantiasa memanfaatkan umur dan usia mereka untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi manusia, dan bermanfaat bagi agama mereka.
1: Oleh karena itu ikhwatal iman, sebelum datang hari penyesalan dan kerugian yang besar itu, maka selama kita masih di dunia ada kesempatan untuk merevisi, untuk memperbaiki jiwa dan amalan, maka bergegaslah untuk melakukan amal kebajikan sebelum datang penyesalan. Sebelum nanti di akhirat kelak kita mengatakan, aduhai, betapa besarnya kerugianku terhadap kelalaianku di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan, sekiranya Allah dahulu memberi aku petunjuk, tentu aku menjadi orang yang bertakwa. Atau kita berangan-angan, sekiranya masih ada kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia, tentu aku menjadi orang yang baik. Kesemuanya itu tidak bermanfaat lagi, karena hidup dunia hanya satu kali. Hidup dunia hanya satu kali. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia. Itu hanya berangan-angan saja.
2: Info sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pir, stroberi, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan panduan makan termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
3: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Asyik tu tak songko anak buka na ya pu sak temani panjangnya ni dahuh ah maro mislidan ilan nahrin ah maro sing warna ni apa mislidan podo karu teteh banyu ni koyok wa ida dumadaan nahri ning tengah tengah kali sing ombo ni guau rajulun enten seseorang sabihun sing langi langi minggir ya yeah? Yes bahu sing langi minggir fa iya iya dumadaan ala syati'in nahri ning pinggir kali kono rojul nenek seseorang ot yaitu temen jamaah abis ngelumpuk ni indahu nengarsani al khijar tawad kali ini ombo, ini sing wangi minggir, sing yang minggir lungguh ngenteni, kanti ngelumpuk nih waktu kanti ngelumpuk nih waktu hijaratan kasiratan wa illa dumada'an zalika sabih wa idza tumada'an dzalika sabih singangi ni wow yasbahu ma yasbahu ngangi goni tebe ing langi summa ya'ti dzalika alladhi jama'a indahu hijaratan katsira jadi tujuan ning langi orang langi kejaba nuju marang tiang sing ning pinggir kali sing wis numpuk ni waktu sing wis akeh. Tujuan ini ku datang tiang sing lumpuk ni waktu karena ni ku fayau rofaya fayaf gharufau apa makna fayaf gharufa bifathil fa'i ganti dipun fathah fa'i pun fa'gha fa'fa wal ghaini lan ghain fa'fa gho almu jamah ingkang bertitik man sekekalipun ba'da sak pungkuri ro'un ro fa'fa gho ro terus si ngelangi ngelangi minggir menuju datang si ngelunggu supis ngelumbuk ni watu begitu tuh kau pinggir fa'fa gho ro mongko dipun cangap singangin ini lho kau pinggir tanda cangap canggamnya jecel di watu ya yeah. Fafagorofahu mongko dicangap canggamnya falkomahu ajaran jecel di watu layang taliku berdijejeli watu ngale layang taliku mau ngale fayas bahu mengkodul ing langi soma yarci ilahi ngelangi balik ne nyedek canda cangat jejeli ngale ngelangi ne royok marani sing wisnya keliwatu nih wau wakulah masa ben-saben raja ilaihi sing langi niku sakit keroyo-royo ni sakit keseling langi raja ilaihi balik dateng sing teng pinggir niku wau fafagorofahu mongko dicangap malih alkomahu hajaran cucel di watu malih Qultulahuma. Kok ora nek welas, ora nek asih. Kok ora ono saken iki. Cek mentalane. Qultulahuma aku matur marang malaikat loro. Mahadani.
2: Iki apa iki?
1: Kala kekalihipun dawuh marang aku. Intalik intalik ayo budal sik budal sik budal sik. Sangtar nah monggo kita budal.
2: Nerusi aku.
1: Wadai nama monggo teko sapa kita ala ing atase rajulin seseorang. Dari hilmer mirati. Dari sing elek banget sing dibenci. Anil ati itu almarati wajai etoe kakrali kaya jenis yang paling nyelek maanta apa sing sampean roin tok sawang rojulan seseorang maratan sawangani terus jeneng nabi bareng ngoten menemui seseorang melewati seseorang sing wajah elek elek elek wong elek sing pernah awake dhewe tingali. Nanti pun sebatakan iki ka akrohima antarain rajulan nam miratan wa iza tumataan indah ning sandinge tiyang sing elek rupane niku wau narun ana geni ya khusyuh sing dicetekne narun ana geni ya khusyuh sing sedang dheweke cetek narun ana geni ya khusyuh sing sedang dheweke cetek dadi enten tiyang sing welek rupane cetek geni ya sahaulah perusahaan yang sekitar geni ini wow cetek cetek cetek nggak tadi ngurup nih ngurup nih ngurup nih. Nah kalau jeng nabi dawuh kultu aku matur laku mamarang wong loro sing ngejak aku nih wow mahadani iki opo kal kekalipun dawuh marang aku intal ang kal Kala li intalik intalik ayo budal bang tolak namongko kita budal malih pak atai namongko nemoni teko sopo kita anai ngatasi raudatin mu'timatin raudatin mu'timah napa makna raudatin mu'timah ayo maksudipun tawilatun nabat witu lenjir iku mu'timah. Tawilatun nabat yuqalu i'tamma an-nabatu idza talla idza tala diarani i'tamma an-nabatu idza tala arikane dhuwur makaten terus dipuasa terus sampai memasuki taman kebun ingkang wete dhuwur-dhuwur. Fiha ing kebun sing wete dhuwur-dhuwur niku wau mingkuli naur rabi. Naur, napa niku naur? An-naur bi fathin nun huwa zahr. Kembang. Terus nggih, begitu njeng nabi mlebet. Nggih, ternyata kebun niku terpenuhi kalian berbagai jenis bunga berwarna-warninya bunga saat musim semi mengatakan wa ira dumadaan baina zahranai rawdati di tengah-tengah taman bunga niku wau rajulunane seseorang tawilun sing banget la akadu ara mehmeh aku raison nyawang roksahu ing mustakane turan mergodure fis samai menjulang ning langit wa idha dumadaan haulahu ning sekitare tiang sing daur sing jawangkung ning wau min aksari wildanin bocah-bocahan sing paling akeh ro'ai tahun sing tok tingali. Artosipun momen ini adalah momen langka. Meh ndak enek wong dikelilingi bocah sing sakmono kae. Nah, wallahu ta'ala. Kal dawuh sapa panjenengane kudu aku matur ning Nabi dawuh, "Mahaga iki opo iki? Perlambang opo, isyarat opo, sapa iki?" Maha ulai sapa mereka? Qala malaikat kalih niku dawuh malih, "Intalik intalik, ayo budal, ayo budal." Bang tolak namang kau budal sopo kita. Alah dawu hadin. Sehingga ini nemoni ing dawha. Alah dawu hadin. Nemoni ing dawha. Makna dawha dipun nyerangakan ing riki. Ini menikah. Raudah. Raudun. Taman. Raudotun taman. Jadi dawha ini kok taman. Ya. Metu malih sehingga ini mlebet taman. Lama dawahatan, aku urung pernah ningali dawahatan ing taman, kok tuh sama sekali, agama, sing luwih gede, wala ala norogo, asana minda, luwih api. Taman yang paling istimewa, taman sing paling besar dan luas. Nah, dawahah. Wa'atayna. Nah, qad wala ahsana minna qad nabi dawuh qalali yang kali sing ngajak kula niku wau dawuh irki munggah fiha ning taman iki partakoina monggo kita munggah ayo munggah melu munggah ila madinatin marang sawijine istana. Ila madinatin manang sawijini kampung, ila madinatin wang sawijini kota. Mabni yatin ingang kabangun. Bila binin. Zahabin. Kanti boto, boto saking emas. Kamu biwar. Boto ni mergo emas. Walabanin. Lan uga saking wala binin lan uga tembok yudhatin saking perak. Fataina monggo teko sapa kita Babel Madinah. Ing gerbange kota. Kota ini kabangun. Dengan bebatuan dari emas, bebatuan dari perak. Istimewa. Fataina monggo kita teko Babel Madinah tinang gerbang kota. Fastaftahna. Monggo kita njaluk dibuka nih. Fafutihalana. Den buka nih kangge kita. Fadakhalna. Sehingga nih kita mlebu ing kamping kota niku wau. Fatalakona monggo menyambut kita. Nyambut kita. Rijalun beberapa orang. Satrun min khalqihim separuh saking ciptaan mereka ka ahsani ma anta ra'in kaya wong sing paling ganteng sing tok sama separuh ganteng wa satrun min wong sing separuh ni ka ahbahi ma anta ra'

wong mau. Wong sing yo nopo? Wajah separuh ganteng, separuh elek, separuh elek, separuh ganteng. Irhabu budalo. Rakau mongko nyemplungo fi dzalika nahri. Ning sungai iku. Nyemplungo ning sungai iku. Kal jeneng Nabi dawuh wa iza tumadaan. Nahrun merupakan ini tadi. Nahrun sungai sing dimaksud merupakan sungai mu'taridun sing jember. Yaji sing mili. Ka'anna ma'ahu koyok-koyok banyune. Koyok-koyok banyune. Al-makhdu fil bayat. Murni ing dalam rupa putih. Murni inggan rupa putih. Boten kecampuran rupa liyane. Wazahabu mongko wong-wong sing iyo separuh wajah elek, separuh api. Budal datang sungai ini wau. Wazahabu. Bahwa kok mongko podo nyemplung pihi ning sungai ini wau. Umasa banjuri roja u ilaina. Balik inggita. Budale welek-elek. Medeni gilak ni. Bar nyemplung teko. Nah, sungai ini wau. Teko malih dateng kita. Umara jauh ilaina. Hat itu teman dahabah wis ilang. Zalika su'ubelek. Anhum saking wong-wong mau. Jadi begitu enggak elek. Elek ilang karek gandengi. Elek ilang karek gandengi. Sapa soru sehingga ni dadi sapa wong akeh niku wau bi ahsani suratun dalam bentuk sing paling apik sak ganteng-ganteng iki wong sing ganteng sebab sing elek-elek sing elek wis entek resikasi broto iki kabeh kal jeneng Nabi dawuh kalali wong loro iku mau akhir dawuh marang aku. Hadihi utawi iki, kota sing penuh keindahan iki. Kota di tengah kebun. Nute dur-dur iki. Dan itu adenin merupakan suarga aden. Bahadalan utawi ikilah mangziluka kedudukanmu. Tempat tinggalmu. Makatan. Mangziluk. Ada mangziluk. Ja'alan Allah min ahli jannah. Muka Allah tanda rezakan segitu. Termasuk penduduk swarga. Jin Nabi dawuh. Bersama mangga ngangkat. Sopo apa basori paningalku. Suudan. Kandil delok yang dulu. Di dawuh niki tempat tinggalmu. Jin Nabi langsung dengar indah ngak. Wa iza tumada'an kosrun ono sawi jini istana mislu rabbebah. Napa iku rabbebah? Dipundahkan makna rabbebah inggriki. Iya, ingat gak maksud rabbebah? As-sahabatu awan allati rakkaba ba'du rakiba ba'duha ba'dun. Kaya awan mendung sing tumpuk ma tumpuk. Mendung, awan, awan ya. Awan sisi kali mendung. Mega sing tumpuk matumpuk. Ashab, mega sing tumpuk matumpuk. Ashab, mega sing tumpuk matumpuk. Matumpuk. Al-baidu sing rupane putih. Mega putih sing tumpuk matumpuk. Saking gedene bangunane. Nah, kala. Ini Nabi dawuh, kala li. Wong loro iku dawuh marang aku. Ada mangjiluk iku tempatmu. Kal. Jeneng Nabi dawuh, "Kuwi aku matur lahumma marang malaikat loro. Barakallahu fikuma, muga Allah taala paling berkah marang sampean kesakoron. Bagarani saiki jarno aku fa adkhuluhu dadza ta'labunan."

0: Tetes jeneng Nabi niku sak bibaripun dipun kabari iki tempat muning swarga besok izin dateng malaikat kali niku. Aku jarno aku tak ngleboni lek ora tak deloke tak jajan. Nggih. Ngaten. Nah. Fazarani fa'adhulu. Kala malaikat kalian ini kodawu. Amma al-anana pun saiki fala. Ora iso. Sebab suara komunikum betul barikal teleponi kecil boleh kaulah sabun kamu tundut wafat datang Allah Ta'ala. Amma al-anana pun saiki fala monggo ora wa antalan sampean dahilu iso ngleboni. Wis saiki ra iso ngleboni. Nah. Eh. Kutu aku matur rahma marang malaikat loro niku wa. Ini kot roa itu mundur lailata. Ket mambengi sing tak sawang. Ajaban barang-barang sing aneh-aneh. Sama ada lagi roa itu. Dajjal terang no marang aku. Apa to sejat ini sing tak sawang. Eh. Nah ada lagi roa itu. Apa sing sejat ini tak sawang. Kala libi yang baik dauh marang aku. Yeah. Inna saat temani kita iku sanuh biru gabakal cerita ni marang sampean se zaman tak cerita ni gagal tak cerita ni tentang apa sing tak sawang sanuh biru gabakal tak cerita ni apa sing tak sawang. Mana pun arrojul awal wong sing pertama, sinten sing pertama? Sing sitok ngadeg, sing sitok ngledak, sing ngadeg nggawa watu gedhi diplokne ditrotne marang sing ngledak, sing ngene pecah, mari pecah katone glundung, glundung sipukne. Eh, sing sing pecah yo mapan neh, keprok neh, begitu dan seterusnya. Mana pun arrojul awal wong sing pertama, ana di ingkang ataita sampean tekoni ane yang ada sepi yang baik yuslahu rohu dan pecah dia si bila kajari kandu watu fa'inah mongga saat temani dewa ya rohu seseorang ya khudul Quran sing mempelajari Al-Quran bayar khuduhu ning nyatane biar baik nolak isi nih Al-Quran Al-Quran ngewes gak perlu hafid bisa tapi isi nih Al-Quran betul dinyangi. Tapi isinya Al-Quran dipungkari. Ya. Bayar fudu. Waya namu yang berambah itu. Ru'ani salatil maktubah saking sholat fardu. Bahayani wong sing turu. Sehingga meninggal nih sholat. Mulai ini tau. Tak sampai ini datang sedaya. Lek waktu komat usyedek orang sana tidak turun pun nang keturun. Eh, lek waktu ni cik tu omong go. Makanya. Wallahu ta'ala alam. Eh, wallahu ta'ala alam. Wa mana pun ar-rajulul dia taita. Wong sing tak tekani alaihi. Yang baik. Gowo yusyar-syaru siksuhu diwak-wak dibelek rai siksuhu dia gulik wa minkharahu langku korani ila kofahu sampai tengkuk wa inulang ripate ila kofahu sampai tengkuk diwak ya nah. Tak inah omong kok wong iku yang tubuh dari suesu mindai di saking umai saya kribu mongko doa nyebar goroh ayo kif baca goroh siji tabluhu al afako min goroh siji ni wau merko jiwere kata sehingga ni sajagat kabeh melu melu berita ni wau. Ini bahaya ini miralakan berita untuk ini zaman ini kok pertanggung jawabannya pun buatan enteng alias abot. Brahmana mengatakan, wana mani salah yang berayu orang melu salat, keturun saking salat. Wamana pun rasul di atasita layu syar syar sifu akofa, anapun wong sing, wow, aman tekani di belakai dagune di belakai mulut di belakai meripate. Ibu jasa iki, fa inna rajul yaghdu min baitihi fa yakdhibu al kidhbata tablighu al afa. Tiyang sing budal esuk-esuk saking omahe dhewe bicara gorah, berbuat gorah saingane diviralne, saingane diviralne kedustaan sing dipun viralaken. Wa amari jalu wa nisa anapun wong lanang karo wong wedok aluratu sing dobligeang berikung ala diengkang humong wong maufi misli binain berada dalam posisi kok dalam sebuah bangunan atangu bangunan itu bangunan copong bangunan-bangunan itu bangunan wali gede ya misla tanur nah inna humong kosak temen wong-wong mau iku azuna tu poro pezina wajangan dan para pezina yo PSK yo kremone yo podo wal iya zubillah bener sok ning akhirat bakal awar tapi awar dalam kondisi tersiksa bahkan nyun sewu para pezina mengke parjini pun ngetaket nama sing ambune ngelut-ngelut penduduk nekroko terganggu kali ambetipun nanak parjini para mumisat pezina wal iyadubillah nanti wa mana puna rasul seorang ala di atai tahsing tak tekani ala yang atasi piyambai yusyaf nah, sambun ni gua okay. Nah, wa ma rajul ya lurat anapun wong sing do wa nisa wong wadon lurat sing do alladzina hum fi misli bina'i tanur sing manggone ning kaya copong kaya tungku fa innahum mazunat wa zawani para pezina lanang para pezina wedok wal iyadu billah terhina tersiksa rendahkan berteriak-teriak tidak dipedulikan tersiksa tidak diindahkan wal iyadu billah okay. Wa amma ana puna rajul ladzi ataitah wong sing kok tekani yasbahu fin nahr sing langi ning kali wa yuqamu al hajar lan dicicil di watu fa innahu sak temene fa innahu mungko sak temene piambake iku akilar riba pemakan riba hati-hati rentenir hati-hati bangker bang ribawi. Sebab nopo niku lho bahayane wong sing mangan bondo riba. Besok ning akhirat dikon langi sambane kali minggir begitu minggir candak dicangat jeceli watu doncalne male wangine nyetekne candak dicangat jeceli watu doncalne hinanya mereka. Nah. Allah Ta'ala amana puna rajulu seseorang Allah di atai tasing tak tekani yusar-saru nah, ini gua sambun wa amana pun rajulu seseorang atau wilu sing wa amana puna rajulu seseorang al-karihul mir'ati sing wajah wele Allah di indah narning sandingi kini sing durup nih Allah di yakutuah sing durup nih wayas ala kaulah lan doa berusaha ingki wateng ni ta'inahu nam ta'inahu monggo sak temene tipi ambak iku malikun malaikat malik khazinu jahannam penjagaan raka jahannam wa ma'ana pun at-tawil ar-rajulu at-tawil wong sing dur alladhi fi raudati sing ning taman innahu monggo sak temene wong sing dur sing ning taman iku Ibrahim Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa ama ana punal wildanuna anak alladzina haulahu singin sanding Nabi Ibrahim wa kullu mauludin sedaya wong sing lahir alal fitrah di atas fitrah sedaya tiang sing lahir di atas fitrah mati sebelum balik maka masuk dalam ini qala rawi dawuh fa qala ba'dul muslimin sebagian kaum muslimin kang hadir menika tangkep dateng kanjeng Nabi ya Rasulullah duh kanjeng Nabi wa auladul musyrikin napa anak-anak kaum musyrikin wa auladul musyrikin napa anak-anak kaum musyrikin fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam dawuh wa auladul musyrikin semono anak-anak wong musyrikin wa auladul musyrikin semunuku anak-anak wong musyrikin wa amma anapun alqawmu qawm alladzikan kanu ono sapa wong-wong mau satron minum separuh wajai khasanun ganteng-ganteng wa satron an separuh liani minum saking wong-wong mau kopi kun elek-elek fa innahum za temene wong wong mau kaumun merupakan kaum khonatu amalan salihah sing nyampur amal saleh wa akhara sayyi'ah lan amal liyane amal eleh tajawaza Allahu Allah mewaafkan anhum saking wong wong mau inilah yang terakhirnya adapun yang berwajah tampan dan berwajah buruk maka orang yang hidupnya terpenuhi dengan amal baik atau amal jelek sekaligus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka ya nah sehingga Allah taala membersihkan mereka dari kotoran dan kejelekan di wajahnya wallahu taala alam ya wallahu taala alam wallahu taala Rawa sampun riwayataken bu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Wis menika kariwayataken dening Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa dzakartu huna lan ing iki tak sebut ni bi tamamihi kan disampurnani li ukhila alaihi supaya tak isyaratne ilahi marang hadis iki imayati engko insyaallah insyaallah. Atas hadis menika hadis riwayat Bukhari nanti sampurna ni. Lajeng dipun terangaken makna kalimat sulit ingkang sampun kita waos kala wau. Lajeng kala Abu Muhammad yo sapa Al Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Wa qad jaa'a an Umar wa istaqa'an saking Umar sahabat Umar wa Abdurrahman bin Auf lan uga Abdurrahman bin Auf wa Muadz bin Jabal wa Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah wa ghairihim lan lintune minas sahabat saking para sahabat radhiyallahu taala anhum muga Allah taala paring ridho ana sak temen iman sapane wingi karo kasing ninggalaken salat fardhin salat fardhu sinten kemawon sing ninggalne salat fardhu wahidatan walaupun mek si cindil mutamidat kanthi sengaja wong sing ninggalne salat fardhu walaupun sitok kanthi sengaja hatta saingane yakhruja metu waktu waktu ini bahwa mongko dheweke iku kafirun kafir murtadun murtad wala na'lamu li haula minas sahabati khilafan wala na'lamu lan kita orang ngerti ini mindalika saking menika pendapat minas sahabati saking para sahabat khilafan perselisihan Inyun sewa ini yang dan seketik komentar yang kang saya. Laisa huwa inda ibni hazmin huna. Wa inama huwa inda indahu qabil hadal kalam alladina qalahul mu'allif anhu. Wa inama huwa indahu fi mu'akhiris salah an waktiha amdan faraji'hu. Huma inna qawla ibni hazmin murtadun lam ara marwiyan an akhadin minat sahabah. Terus kalimat ingkang dipundhatur akan tining Ibnu Hazm al-Andalusi saat temeniti yang sing buti nindak ni sholat kan di sengaja yang baik dihukumi murtad kalimat murtad wa inama huwa indahu min qabili hadhal kalam alladina qalahu al-mu'allif
1: wa innama huwa indahu fi muakhir shalaan waqtiha fi muakhir shalaan waqtiha amdan farajihu summa inna qawla ibnu hazm murtaddan lam ara marwiyan an ahadin minas sahabat. Terus dari ibnu hazm enten kalimat wong sing ora nglakoni salat menika difonis murtad, kalimatnya difonis murtad ya difonis murtad. Lama arah marwian akurani ngayi terriwayat kan anna khadin minas sahabat, dari seorang pun dari sahabat. Bikhilafi beda karo kauluhu kafir, bab istilah kafir karo murtad ini ku beda. Fa innahu munggu saat teman ruwiaan ba'dihim karyatakan saking sebagian maukufan secara maukuf wa marfu'an dan secara marfu secara maukuf wa marfu'an dan secara marfu' kama tarahu kata sini sama tinggali fil kitabi al akhirin dalam kitab ingkang terakhir fi babi nafsi dalam bab terakhir ingkang ibab menikauki wali tamami al faedah dan supaya campur no faedah ya umdur al khasiyah coba perhatikan khasiyah Artosi pun mengatakan memang masalah apa wong sing ninggal ni salat kan disengaja menika dihukumi kafir murtad napa boten. Niki memang masalah ingkang dipun persisiaken dening para ulama, dening para ulama. Allah taala. Kita teruskan. Wala na'lamu li haula inna sahabati mukhalifan. Ora nemoni wong dari mereka ada sahabat yang mengingkari. Qala Hafidz Abdul Azim, dawuh sapa Imam Hafidz Abdul Azim, faqad dhahaba jama'atun, dhahabat usbur pendapat sapa jama'atun sekelompok minas sahabat saking sahabat. Wa man ba'da man ingkang sak pungkure ila marang takfiri kafire man wong sing taraka. Man sing taraka salat muta'amidan wong sing ninggalne salat kanthi sengaja. Litarki yang krono yang baik ninggalne salat. Meskipun memang ada persisian pendapat, memang ada di antara ulama tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dengan sebab ia meninggalkan sholat di Tarkiyah. Kata sehingga ini yakhrujah bujami waktiha, sehingga ini metus kabiani waktu ini. Minhum di antara mereka Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Abu Darda, Abu Darda, wa min ghairi as-sahabah termasuk sing saliyane sahabat Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawi Ishaq bin Rawi aw Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak wa Nakhail an-Nakhai wal Hakam ibnu Uyainah dan Hakam bin Ud wal Hakam ibnu Utaibah dan Hakam bin Utaibah wa Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawi Ishaq bin Rawi wa Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, wa Nakhailan An-Nakhai, wal Hakam ibn Utbah, Utaibah, Hakam bin Utaibah, wa Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, wa Abu Dawud At-Tayalisi, dan Abu Dawud At-Tayalisi, wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harab, dan Zuhair bin Harab, wa Ghairum dan selain mereka, rahimahumullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala. Terus kita ulang malih, menikulah di antara kesimpulan menopeng yang dipunaturakan, bilih orang yang meninggalkan sholat ganti sengaja, sehingga ini medal waktu ini pun, sebagian dawa akan katusipun nukil, dengan ini membunuh Hajar, Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala, bahwa mereka adalah kafir murtad. Anak ingin mencabu menikul untuk beberapa keterangan yang perlu untuk dipun pertimbangkan. Oke. Wala na'lamu liha ala minas sholah kita ulang wa inna ma huwa min qabili kita ulang laisa huwa inda ini wawah sedap ya summa inna qawlahu qawla ibn Hazm lacung daibun imam ibn Hazm murtadad lam aro marwiyan an ahadin minas sahabat tidak ada seorang pun sahabat yang akan meriwayatkan hadis bahwa mereka meninggalkan sholat ada dihukumi murtad ya nasi. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Lajeng ini kita dipun sebutakan beberapa komentar dan pendapat dipun para sahabat ngenani tiang sing ninggalakan sholat. Pilih Bitipun nukil ingriki kafir mutlak lana amliha ulai minas sahabati mukhalifan. Kita betul ngerti ini adanya seorang yang menyelisih dari kalangan sahabat. Kalau memang seandainya memang betul-betul yang menyelisih, berarti masalah menikah terus masalah ijma. Tapi nyun sewu ternyata wonten beberapa sahabat ingkang menyelisih statement kula wau pilih boten sedoyo yang sing ninggalaken salat menika dihukumi kafir napa menih dihukumi murtad. Maka tanya kita menggapa berpendapat jamaatul sekelompok minas sahabat saking sahabat momen ba'dahum dan setelah mereka ila marang takfiri kafiri mantaraka salata muta'amidan wong sing ninggalin salat kan disengojo kita kira mergo kebiam bayi ninggalaken. Hatta sehingga ini akhlus ya jami waktu ya sehingga ini metus dua waktu lipun. Mengatakan. Lumum di antaranya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Abu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, wa Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, wa Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda, Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhum, wa min ghairi sahabah anapun liani sahabah sing berpendapat mboten kafir wong sing ninggalin sholat Ahmadu Imam Ahmad Ibn Hanbal wa Ishaq Ibn Ishaq bin Rahway wa Abdullah Ibn Mubarak Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi wa Nakhai wa Nakhai wal Hakam Ibn Utbah wal Hakam Ibn Utaibah Hakam bin Utaibah wa Abu wa Ayyub As-Sikhtiyani Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani wa Abu Dawud dan Abu Dawud At-Tayalisi wa Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah wa Zuhair Ibnu Harb dan Zuhair bin Harb wa ghairuhum lan lintu-lintunipun rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Artasipun penukilan di sini bahwa sedaya menghukumi kafirnya atau malih murtate pengakuan ingkang perlu untuk di cross check ulang. Pengakuan ingkang perlu dipun cross check kulan. Mulanya pun dasang ini kiki. Kul tu dahulu sebab aku Syekh Muhammad Nasir Al Albani. Fi zikri mu'alif ba'daha ulai sahabah mu'alif al imam al hafid ibnu al hafid al mungdiri masuk akan ba'daha ulai sahabah sebagian saking sahabat mengirim dan lain mereka fi jumlah di dalam kelompok mantiang ingkang kolak berpendapat bi kufri tariki salah kafiri wong sing ninggalaken salat. Nazarun perlu dicek ulang. La yatasil majal litahsili litafsiri al-qaul fi dzalik. Boten cukup wektune kanthi njabaraken masalah menika. Wa fi dzalika wa bayanuhu lan penjelasanipun. Lakin tetap ini azkum aku eling minhum di antara mereka ala sabil misal contoh mawon. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, fa innahu lam yasihha dzalika anhum. Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, mengatakan Allah Balin Malik dikatakan di sini fidzalika fi dzikri mu'allif ba'd haula'i sahaba wa ghairihim fi jumlati man qala bi kufri tariki salah nazar. Terus disebutkan beberapa sahabat ingkang mutusi pilih kafir orang ingkang ninggalakan salat mereka perlu dicek ulang. La yatasil majal li tafsidil qawli fi dzalik min boten wonten tempat boten wonten kesempatan kangge jelasaken pilih sahabat-sahabat ingkang kang maksud sejati ini mboten ngafiraken tiyang sing ninggalaken salat. Mekaten. Lakin azkuru minhu ala sabili misal, tapi tak sebut ini sebagai contoh mawon. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an wa Abdullah bin Abbas. Umar bin Khattab lan Abdullah bin Abbas fa innahu lam yasihha dzalika minhuma. Mboten sahih saking kekalihipun. Anggur fil kitabil akhir, kitab yang terakhir dhaif at-targhib at-ta'liq ala hadainil atharain wa silsilah ala hadis at-dhaif wa nahwi dzalik lan semisali zikru yang penyebutanipun fi di tengah-tengah mereka Ahmad ibn Hanbal wa hadha ala menika ingkana yadhkuruhu ba'dul hanabilah al-muta'akhirin ini disebutnya jenis bagian saking al-hanabila muta'akhirin fa innahu la yasiha anhum muhaqqiquhum fa innahu mugasak temani lam yasiha inda muhaqqiqihim boten sahih saking pendahulu-pendahulu ahli tahqiq pengkafiran wong sing ninggalaken salat. Pada bagasirun minhum berpendapat kata sangat saking ahli tahqiq ila adami tahqirihim boten dikemunkafirakan ila kejaba bil jahdi ganti membantah. Ataupun sebagian wonten sing berpendapat bahwa meninggalkan salat dengan sekedar meninggalkan boten kafir dikatakan meninggalkan salat kafir menawi meninggalkan plus piyambake bantah balilo tentang wajibanipun. Kama kami sli ibni batoh contohnya ibni batoh la yasihah inda muhakkikihim faqad dhaba katsirun minhum adamu takfiri illa bil jahdi wa nahwihi. Jadi, sebagian utawi bahkan kata sangen sing berpendapat betul kafir tapi ketika membantah mengingkari wajibnya sholat ya. Kami sli ibni batoh contohnya ibni batoh kama taqaddama fi taqliq ala hadisi Ubadah. Sakatus ini sampun berlalu hadis Ubadah. Ya, bin Samit. Wakanya semua ngosih khusam suhisam mentemi watin mudul dari muridipun. Inasih. Ibn Mukaim, Ibn Mukaim, Ibn Jauzi. Waman sarah alamin walih. Lantisin setuah singgang berjalan di atas jalan mereka. Kasih Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jami'an. Kaifala waqad saha an imami sunnah anna usu'ila an tarki salati mutamidan faqal walladhi yatrukuha la yusalliha walladhi yusalliha fi ghairi waqtiha udu'uhu salasan fa'in salla wa illa duribat unqah. Ini kau, ingat penting perlu dipenuhi perhatikan. Walladhi yatrukuha la yusalliha wong sing ninggalin salat sehingga ini tidak ngelakoni salat gagal usul liha fi ghairi waqti hauta ngelakoni salat tapi ning jepone waktu ya ada tak celok di sini alasan ping telu tak ajak kon ngelakoni salat ping telu wa insalla lek gelem ngelakoni salat wa ila lek ora gelem salat duri ba umqahu dipun ketok luni wa wa indi bimangsilatul murtad lan wong ini iki betul dinyatakan murtad. Kenapa? Sebab wis jelas wajib salat mesti perintah diancam mereka surat bakal dipatah ini panggah maka orang semacam itu adalah betul dan boleh divonis tentang kemurtadannya sehingga pernah berhak dibunuh karenanya. Wallahu ta'ala alam. Inti ini pun inti saking menopo ingkang sampun kita wahaus termasuk footnote ingkang kita wahaus wonten hadis nomor 307 ing bundi ing mriku dipun jelasaken pilih sing leres mboten dihukumi kafir tiang sing ninggalne salat menika kejawi lek piyambake sampun dipun tahan selama 3 hari lajeng dipun ancam lek ora gelem nindakne salat bakal dipateni kok sung dino panggah mawon nggih beguguk mekutoatan ngugemi kekufurane nggih hukumi kesirikane maka orang seperti itu berhak untuk dibunuh. Maka orang seperti itu berhak untuk dibunuh bukan karena meninggalkan sholat tapi karena balilo menentang terhadap syariat agama Allah Ta'ala ingkang jelas-jelas ini menikah wajibipun ini menikah meninggalkan sholat ganti berjamaah. Bapak sohibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mobil mereka yang engkau sakit kau lalu terakan, mungkin Allah Taala juga ngerso datang setiap kita orang kaum muslimin pun sampai kau telah panjangan sami terjerumus enggak menopang yang engkau tipun seputar kemudian menopang yang engkau tipun impak akan dari Rasulullah SAW karena ini kemaksiatan kecilan efek buruk pun lan ini mereka akibat buruk pada yang akhirat maka dan mungkin bermanfaat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحد

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
2: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, "Kenapa dia pula yang membenarkan?" Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
2: Rukun-rukun iman. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan melakukan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Hussein Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Hey bro.
3: Kenapa hari ini kita lebih ringan mengucapkan woi daripada salam? Padahal ini ajaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam.
2: Assalamualaikum, Mas.
4: Waalaikumsalam.
3: Jangan ganti salam dengan sapaan biasa.
5: Faedah kajian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, wala yamliku alladhina yad'una min duni syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak akan bisa atau tidak memiliki yaitu syafaat, yaitu di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian dan persaksian yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan, ya, tidak cukup hanya seorang bersaksi, tapi mereka betul-betul mengetahui, ya'lamun, ya, mereka tahu betul tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan, ya, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Ya, syahadatul haq yang dimaksud di sini kata para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah azza wajalla, bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu tentang apa yang mereka ucapkan itu. Ya, wa hum ya'lamuna biqulubihim wa ya'lamuna bima nataqu bihi alsinatuhum bi alsinatihim. Jadi mereka mengetahui betul, ya, dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mereka mengetahui dan hati-hati mereka apa

mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, maka kalimat tauhid yang diucapkan seorang hamba tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan pengakuan dalam hati, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu.

Faedah Kajian. Baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik dan rakyat kamu sekalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Al-Albani, ingin jadi muhaddis, masya Allah. Baru kenal Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya, ya tulabal ilim, isbir, semua ada saatnya, ada waktu, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi jangan dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun, funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-junun, funun. Kegilaan itu banyak macamnya. Macam-macam. Anwa'. Jadi ta'allam. Ini, kenapa saya singgung masalah ini? Karena penting. Ya. Belajar dulu baru ajarkan. Bekali diri kita baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa untuk tampil. Hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya.

0: Semenit manfaat.
1: Mengingatkan umatnya dari segala pintu yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Tidak hanya melarang dari kesyirikan, tapi segala pintu, segala sebab, segala jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan diperingatkan oleh Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau melarang sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Beliau juga melarang untuk membangun kuburan, meninggikan kuburan. Beliau melarang sholat menghadap kuburan. Semua itu adalah bagian daripada upaya beliau untuk menutup segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan.
0: Semenit manfaat.
2: Mari kita tingkatkan menuntut ilmu terutama pada zaman sekarang. Zaman internet, zaman kemungkaran, zaman kebid'an, zaman kemaksiatan melanda di mana-mana dan tidak bisa dibendung. Solusi untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan ilmu. Kita dengan belajar. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seorang. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan iman dan juga dengan ilmu. Iman dan ilmu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena iman dituntut dengan ilmu. Karena kita bisa memperoleh keimanan dengan sebab kita menuntut ilmu.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu',
3: dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal aw adhlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

Baik, orang seperti ini, ya, kita itu harus bersikap, pertama harus mengetahui orang ini. Dia ini ngerti atau tidak? Dia pernah belajar agama atau tidak? Ya. Jadi lihatlah terbelakang ilmunya. Ya. Bisa jadi orang ini jahil. Bisa jadi orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang di luar Islam misalnya atau yang lainnya. Ya. Kewajiban kita menasihati. Ya. Menasihati. Atau mungkin kita punya bacaan tentang masalah yang ingin kita perbaiki orang tersebut, kita berikan pada dia dari tulisan-tulisan para ulama, berikan untuk dia baca, ya, tetap dia dinasihati, ya, ataupun menghukumi tidak, ya, karena ini bukan hak kita, apalagi orang yang baru ngaji, baru belajar yakni di majelis-majelis ilmu, ya, jangan mudah-mudah untuk menasihati. Tugas kita menasihati, ya. Dia mau, alhamdulillah, dia tidak mau, tetap kita dekat, mungkin kita ngajak dia, mungkin ngaji, ya, mudah-mudahan suatu saat akan hilang syubhatnya, karena bisa jadi penyebabnya ada syubhat dalam dirinya tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.

0: sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya di sana tidak ada batasan maksimal atau minimal dari mahar, ya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya definisi mahar itu sendiri adalah kullu syai'in mutamawwil, ya, setiap hal yang bisa diuangkan, entah itu berupa benda atau manfaat, ya, seperti mengajarkan Al-Quran, atau kalau kita lihat ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau menikahi gadis, ya, yang mana maharnya adalah dengan beliau disewa tenaganya untuk berladang, ya. Ini salah satu bentuk mahar yang bentuknya adalah manfaat, ya. Jadi mahar itu boleh berupa benda, boleh juga berupa manfaat, ya, tenaga, ngajar dan sebagainya. Nah, maka kalau memang seseorang ingin menikahi seorang wanita dengan mahar seperangkat alat sholat dan juga si wanita setuju, ridho, maka silahkan, tidak apa-apa, ya. Yang penting hal tersebut tidak memberatkan bagi si suami, ya, dan juga hal tersebut adalah suatu hal yang berharga, bermanfaat, ya. Seperangkat alat sholat bisa dijual, ya, berarti dia termasuk harta, maka diperbolehkan, ya, menikah dengan mahar yang disebutkan seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Seorang dalam beramal jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan, karena ada kecenderungan, ya, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol, kalau tidak afdol dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru, tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini, amal-amal soleh perbanyak, karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus dia minum air dari sebuah sumur, lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing yang anjing itu dalam keadaan haus, maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya lalu diberikan pada anjing yang haus itu dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan suatu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golongan.
1: Ambillah akidah ini dari Al-Qur'an. Sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Mereka orang-orang yang sudah dijamin keridhaan Allah untuk mereka.
3: Wa manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa mencari ridho manusia sampai melanggar aturan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun murka.
2: Maka kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sholat beliau, wudhu beliau, ya, puasa beliau, bagaimana beliau dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri. Ini harus kita pelajari supaya kita mudah mengerjakan ibadah ini dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kitabul Iman. Al-bab at-tasi' fi ayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal iman bih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kenabian, yang mana orang-orang menjadi beriman dengan melihat tanda itu. Adapun aku diberi wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, dan aku berharap agar pengikutku adalah yang terbanyak di hari kiamat.

Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Agama Islam mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik, atau jika tidak, ia harus diam. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam ya kita melihat di awal hadis diserukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100% tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah, dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi, dan dia meyakini adanya hari pembalasan. Adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang terkategori baik. Neraka Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi, sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahanam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng, sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahanam wal iyadhu billah. Dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan sabdanya, "Kuffa 'alaika hadza," tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya. Tahan olehmu mulut ini, jangan sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka penghuni neraka
sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu adalah karena ucapan dan perkataan mereka yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meremehkan dalam hal keburukan, khususnya ucapan, terkait khususnya dengan agama Islam, dengan Allah, dengan kitabnya Al-Quranul Karim, para rasulnya, dan lain sebagainya. Walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man sabballaha ta'ala faqad kafar." Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur. Dia telah kufur, melakukan satu tindakan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mencela Allah, menghina Allah. Sawa'an kana mazihan aw jaddan. Terlepas apakah dia mengucapkannya hanya sebatas mazihan, ya, main permainan saja, yaitu main-main saja, mazih, guyonan, aw jaddan, ataukah sungguh-sungguh mengucapkan dengan niatan guyonan, main-main, ini saja bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Apalagi bagi orang yang mengucapkan, mencela Allah wal'iyadzu billah dengan kesengajaan. Wa kadzalik, dan seperti itu, yang sedemikian itu, mithlu an yastahzi'a bi ayatihi wa rusulihi wa kutubihi. Demikian pula, ya, perihal orang yang membuat olok-olokan akan ayat Allah, rasul-rasulnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil hukum yang sama, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya, kita kaum muslimin hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak memperdulikan setiap kata yang keluar. Hendaknya kita memperhatikan betul setiap ucapan kita. Apakah nantinya mendatangkan maslahat, faedah atau tidak? Apakah ucapan kita justru malah mendatangkan murka Allah sehingga menjadikan kita penghuni neraka wal'iyadzu billah, ataukah memberikan maslahat bagi semuanya? Makanya kita diberikan oleh Allah mulut ini, lisan ini, agar kita bisa menggunakannya di atas kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin secara umum dan kepada diri kita sendiri serta keluarga kita secara khusus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ملحا

ولا يحض ولا طعام المسكين.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Adapun menurut istilah syar'i, mandi adalah menyiram seluruh anggota badan dengan air dengan tata cara tertentu disertai Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub maka mandilah. Surat Al-Maidah ayat ke-6, riwayat Abu Dawud. Dan yang dimaksud dengan air terpancar dari kemaluan adalah sperma. Kedua, jima atau bersenggama. Jima atau bersenggama adalah persentuhan antara kelamin laki-laki dan kak mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kedua alat kelamin telah bersentuhan, maka telah diwajibkan untuk tahkan kepada Qais bin Asim ketika ia masuk Islam untuk mandi. Keempat, berhentinya darah haid atau darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah, wanita nifas sama statusnya dengan wanita haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Kelima, meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para spermanya keluar setelah ia terbangun, maka ia wajib mandi. Kedua, jika ia melihat sperma saat terbangun, namun ia lupa apakah ia mimpi ataukah tidak, maka baginya wajib untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mandi diwajibkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, jika syahwat, maka baginya tidak wajib mandi. Kelima, jika ia junub dan telah mandi, kemudian keluar lagi air mani setelah mandi, maka tidak diharuskan baginya untuk mandi lagi. Karena biasanya, sperma saat itu keluar tanpa dorongan syahwat, namun dianjurkan untuk berwudu. Keenam, cairan yang ia tidak tahu penyebabnya. Maka hal tersebut tidak terlepas dari tiga kemungkinan. Pertama, ia yakin bahwa cairan itu adalah air kencing. Ketiga, ia ragu apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan, maka ia perlu berjaga-jaga. Dan jika ia mengingat sesuatu yang membuatnya ia lihat sperma, namun ia lupa kapan ia bermimpi, maka wajib baginya untuk mandi dan mengulangi semua sholatnya. Tata cara mandi. Yang wajib dilakukan saat mandi adalah menyiram rata seluruh anggota badan dengan air. Pertama, mencuci kedua tangan 2 atau 3 kali. Kedua, mencuci kemaluan. Ketiga, meletakkan tangan di lantai atau di dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Keempat, berwudu seperti hendak. Beberapa permasalahan. Pertama, tidak wajib bagi wanita membasuh seluruh rambutnya saat mandi wajib karena junub atau selesai haid. Ia cukup menyiramkan air hingga menyentuh bagian akar rambutnya. Kedua, dianjurkan bagi wanita yang mandi wajib setelah berakhir masa haid seperti yang demikian, maka sholatnya sah baik ia berniat wudu atau tidak. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Pertama, mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kalian menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu.

saja hingga kamu mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Jenis-jenis mandi yang disunahkan. Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum berihram. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, pernah menggilir istri-istrinya di suatu hari dan beliau mandi setelah mendatangi salah satu istrinya. Kemudian beliau mandi lagi setelah istrinya yang lain. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi satu kali saja?" Beliau menjawab, "Cara ini lebih suci dan..."

Apakah bertanya perkara gaib kepada anak indigo sama seperti bertanya kepada dukun? Wangsulanipun enggih. Jenengan taken kalih bocah indigo niku padha karo takon karo dukun. Sebab al-kahin niku miturut keteranganipun para ulama maknanipun kullu man yadda'i ilmal ghaibi. Sekabeh menungso sing ngaku-ngaku mangerteni perkara gaib ya kuwi sing diarani dukun. Mbah niku rupa wong tuwa nganggo klambi sarwa ireng, mbah niku rupa ustad klambine putih, peci putih, untune putih, utawa rupa bocah cilik. Padha wae. Napa indigo, napa indogi, napa endogi, iku sedanten padha wae, dukun. Yang jenengan taken karo bocah indigo, padha wae jenengan takon karo dukun. Nek percaya, nggih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki malah kaleresan kula badhe matur niki. Berdasarkan data dan fakta lapangan. Mboten ngoyoworo, mboten gedebus kerincing. Datanipun napa? Wonten sak lebetipun kita Ngayogyakarta Hadiningrat. Iku wonten setunggal dalem, omah gedhe magrong-magrong ingkang dipun wastani rumah pocong sumi. Pun nate mireng? Rumah pocong. Urung tau krungu? Horor iki. Letekne kurang adoh. Mengke padosi ten Google, rumah pocong sumi metu mengke. Beritane niku. Rumah pocong sumi niku mboten kondang. Ning sakwise ditekani wong-wong indigo sing ngundangke omah pocong sumi niku wong-wong indigo niku. Wong indigo niku do crito. Anu pocong sumi omah ini kiriin tinggoni dening wong wadon jenenge Sumi. Iki Mbak Sumi ampun ngapunten Mbak Sumi nggih. Jenenge Sumi omah niku digarong dibegal sumine dipateni. Terus dadi pocongan sumi niku manggon enten omah niki. Niku pun kuatah wong indigo sing dolan mriku disoting enten TV cerita gawe cerita omah niku omahe sumi dibegal dadi pocong. Beritane tekan pundi-pundi. Ternyata nalika dipun takeni langsung kalian warga, kalian Pak RT, kalian Pak RW, jenengan nate weruh enten pocongan sumi ten mboten nate. Ora ana. Lah omah niku omahe sinten? Apa mbiyen enten wong jenenge Sumi manggon ten mriki? Mboten enten, Mas. Mriki niki dalemipun sodagar kaya, kula asmine supe nggih. Sodagar kaya niki kagungan putra niku pahlawan nasional menteri agama pertama mboten kelentu ten Republik Indonesia jenenge Pak Rasidi mboten kelentu mungkin saged dicek nggih. Dadi Pak Rasidi niku seorang ulama, tokoh umat Islam, menteri agama Indonesia di era pemerintahan Pak Soekarno. Mboten enten sing jenenge Sumi manggon ten omah niki. Lah kok beritane niku enten rumah pocong sumi niku pripun? Ha niku sing gawe rak wong-wong indigo-indigo niku. Dadi nek jenengan percaya kalih wong indigo, padha wae percaya karo dukun. Na'udzubillahi min dzalik. Bila mboten sah percaya karo dukun, karo indigo, indogi lan sak piturutipun wallahu taala alam. Sebab Allah taala dawuh, "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kandakno Muhammad ora ana makhluk siji ana langit ana bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Mangke saged dipun pirsani mbeli nggih pengawasan kitab Qut Aqidataka jubuan akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Wallahu taala alam.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Liman bulan ini?
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita di waktu yang mulia, waktu pagi, waktu fajar. Semoga Allah memberikan kebaikannya kepada kita semuanya, terutama di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan. Begitu pula dengan mereka-mereka yang duduk di majelis ini, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya majelis ini sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kita akan sedikit membahas masalah hati, di mana banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian, dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian, tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah. Dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ala fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, Qita'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan. Sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan. Sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil. Sangat kecil karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang enggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu. Sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi, walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyya. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyya. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Okay. Makanya pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiran. Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya. Ibarat sebuah kendaraan, fisiknya, bodinya sangat mulus dia. Tetapi sayang motor penggeraknya kotor. Maka suaranya apa yang terjadi? Lembut? Tidak. Suara mobil itu akan kasar. Dan ketika dipakai pun tidak enak dipakainya. Begitulah sebuah ilustrasi sedikit. Nah, masyarakat kita lebih mementingkan apa yang terlihat. ibarat jaringan listrik. Yang dia pentingin itu apanya? Saklarnya. Yang penting saklarnya merek terkenal, impor, tapi dia tidak memperhatikan induk dari listrik itu. Ya buat apa Anda beli saklar mahal-mahal? Begitulah para jamaah kedudukan hati ini. Jadi perhatian dengan masalah hati itu wajib bagi diri kita. Karena di akhirat nanti pun yang pertama kali Allah tampilkan pada diri kita adalah apa? Hati. Wa khussila ma fis sudur. Yauma tu belas sarair. Maknanya sama. Wa khussila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam dada-dada ini akan ditampakkan oleh Allah. Yauma tu belas sarair. Pada hari itu rahasia-rahasia yang ada di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali yang akan dilihat dan akan terlihat pada diri seseorang. Jadi hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu an-nasu hasana. Walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahun nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas kakinya mas. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana jemaah? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahu an-nas. Menurut orang ini baik. Oh, begini, begini, begini, hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. haji sering bolak-balik, mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugara ini apal, tamu kamu lagi. Gak saking seringnya jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah, ada yang gak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah. Sangat mengerikan sekali. Seperti seorang sahabat yang ikut kalau enggak salah perang Uhud kalau tidak salah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat yang terluka. Para sahabat yang terluka dicek satu-satu oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau melewati seorang laki-laki yang terluka parah. Dan beliau di barisan para sahabat. Sahabat yang lain mengatakan beruntung dia. Dia sebentar lagi meninggal syahid. Rasulullah SAW berkomentar, tidak. Ini masuk neraka ini orang. Bingung sahabat jemaah, kok bisa? Bukankah dia ikut berjihad bersama kita? Lalu ada seorang sahabat yang memperhatikan kondisinya. Lalu dia bilang, sahabat ini sungguh beruntung kamu. Kamu tidak meninggal sebagai syahid, entar lagi. Laki ini bilang, sebetulnya tadi itu saya tidak mau ikut perang. Tapi perempuan-perempuan ini bilang, ya jaban, pengecut, pengecut. Akhirnya saya pun ikut perang. Jadi yang rusak apanya jemaah? Hatinya jemaah. Ini menakutkan. Begitu juga hadis Abu Hurairah. Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Yang pertama kali disidang di hari kiamat nanti. Pertama seseorang yang mati syahid. Allah nanya kepada dia, "Mada amilt? Apa yang kamu lakukan di dunia atas nikmat yang aku berikan kepadamu?" Dia jawab, "Qataltu fik hatta qutiltu." Aku berjihad di jalanmu. Aku berjihad karenamu. Aku bunuh orang-orang kafir itu karenamu. Sampai aku sendiri mati syahid. Allah bilang, kadzabt, bohong kamu. Kamu ikut jihad hanya sekedar ingin mendapatkan nama di tengah masyarakat. Dan kamu mendapatkan itu. Masyarakat menilai kamu seorang pemberani, pahlawan, dan sebagainya. Berjasa. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi finnar. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk melempar dia ke neraka kepalanya duluan. Begitu seterusnya, di sana ada pembaca Al-Qur'an. Di sana ada orang yang belajar ilmu. Di sana ada orang yang sedekah. Semua mengatakan, "Saya baca Qur'an karenamu ya Rabb. Saya belajar ilmu di majelis-majelis ta'lim karenamu ya Rabb. Saya sedekah, tidak ada satu tempat pun, tidak ada kesempatan pun untuk sedekah, pasti aku akan keluarkan uangku untuk sedekah. Semua karenamu ya Rabb." Allah jawab, "Bohong kamu. Kamu melakukan itu hanya ingin didengar orang." Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, mereka ini kepalanya duluan. Apanya yang rusak ini jemaah? Hatinya. Padahal perbuatannya kalau terlihat Allah jempol dua, mungkin kalau ada jempol yang lain kita tambahin jempolnya. Tapi berbeda dengan satu kondisi sahabat. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangennya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat ini. Berarti dia tahu enggak dapat kabar gembira itu? Hah? Enggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong, sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Eh? Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-wali gitu jamaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari beliau pulang. Sebelum pulang beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini, nah diceritainlah sama dia. Selama 3 hari Rasulullah SAW itu. Lalu apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep. Ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan? Ternyata kamu ini enggak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu enggak sholat malam, kamu enggak begini, enggak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuma bolak-balik, kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Aneh ini. Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Yowis lah, tak mulai aku. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri, sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar, terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih, tak ada kedengkian, tak ada iri sama orang, tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga di jannah. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah inilah pentingnya menjaga apa hati jemaah. Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa menggambarkan hati itu cukup indah jemaah. Hati itu kayak teko. Tahu teko, teko jemaah. Buat apa? Buat air. Ceret. Buat air. Atau hati itu seperti seperti ini, cangkir. Buat apa? Buat naruh madu, kata beliau. Jadi hati itu ibarat tempat yang digunakan untuk air, yang digunakan untuk madu. Itulah hati kita. Al-qulubu aw'iyatun fakhairuha aw'aha. Hati ini ibarat mangkok atau cangkir, ceret atau apa saja tempat yang dipakai untuk air. Dan hati ini yang paling baik adalah yang paling bisa mengambil pelajaran. Jadi hati itu kayak mangkok. Ya, hati kayak mangkok. Paham? Paham enggak? Oke. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya panjang. Saya ringkas saja. Nanti bisa sampai siang jemaah. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil kathir asaba ardan. Perumpamaan, lihat nih, perhatikan. Perumpamaan petunjuk, hidayah, perumpamaan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan aku diutus untuk menyampaikan ilmu ini, menjelaskan petunjuk ini kepada manusia. Ibarat hujan air yang banyak yang menimpa satu negeri. Ngerti atau enggak ngerti, Mas? Hah? Berarti yang diumpamakan ini apa dengan apa? Hah? Yang diumpamakan apa? Ilmu, petunjuk, Al-Quran, sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini ilmu diumpamakan dengan apa? Air. Oke? Diumpamain dengan air. Nih. Sedangkan hati diumpamakan dengan wadah. Oke? Nah, wadah ini digunakan untuk apa? Air. Ya, wadahnya digunakan untuk air, nampung air. Nah, ketika wadahnya digunakan untuk air dan diisi air atau diisi madu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka apa? Fakana minha naqiya qabilatil ma fa'ambatat kala wal usbal kathir. Ketika ditampung, maka tanahnya ini subur, jemaah. Dia mampu menyerap air, sehingga tanah ini mampu menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman yang banyak. Itulah perumpamaan hati kita. Faham atau tidak faham, jemaah? Hati kita mangkok. Yang ngisi air siapa? Kalau ente duduk, bangun, tidur, tiba-tiba tersisi sendiri airnya, kemudian ente bilang, saya mendapatkan ilmu laduni. Karena mangkoknya diisi air sendiri. Allah yang ngisi air ke saya. Jadi saya dapat ilmu laduni. Iki wong gendeng jenenge, Mas. Ya. Enggak ada, Mas. Yang ngisi air siapa? Hah? Anda. Bagaimana caranya Anda mengisi air? Ini duduk di sini ini ngisi air jenenge, Mas. Hah? Zaman biyen lek kate adus ngelopo, Mas? Apa? Nimbo sumur, Mas. Yang punya mesin jet pam iku wong sugih. Zaman dulu ya, Pak ya. Wah, ente anak muda mana tahu. Dulu yang punya mesin air itu, wah, wong paling orang kaya itu di kampung, ya, Pak ya. Iya. Itu orang kaya itu yang punya gituan. Saya tahu masih kecil dulu di Bangil. Ya, saya orang Bangil, Mas. Dulu kita kalau mau mandi itu loh, apa? Ngumpoi loh, Mas. Kita ngisi. Ya. Ya, kita yang ngisi air itu. Mompa, mompa, mompa, mompa. Terisi kan? Terisi. Jadi air ini adalah ilmu. Ilmu. Ketika hati ini diisi dengan ilmu, dengan air tadi, maka apa? Maka inilah yang disebut kata imam, kata Syekhul Islam, hatinya menjadi apa? Tadakkur. Apa? Mampu mengambil

tidak mau berbuat jahat. Makanya Allah bilang apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di sini digabungkan antara khosyah, takut, sama ilmu. Orang yang belajar ngerti ilmu disebut alim. Kalau banyak disebut ulama. Anda duduk di sini belajar, faham Anda amalkan, Anda orang alim. Hatinya diisi air, yaitu ilmu, lahirlah iman. Makanya Imam Syafi'i menafsirkan, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu apa? Kata Imam Syafi'i, iman itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Apa contohnya? Siratal ladzina an'amta, sahabat, para ulama salaf. Dapatlah ilmu hatinya, iman. Lalu setelah itu akan muncul khasyah, dorongan untuk berbuat baik, yaitu beramal saleh, meninggalkan maksiat. Ngerti jemaah? Nah, saat itulah, inilah yang disebut dengan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang panjang itu lamnya, yaitu qalbun salim. Apa qalbun salim? Lamnya panjang. Apa? Selamat. Hati selamat. Selamat dari apa, Mas? Selamat dari apa? Ya. Hati yang selamat, salim itu hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari kufur, syirik, bid'ah, maksiat. Salim, bersih, selamat. Nah, hati yang salim inilah yang disebut dengan hati yang sahih, sehat. Inilah orang yang beriman. Faham sekarang? Ya. Sekarang kita balik, Mas. Hatinya ini enggak diisi. Ditinggal sama yang punya ini, kita enggak ngurus, Mas, sama hatinya. Enggak ngisi air dia. Berarti hatinya diapain? Diapain? Dikeledakno, Mas. Dikeledakno ini hatinya. Iya, dikeledakno hati ini, Mas. Ini bahasa Surabaya itu kasar ini, Mas. Geledakno ini kasar ya, Mas. Nah, enak, Mas, di kuping. Wis enggak apa-apa, wis wong Surabayaan kabeh kok. Kalau di Jakarta, wah kasar banget dong ngomongnya. Ya, dikeledakno hati ini, Mas. Ya, dikeledakno hati ini, Mas. Dibuang, dicuekin, kata orang. Lalu terus nih orang pergi kemana berarti si fulan ini yang punya? Dia ke yang lain. Hatinya digeledak no, Mas. Loh, lek hatinya ini digeledak no, Mas. Jadi apa, Mas? Kasih contoh ya. Anda bangun rumah. Wah, keren rumahnya. Luar biasa, Mas. Mewah. Terus habis itu ente geledak no, Mas. Jadi apa? Hah? Apa? Apa? Sobong. Iya. Suwe anak gak dengar kalimat sobong. Iya.

jadi angker, iya kan, rusak, akhirnya kesimpulannya jadi rumah angker jemaah. Wis rumah angker jemaah medeni. Kalau jadi rumah angker, rumah kosong, berarti ini menjadi tempatnya siapa? Tempat siapa? Setan, Mas. Nah, berarti pemilik tubuhnya ini dikendalikan oleh siapa? Hah? Setan, Mas. Ngerti sekarang, Mas? Sederhana kan? Luar biasa, Syekhul Islam menjelaskan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-9 di kitabnya itu. Itulah hati, kata beliau. Makanya ada hadis, bacalah Al-Quran. Orang yang tidak membaca, walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seseorang yang hatinya tidak ada Al-Quran, berarti tidak ada banyu nih, Mas. Iya kan? Faham tidak? Walladzi laisa fi jawfihi syai' minal Quran, berarti hati ini tidak ada banyu nih. Tidak ada Al-Qurannya di rumah, tidak ada apa namanya Qurannya di hatinya, kal baitil kharib, seperti rumah angker. Berarti enggak ngisi banyu, Mas. Akhirnya rumahnya angker. Medeni, Mas. Lewat kagelem. Mas, udah lewatku dulu. Womai, angker, Mas. Wake, bahasa Surabaya ini kan gitu kan. Wake, anu dedemiti, Mas. Karbaitil kharib. Seperti rumah angker. Di hadis yang lain, مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang enggak pernah zikir seperti orang hidup dan orang mati. Berarti tanah hatinya apa? Yo enggak dikei banyu, Mas. Bapak hati ya. Faham. Loh, kok bisa? Kenapa nih orang enggak ngangsu, istilahnya biyen ngangsu ya. Kenapa dia enggak ngangsu, enggak ngisi air ke sini? Apa, Mas? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, sama. Tenggorokan seret, Mas. Tadi ngombe teh di sini. Wah, lagi ya teh, Pak. Kenapa dia enggak mau ngangsu, Mas? Siapa yang tahu jawaban? Kenapa? Disuruh ngangsu. Leh, ngangsu kan? Kalau kate adus. Ngangsu wong, kate ngumbah-ngumbah pakaian kotor, umpama. Umpamanya. Terus dia enggak mau, Mas. Kenapa dia enggak mau? Apa? Malas. Kenapa dia enggak mau? Ada jawaban lain? Apa? Nah, ini yang saya tarik jawabannya. Ini masuk no hadiah ya, Mas. Lo kan kari-kari banyu putih kan, Mas? Iya, ini karena banyu ya, Mas. Masya Allah, Mas. Ini sedotan nih, Mas. Kayak bisa ngisi. Iya. Dia sibuk dengan yang lain, Mas. Apa yang lain ini? Hah? Dunia. Ini dunia, Mas.
dia malas sibuk dengan yang lainnya dunia. Akhirnya atine ini ditinggal, enggak ngangsu mas, digeledak no mas. Maka apa? Mulai rusak, bocor. Bocor mas. Bocor itu apa? Hah? Tahu maksudnya bocor? Apa bacaan bocor itu? Hah? Bocor apa? Unsur lain masuk ke dalam. Ya kan? Bocor. Unsur lain masuk ke sini. Rusak, tambah rusak. Ya kan? Apa itu unsur lain yang masuk ke situ? Syahwat. Syahwat-syahwat. Sibuk dengan dunia, akhirnya bocor, mas. Mulainya sih bocor halus. Sampai bocornya gede, mas, bocornya, mas. Sibuk dengan syahwat, akhirnya. Atau bocornya syubhat. Ilmu yang gak manfaat. Ngerusak, ya bocor itu tetap. Akhirnya kesimpulannya apa? Wis digeledak no, rusak, bocor kabeh, jadi ini apa? Ya udah mas, datanglah di situ sebagai tempat tinggalnya setan. Terus orangnya jadi apa mas? Kenapa? Kenapa pak? Jadi setan. Wajar kan kalau Allah bilang di surat An-Nas, minal jinnati. Jadi sing setan iku sapa? Hah? Paham sekarang, Pak? Jadi apa yang menjadikan manusia ini hatinya ini rusak? Males fokus dengan lain dari ini. Dunia, terus bocor-bocor halus, syahwat, pemikiran-pemikiran yang rusak. Lu syubhat ini dari mana sumbernya? Baca buku-buku yang rusak-rusak nih buku ini. Buku-buku pemikiran barat, buku-buku liberal, buku-buku tasawuf. Rusak mas ilmu nih. Bocor pak. Lalu lahirlah buah dari rumah rusak. Apa itu? Apa rumah kalau ditinggal muncul apa nih pak? Alang-alang, serangga, macam-macam. Apa itu? Hasad, dengki, sombong, bangga diri. Wis omak rusak sombong. Omakmu itu rusak mas, angker sombong. Apa nih sing kon sombongin? Tapi dia gak ngerasa. Nah ini buahnya. Muncul hasad sama orang. Sombong. Merasa hebat. Wis, komplit? Komplit kan? Ini komplit mas. Saat itu hatinya jadi apa? Ya tergantung kerusakannya. Yang jelas hatinya disebut di Al-Quran dengan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Sakit hatinya. Dia gak cari obat. Tambah digeledak no mas. Akhirnya jadi apa mas? Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka
keras koyo watu, Mas. Bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Allahu Akbar. Batu saja, Mas, kalau ditetesin air lama-kelamaan, Anda tahu total gaduh-gaduh ambil rujak itu, Mas. Ladinge iku wis bentuke kaya apa, Mas? Wis mencong, miring. Mas lho kok ladinge ngene? Iya, Pak, wis 20 tahun, Pak, tak gawe total rujak iki, Pak. Pernah ngeliat kan? Wis mencong 20 tahun, Pak, gawe total rujak, Mas. Jadi batu saja kalau kena air tes-tes. Jadi apa? Bolong, Mas. Batu saja bisa terbelah. Kenapa? Karena ada air yang mau keluar. Air mampu membelah dan memecah batu. Jadilah apa? Gerojokan. Iya, gerojokan ya. Iya. Jadilah itu. Ini batu, tapi hati manusia sing digeledak no, Mas, lebih parah dari batu. Berarti hatinya apa? Qasiyah alias mati. Berarti ini yang disebut sama Rasulullah SAW tadi apa? Hidup seperti orang hidup dan orang yang mati. Inilah yang disebut dengan zombie yang sebetulnya, Mas. Medeni wong iki, Mas. Bisa jadi dia keren. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Orang-orang kayak gini bisa jadi penampilannya keren, Pak. Kalau berbicara punya retorika, punya yang bikin orang takjub. Padahal ini cuma hiasan dinding aja nih orang. Yang enggak lama akan diturunin, dibuang, kata Allah. Ini cuma hiasan dinding aja. Nah, inilah hati manusia, Mas. Makanya Allah mensifati Rasulullah SAW dengan sifat apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu syadidul quwa. Allahu Akbar. Ma dhal, dia tidak dolal, sesat. Sesat itu apa? Itu tadi, sesat itu enggak ngisi banyu, Mas. Sibuk sama yang lain, berarti sesat, Mas. Enggak diisi banyu. Berarti orang sesat itu apa? Enggak punya ilmu. Enggak ada iman. Sehingga tersesat dia. Enggak punya ilmu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Al-ghawa artinya apa? Perbuatannya rusak. Di sini tidak sesat dan tidak rusak perbuatannya. Kenapa? Karena hatinya ada air, ada iman, lalu muncul apa? Amal saleh. Berarti dia orangnya iman dan saleh. Ketika ini tidak diisi, maka dia dolal, berada dalam kesesatan, dan dia berarti apa? Al-ghawiyah, berarti sudah berada dalam kebinasaan, kehancuran. Perbuatannya ngawur, Mas. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak dolal
dan tidak berada dalam ghaib. Kerusakan. Wama yantiqu anil hawa. Kalau ngomong pun enggak sembarangan dia, karena hatinya berisi ilmu wahyu. Begitulah orang kayak gini, Mas. Dia berada di sirat mustaqim, di atas jalan lurus. Kenapa? Hati nono isi nih, Mas. Perbuatannya rusht, rosid, tepat sasaran, benar dia nih. Berarti kalau ngomong, wa ma yantiqu anil hawa. Hawa, kalau bicara, bersikap, tidak karena hawa nafsu. Karena hati ini ada isi ini, tidak angker, Mas. Tapi lihat angker, tersesat dari kebenaran. Karena tidak mau, sibuk dengan yang lain. Perbuatannya ghai, rusak. Kalau ngomong, hawa nafsu, dabrus. Wis gak karu-karuan, Mas. Faham? Dua sisi. Faham gak, Mas? Alhamdulillah. Jadi obatnya apa? Terakhir kesimpulannya. Obatnya apa? Yang dokter? Psikolog? Nah, kalau dalam konteks dunia barat, orang kayak gini, diobatinya kemana? Psikolog. Kalau psikiater cenderung ada kelainan fisik ya. Ya mungkin ada problem pendengaran atau problem apa. Kalau ini kejiwaan, psikologi. Wallahu alam ya. Diobati ke psikolog. Padahal psikolognya sendiri angker bisa nomai, Mas. Psikolognya angker bisa nomai, Mas. Lho terus apa ini ngobati nopo? Saya pernah negor seorang psikolog nasional. Orang Indonesia tahu semua. Ngobrol sama saya. Pak Ustaz, di ruangan tertutup ya, ruangan tertutup. Pak Ustaz, Tuhan itu tak adil. Tuhan ini enggak adil. Waduh, kenapa ibu perempuan? Kenapa ibu? Masa anak saya masih kecil sudah dicabut nyawanya? Kan masa depannya masih panjang. Tuhan tidak adil. Makanya sejak saat itu, ngapain saya ibadah sama Tuhan yang gak adil? Sejak saat itu saya tidak mau sholat. Saya tidak mau ibadah. Wong Tuhan gak adil kok, buat apa? Oh, gitu ya. Ya, ya, ya. Saya paham. Bu, Anda dituliskan di ruangan pelang depan jalanan besar itu. Nama Anda, titel Anda yang panjang lebar, psikolog jadwal praktek. Copot, Bu. Mulai hari ini, saya gebrak mejanya, Pak. Mulai hari ini enggak usah praktek kamu. Kaget dia. Kenapa? Kamu sakit jiwamu, terus kamu ngobatin orang sakit. Kaget, Pak, terbelalak, Pak. Salah ngomong dia sama orang Surabaya, ini jeplak mulut dia, Mas. Kaget dia. Anda sakit, lalu Anda mengobati orang sakit, jiwamu sakit. Sembuhin dulu jiwamu, baru Anda bisa ngobatin orang. Diam seribu bahasa, gak bisa jawab. Inilah sehat jemaah. Jadi yang sehat apanya? Hatinya. Jadi obatnya ini di mana? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Yang kami turunkan di dalam Al-Qur'an ini obat. Obat apa? Semuanya. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha
kami tidak menurunkan Al-Quran biar hidupmu sengsara. Illa tadzkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini tadzakkur, ilmu. Air, mas, air buat ngisi hati. Kalau udah keisi, liman yakhsha, nanti akan muncul apa? Takut, itulah amal saleh. Obatnya apa? Al-Quran, hadis Nabi. Terus gimana belajarnya? Belajar dari ustadz yang faham tentang metodologinya. Ya. Sama mau belajar apa? Kedokteran. Masa belajar sama montir, mas. Lah dikai oli ya kon, mas. Belajar dokter, mau belajar kandungan. Masuk belajar sama dokter tulang, mak. Lah dicuklek-cuklek atau bayi, mas. Tak nyambung kan? Enggak, mas. Belajar roti, bikin roti. Masuk sama bengkel, mas. Lah mentego ini diganti oli ya, pak. Faham enggak? Iyalah. Terus belajar ini sama siapa? Ya sahabat lah yang ngerti. Para ulama salaf. Baca. Pelajari sama ustadz-ustadz yang mafaham ini. Itulah kita ngisi air hati kita. Semakin kita rajin di majelis taklim, berarti semakin rajin kita ngisi air. Semakin iman bertambah, semakin iman bertambah di situ. Makanya sebab iman bertambah itu apa? Mengenal Allah. Belajar apa? Tauhid. Mengenal Rasulullah SAW. Belajar apa? Sunnahnya. Sirah itu bukan sekedar napak tilas, mas. Loh, kalau belajar napak tilas tok, ya Anda tidak mampu mengambil sunnahnya, petunjuknya. Belajar ini amal, mujahadah, kesungguhan untuk mengamalkan. Inilah ngisi air hati. Kalau enggak, sibuk sama pekerjaan, berarti enggak boleh dong saya kerja. Boleh. Fa'idha faraghta fansab. Apa artinya? Kata Ibnu Katsir, jika Anda selesai dari pekerjaan kamu, maka carilah kesibukan ibadah yang lain. Boleh sebentar lagi yang mau dagang-dagang jam 7, jam 8 mau dagang-dagang. Atau oh ini Sabtu saat libur, liburlah. Oh nanti jam 9, jam 8 ada kajian di masjid itu. Sono mas, ngangsuo mas. Nanti di jam 9 atau 10 ada pengajian Ustadz Fulan. Ustadznya bisa dipercaya enggak? Bisa. Oh ngangsuo mas sama dia mas. Oh ini prei, umpamanya. Oh ini jam kayak kerja, buka toko, buka. Oh nanti sore, nanti malam ada pengajian. Duduk mas, ngangsu di situ mas. Oh ada azan, oh pergi ke masjid mas. Biar hati saya sehat juga, amal. Nah begitulah mas. Ya ini yang bisa saya sampaikan dengan ilustrasi-ilustrasi yang di gambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa di jilid 9 beberapa halaman saya sarikan dari kitab beliau. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya, bagaimana caranya mendeteksi hati yang mulai sakit? Dari mana, mas? Eh? Mulai malas, mas. Ya itu tadi, disuruh ngangsu mulai apa?
males. Ayo mas ngaji yuk, pengajian yuk. Aduh mas, tar dulu deh, masih ada kerjaan. Lu mulai males, males ngangsui. Iya kan? Kalau sudah mulai males ngangsu, mulai muncul sombong. Alang-alangnya metu. Alang-alangnya metu mas. Emang Ustadz pengajian apa sih? Kitab Usul Thalatha. Oh, aku wis ngaji bien. Wis pemindu aku atam. Lo alang-alangnya metu. Sombong nih. Iya kan? Metu alang-alangnya sombong. Oh, aku wis ngaji. Oh, bien ambil Ustadz itu. Wis khatam pemindu mas. Usul Thalatha atam pemindu aku mas. Ngaji apa? Kitab Tauhid. Wah, wis khatam bien. Mari. Ustadz itu mana? Oh, alang-alangnya metu mas. Wes alang-alangnya metu mas, ya kan? Alang-alangnya metu mulai sombong nih. Kenapa? Mulai males, mulai fokus dengan syahwat. Diterusin, tambah sakit. Fazadahumullahu, tambah sakit. Alang-alangnya tambah. Tambah akeh mas, tambah dhuwur mas. Siapa yang ngisi pengajian? Fulan, gak kenal anak. Waduh. Oh tambah gede alang-alangnya mas. Gak kenal anak. Emang dia siapa? Baru lulus. Baru lulus. Lulus di mana? Lulus Setia Ali. Ah, baru lulus Setia Ali. Wah tambah dukur alang-alangnya mas. Waduh, sakit ini orangnya. Ya kan? Ini nyata tidak? Terjadi tidak? Terjadi, mas. Jadi kalau kita mendengar mantan preman itu senang, mas. Tapi kalau ini mantan anak kajian. Mantan ngaji. Lho kok bisa? Walang-alangi wakai, San Mas. Lho anak preman bersihin alang-alang. Pengen bersih-bersih. Rumah angkernya direnovasi sama dia. Mulai diisi air, dicet. Mulai diisi air dikit-dikit sama dia. Lho ini malam nyoroh. Nyoroh alang-alang. Mulai sombong. Mulai ini. Angel, Mas. Suruh apa? Nah, berarti tandanya hatinya mulai apa? Sakit. Terus cepat tobat. Ya, Allah itu sayang sama kita. Makanya bilang apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Indah bahasa Al-Quran. Wahai hamba-hambaku yang kelewatan batas. Duh, orang kelewatan batas kok disebut hambaku. Itulah sayangnya Allah. Kalau kita, setan kan, Rono. Gitu kan. Tapi Allah sayang, mas. Kamu sing mulai nyoro alang-alang. Angker, maksiat, syirik, beda. Kamu adalah hamba-hambaku semua. Jangan putus asa. Kalau kalian taubat, ayo bersihin alang-alangmu. Cetin rumahmu menenceng gandeng. Saya akan ampuni semuanya. Larang maneng omamu, mas. Faham? Subhanallah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang mau nanya?

0: Jadi kesimpulannya apa? Ojo mioro apa? Alang-alang, Mas. Rajin apa? Ngangsu, Mas. Ya, ingat, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamasalil ghaithil katsiri asaba ardan. Perumpamaan wahyu, ilmu, hidayah seperti apa? Air. Tampungan airnya yang nampung hati kita. Yang kerja untuk nampung sama kita. Sing rajin, sing sergap. Nanti lahirnya apa? Itulah air ilmu wahyu. Lahirnya apa? Amal. Numbuh tanaman sehat. Inilah hati yang selim, bersih dari alang-alang. Bersih dari setan rumahnya, Mas. Berarti sehat, bersih dari kufur, syirik, bid'ah, kemaksiatan. Sehat dia. Dijaga terus hatinya, dijaga, dijaga, dijaga. Sampai wafat. Maka malaikat bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang bersih karena selama ini dirawat. Yuk pulang yuk. Ke surga yuk, ketemu sama orang-orang yang soleh yuk. Allah bahasanya indah. Ayo, mulai yuk, mulai yuk. Terus dicabut nyawanya oleh malaikat. Wannasyithati nasyta. Maka nyawanya dicabut oleh malaikat. Dengan sangat-sangat ringan sekali. Dicolek doang nyawanya metu, Mas. Kenapa? Memang ake banyu nih, gampang. Lelek sing angker, garing, ngelinting maning, Mas. Ake alang-alangi, ndak tobat, mati. Wannaziati gharqa. Malaikat nyabut nyawai wangil, Mas, karena garing, ngelinting, Mas. Nyabut rohnya itu naziati gharqa. Tarik begitu kencangnya oleh malaikat sampai harus yadribu nabiha wujuhahum wa adbarahum. Malaikat harus gebukin kepala dan pantatnya dia biar keluar. Garing, Mas. Udah mulai keluar, dimasukin lagi. Mulai keluar, dimasukin lagi. Dikocok-kocok rohnya sama malaikat. Wan naziati gharqa. Ayo. Milih ini, Mas. Milih garing linting atau milih ake banyu nih, Mas. Ake banyu nih. Ya, sama, Mas. Saya juga milih ake banyu nih, Mas. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: neraka.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Al-inayah huwa al-ihtimam, hiya al-ihtimam, perhatian terhadap kitabullah, Al-Quran, baik tilawatan dalam membacanya sesuai dengan tajwidnya, wa ta'alluman, demikian pula dalam mempelajari ayat-ayat Allah tafsirnya, wa ta'liman, dan menyampaikan kembali, mengajarkan kembali ayat-ayat Allah itu kepada yang lain, kepada sekeliling kita. Ini wadifatukum antum, dan antum masya Allah wadifatuna nahnu jami'an, dan antum masya Allah di atas satu nikmat, nikmat talabatul ilmi, nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu, mempelajari ilmu, yang mana sebagian teman antum mungkin atau tetangga atau yang lainnya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana kesempatan antum mempelajari ilmu ini. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Alhamdulillah antum di satu tempat dengan satu niatan memahami ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mengamalkan dengannya, dan juga antum di lingkungan yang masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi, ini adalah satu nikmat yang mana kita tidak akan tahu keberadaan nikmat itu ketika nikmat itu dicabut dari kita. Ketika nikmat itu dicabut dari kita, kita tahu, oh iya, dulu saya di atas nikmat yang agung, yang banyak. Makanya mungkin sebagian yang telah menyelesaikan studinya, kadang, aduh, saya menyesal, kenapa kok tidak saya manfaatkan, kenapa kok, kenapa, kenapa, dan yang lainnya. Jangan kemudian kalian akan menyesalinya. Makanya manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan untuk memahami agama, mempelajarinya, memahami al-lughah, kemudian tahaddus biha, mempraktikkan bahasa ini, yang mana kelak kalian akan menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Dan antum di sini alhamdulillah disampaikan selain bahasa juga ilmu-ilmu agama, min tauhid, tafsir, hadis, dan yang lainnya. Makanya ini adalah satu nikmat yang hendaknya kalian syukuri dengan dimaksimalkan upaya dan usahanya, diperbaiki niatnya, sehingga apa, akan dapat diwujudkan. Senantiasa isti'anah kepada Allah untuk menggapai apa yang diniatkan, apa yang diinginkan. Yaqul mu'allif huna ma ja'a fil inayati bi kitabillahi tilawatan wa ta'alluman wa ta'lima. Jadi bab yang disampaikan ini kaitan dengan al-ihtimam, perhatian dengan Al-Quran, kalamullah, kitabullah, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tilawatan dengan kita memperbaiki bacaan kita, ta'alluman kita pelajarinya, wa ta'liman dan kita mengajarkannya. Yaqul al-muallif qala Allah taala, sebagaimana biasanya disampaikan ayat dan hadis. Yaqul qala taala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal menegaskan innal ladhina yatluna kitab Allah, sesungguhnya mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus salata, menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan, kata Allah Azza wa Jal. Jadi apapun yang didapat oleh muslim muslimah, oleh al-mu'min al-mu'minah, itu minallah Azza wa Jal. Makanya Allah memerintahkan kita sebagian harta untuk diinfakkan di jalan Allah, sirran wa alaniyatan, baik kalian nafkahkan, infakkan secara diam-diam atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu menginginkan, mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Kemudian Allah Azza wa Jal tegaskan pada ayat selanjutnya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka, wa yazidahum, kepada siapa? Al-mu'minun, al-mu'minun yatluna kitab Allah wa aqamus salat wa anfaqu, dan Allah menambah karunianya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, tempat untuk disyukuri. Yaqul huna As-Sa'di, yaqul As-Sa'di kaitan dengan ayat ini, innal ladhina yatluna kitab Allah, As-Sa'di mengatakan yattabi'unahu. Jadi ayat ini sebagaimana disampaikan judul oleh al-muallif, bukan hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, melainkan pula menjalankan perintahnya. As-Sa'di yaqul yattabi'una fi awamirihi, yattabi'unahu fi awamirihi, mereka yang mengikuti, menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana seorang bisa menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kalau dia tidak memahaminya? Tentunya seorang yang hendak mengamalkan, menjalankan perintah Allah, dia memahami dahulu, memahami apa yang disebutkan, apa yang diperintahkan, kemudian dijalankan. Kalau tidak memahami, mustahil dia akan bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Fayamtasilunaha, jadi mengikuti perintahnya, kemudian dia menjalankannya. Wafi nawahihi fayatrukunaha, demikian juga terhadap larangannya, kemudian dia meninggalkannya. Memahami larangan-larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dia meninggalkannya. Wafi akhbarihi fayusaddiqunaha wa ya'taqidunaha, demikian pula dalam kabar-kabar yang Allah beritakan tentang kaum yang sebelumnya, tentang umat-umat sebelumnya, tentang kaum Nuh, kaum Lut, tentang nabi-nabi yang sebelumnya, atau tentang hal-hal yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang al-ba'as kebangkitan, tentang al-hisab, itu semuanya disampaikan oleh Allah Azza wa Jal. Apapun yang Allah sampaikan, yusaddiqunaha, mereka membenarkannya. Wa ya'taqidunaha, dan meyakininya. Wa la yuqaddimu

Jadi ayat ini kaitan dengan inayah, dalil tentang inayah bi kitabillahi, tilawatan, perhatian dengan Al-Quran, baik itu membaca, mempelajari dan mengajarkannya. Syahidnya tadi pada kalimat innalladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah, bukan hanya membaca. Naam, membaca itu akan mendapatkan pahala. Membaca akan mendapatkan pahala. Namun bagaimana kita bisa memahami perintah di dalamnya kalau kita tidak memahaminya? Karena banyak sekali orang membaca Al-Quran, kadang dia menyelisihi amalannya dengan apa yang dia baca. Mengapa? Tidak memahami apa yang dibaca. Wa antum masya Allah tullaba ilmin, yang mana antum mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu-ilmu agama. Insya Allah sudah masuk dalam bab ini, tinggal menyampaikan, mengamalkan dan menyampaikannya nantinya kelak. Dan ingat hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, penolong engkau kelak, atau sebaliknya, atau bisa menjadi yakni yang akan menghujat engkau kelak. Al-Quran akan menjadi penolong, akan menjadi pembela kita ketika kita membacanya, mengamalkannya, memahami dan mengamalkan kandungannya. Dan sebaliknya akan menjadi penghujat kita kalau kita membacanya dan tidak mengamalkan perintahnya, tidak mengindahkan larangannya. Jadi asyahid pada ayat ini innal ladzina yatluna kitaballah. Dan di sini Allah Azza wa Jalla tegaskan Allah akan memenuhi, menyempurnakan pahala. Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah dengan keutamaan yaziduna yazidahum min fadlih. Dikatakan oleh Sa'di yazidahum min fadlih, artinya menambah pahala mereka. Innahu ghafurun syakur, Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Wa'an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu su'ila hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ibn Abi Aufa, Abdullah Ibn Abi Aufa, dari Abdullah Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika dia ditanya hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan sesuatu? Qala Ibn Abi Aufa awsa bi kitabillah, awsa bi kitabillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dengan Al-Quran, kitabullah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikatakan oleh ahlul ilmi makna awsa bi kitabillah ialah ay bitamassuki bihi wal amali bimuqtadahu. Awsa bi kitabillah, makna awsa bi kitabillah.

0: bahwasanya ausa bi kitabillah artinya adalah mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wal amal bi muqtadahu, mengamalkan sesuai dengan anjuran dan perintahnya. Kemudian dikatakan oleh ahlul ilmi, mengapa hanya disebutkan pada hadis ini dengan Al-Quran? Mengapa hanya disebutkan wasiat bi kitabillah? Karena di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum mada? Apa? Taraktukum lan tadillah ba'di kitab Allah wa sunnati. Baik, man yahfad? Ahsan. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Dalam hadis yang satunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kitab Allah wa sunnati, wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini disebutkan hanya wasiat di kitabillah? Qala ahlul ilmi likaunihi a'zama wa aham wa li anna fihi tibyana kulli syai. Karena di dalamnya wasiat untuk berpegang dengan Al-Qur'an, pada hadis ini hanya disebutkan awsa bi kitabillah dan tidaklah bertentangan dengan riwayat yang lain yang disebutkan di sana Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ahlul ilmi, mengapa disebutkan hanya Al-Qur'an atau dicukupkan hanya Al-Qur'an wasiatnya? Karena a'zam wa aham, ini yang utama dan yang paling agung, di dalamnya terdapat segala penjelasan, imma bi tariqin nas wa imma bi tariqil istinbat. Dalam Al-Qur'an itu telah dijelaskan segala sesuatu, baik itu secara nas yang jelas atau istinbat, melalui istinbat al ulama, istinbat yang bisa diambil dari, misalnya Allah azza wa jal mengatakan wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu, Allah azza wa jal berfirman wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu. Apa maksud dari ayat ini? Untuk mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ditantangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan di sini mengisyaratkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa yang nahaakum anhu, yang dicegah oleh Nabi, maka cegahlah. Jadi intinya pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengamalkan sesuai dengan bimuktada wal amal bimuktada, sesuai dengan perintah dan larangannya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi, hadis ini juga terdapat bantahan terhadap sekelompok Syiah Ar-Rawafid yang mengatakan Nabi itu mewasiatkan kepada Ali akan khilafah selanjutnya. Dikatakan fa inna Abdullah ibn Abi Aufa, sesungguhnya Abdullah ibn Abi Aufa ketika ditanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sesuatu, fima yakhussu amwalah, terkait dengan harta beliau sallallahu alaihi wasallam, atau juga terkait dengan khilafah kepemimpinan selanjutnya. Di sini disebutkan bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewasiatkan kecuali dengan Al-Qur'an. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini terdapat perintah untuk kita membaca Al-Quran, dan lebih khusus untuk kita menjaga membaca suratai Al-Baqarah wa Ali Imran. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu akan datang kelak di hari kiamat menjadi syafi', menjadi penolong, menjadi mendatangkan syafaat bagi yang menghafalnya, yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarata wa Surata Ali Imran. Iqra'u Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu dikatakan oleh ahlul ilmi al-muni ghatain, yang bercahaya, dua yang bercahaya. Yang dimaksud di sini adalah surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Itu sudah menjadi istilah ya, Az-Zahrawan, Az-Zahrawaini, itu istilah pada dua surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Sebagaimana Al-Mu'awwidhataini Qul a'udzu bi falaq, Qul a'udzu bin nas, Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarata wa Surata Ali Imran. Dikatakan, kenapa dikatakan Az-Zahrawain? Az-Zahrawaini itu adalah Al-Munirataini, yang bercahaya. Summiyat Al-Baqarah wa Alu Imran Zahrawain, dinamakan kedua surat Baqarah dan Ali Imran ini Zahrawain, karena keduanya itu mendatangkan cahaya. Likas surati anwari ahkami syar, dalam banyaknya cahaya-cahaya yang Allah sebutkan dalam ayat, dalam dua surat itu, dan juga nama-nama Allah Azza wa Jal di dalamnya. Intinya ada kelebihan dua surat ini. Fa innahuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani. Dan keduanya, yang dimaksud keduanya adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan Allah kuasa akan hal ini ya, kelak akan datang di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan, dia akan datang bagaikan sahabatan, dua awan, tudullani sahibahuma an haril mawqif. Dikatakan oleh ahlul ilmi ghamamatan ay sahabatan, ghamamatan adalah dua awan ya, dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya, penghafalnya, dua Al-Baqarah dan Ali Imran, ala anharil mawqif, panasnya saat itu, panasnya terik saat itu. Wa innama summiyal ghamami ghamaman li'annahu yaghummus sama, dinamakan al-ghamamu itu ghamaman karena dia menutupi langit, maksudnya menutupi, menghalangi sehingga tidak terkenak sinar matahari. Au ka'annahuma ghayayatan, sama ghayayatan, ghayayatan itu juga sama. Al ghayayah kullu ma adalla al insan, al ghayayah itu segala sesuatu yang menaungi di atas kepala, itu yang bisa menaungi dari terik itu dikatakan ghayayah. As sahabah, dua tumpuk awan. Aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaffa, bagaikan, atau keduanya itu bagaikan dua kelompok dari sekelompok sekawanan burung yang berbaris dengan formasi, ada formasinya. Tuhajani an ashabihima, yang akan membela, membela siapa? Membela pembacanya yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'u surat Al-Baqarah, secara khusus kemudian ditegaskan lagi, ditekankan lagi, bacalah surat Al-Baqarah, bahkan dianjurkan di rumah itu dibaca surat Al-Baqarah, itu bisa mengamankan dari segala, bahkan dari sihir, dari hal-hal yang qal fa inna akhdaha barakatun. Jadi di sini disebutkan ulang surat Al-Baqarah menunjukkan akan kekhususan, bahwasanya surat Al-Baqarah ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa aja? Fa inna akhdaha barakatun, bahwasanya menjaga dengan membacanya, senantiasa membacanya, merenungi maknanya, mengamalkan dengan kandungannya, itu terdapat barokah. Watarkaha hasratun, sedangkan meninggalkannya, meninggalkan tidak membaca Al-Baqarah, itu adalah suatu kerugian. Tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan barokah. Wala tastati'uha al-batalah, dan Al-Baqarah ini, seorang yang membaca Al-Baqarah ini tidak akan dikuasai oleh as-saharah. Al-batalah ay as-saharah, tukang sihir, dikatakan oleh ahlul ilmi wahum as-saharah. Jadi tidak akan sanggup yang membaca Al-Baqarah, insyaallah tidak akan sanggup tukang sihir untuk mengganggunya. Wala yastati'uha al-batalah. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasanya mereka yang malas tidak akan sanggup membacanya sampai habis. Mengapa? Yang paling panjang, surat yang paling panjang dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Sebagian ahlul ilmi mengatakan waqila al-batalah ashabul bitala wal kusala, mereka yang malas tidak akan sanggup untuk membacanya hingga selesai. Artinya apa? Membutuhkan mereka yang punya semangat tinggi untuk membaca Al-Baqarah. Asyahiduna pada hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita membaca Al-Qur'an. Dan juga secara khusus menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang akan menaungi pembacanya kelak. Ketika semua pada membutuhkan naungan, maka yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Fil mawqif, di tempat yang memang Allah Azza wa Jal akan menghukum manusia semuanya. Kemudian juga pada hadis ini terdapat keutamaan secara khusus surat Al-Baqarah. Jadi kalau bisa dijaga Az-Zahrawan dua-duanya, maka dibaca dua-duanya. Kalau tidak bisa, Al-Baqarah lebih utama. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Utsman radhiyallahu an dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum sebaik-baik kalian ialah man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Yaqulu ahlul ilmi tentang hadis ini, qal man ta'allama al-Qur'ana ay tilawatan wa hifdhan wa tartilan wa ta'allamahu fiqhan wa tafsiran. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, baik membacanya, menghafal, membaca dengan tartil, dengan tartil ya, wa ta'allama, mempelajarinya, fiqihnya, apa saja yang bisa diambil, misalkan dalam surat Al-Baqarah banyak sekali hukum-hukum yang ada dijelaskan di sana. Mengapa? Karena surat Al-Baqarah surat yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, banyak sekali hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Surat yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrahnya ke Madinah, di sana banyak sekali hukum-hukum. Qal wa ta'allumahu fiqhan wa tafsiran fa asbaha 'aliman bi ma'aniha faqihan fi ahkamihi wa 'allama ghayrahu ma 'indahu min ulumil qur'ani ma 'amalihi bihi wa illa kana al-qur'an hujjatan 'alaihi. Jadi maksud hadis ini adalah mempelajari Al-Qur'an, cara membacanya dengan tartil, menghafalnya, mempelajari fiqihnya, kandungan-kandungan fikih, hukum-hukum yang ada di dalamnya, tafsirnya, kemudian dia menjadi alim, dia faham tentang makna-makna ayat itu, dia menjadi faqih, memahami tentang fikih ayat-ayat itu, kemudian dia menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan ilmu Al-Quran kepada yang lainnya. Setelah dia mengamalkannya, maka Al-Quran ini akan menjadi hujjatan lah. Al-Quran akan menjadi pembelanya kelak. Qal fa khairun nasi man jama'a baina hadainil wasfain. Maka sebaik-baik manusia yang menghimpun dua sifat ini, yaitu apa? Ta'allamal Qur'ana wa 'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, wadah insyaallah. Jadi pada hadis ini terdapat kemuliaan Al-Qur'an, keutamaan mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga keutamaan bagi penghafal Al-Qur'an, pengajarnya akan digolongkan khairul mukminin, kaum mukminin yang paling baik. Kemudian hadis yang keempat, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqati in ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Wa fi lafdhin li muslimin Wa idza qama sahibul qur'ani bil laili fa qara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Ah, ini kaitan dengan pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Bagaimana trik untuk senantiasa bacaan itu tidak lupa atau tidak hilang? Karena Al-Qur'an itu mudah dihafal dan mudah juga lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, innama masalu sahibil qur'ani kamasali sahibil ibilil mu'allaqah. Perumpamaan sahib Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, bagaikan seorang yang memiliki unta yang diikat oleh pelak pemiliknya. Perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kadang kita melalaikannya, apalagi dengan banyaknya, dengan gadget inilah. Kadang kita terlalaikan dengan membaca Al-Qur'an. In ahada 'alaiha amsakaha. Ahad ay hafadho. Jika pemilik unta tadi memperhatikan, senantiasa memperhatikan untanya yang diikat tadi. Jadi untanya suka kabur ya, suka lari kemana, tapi dia ikat. Diikat, dia perhatikan, selalu diperhatikan. Pagi, sore, atau mungkin tiap 3 jam sekali, pokoknya selalu diperhatikan. Maka unta itu akan tetap di tempatnya. Wa in atlaqaha, tapi kalau dia biarkan unta itu tidak diikat, tidak diperhatikan, dahabat, pasti unta itu akan lari. Demikian pula Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu senantiasa dijaga oleh penghafalnya, dilakukan murojaah, baik itu setoran dengan temannya atau dia murojaah sendiri dengan sholat malam, dia bangun malam dia membaca, dia senantiasa memperhatikan, menjaga, maka hafalannya akan yabqa amsaka, akan tetap. Wa in atraqa, kalau dia biarkan, dia menghafal, menghafal, menghafal, tapi dia tidak memperhatikan, tidak menjaga apa yang sudah dihafal, dia bertambah hafalannya, tambah hafalannya, yang tidak dijaga hafalannya, lupa, lupa, lupa, lupa, dan lupa. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam lafadz al-Imam Muslim, wa idza qama sahibul qur'ani bil lail, apabila penghafal Al-Quran itu bangun di waktu malam, kemudian dia membaca hafalannya di malam dan siang hari, niscaya dia senantiasa ingat apa hafalannya itu. Wa illam yakum bihi, sebaliknya kalau dia tidak menjaganya, tidak memperhatikannya, tidak membacanya di malam dan siang hari, maka akan lupa. Makanya akan Al-Quran ini mudah dihafal. Buktinya apa? Al-Atfal Sighar, anak-anak kecil. Dan tidak ada kitab yang kitab suci, kitab selain Al-Quran yang mudah dihafal seperti Al-Quran. Coba tanya mereka yang bukan Muslim, ada gak yang hafal Injil? Ada gak yang hafal Taurat? Al-Quran alat falsiqor, alhamdulillah an, banyak sekali alhamdulillah sekarang ini penghafal-penghafal Al-Quran, baik itu dia masih di tingkat SMP sudah menghafal banyak, di tingkat SD sudah menghafal banyak.
1: dan bagaimana menjaganya?
0: Sebagaimana disabdakan oleh Nabi tadi, jaga, perhatikan bacaannya. Jangan menambah hafalan, kemudian yang lainnya dilupakan, dibiarkan gitu saja. Atlaqoha, tidak diikat. Diikat bagaimana mengikatnya? Ya dengan dibaca ketika dia sholat malam, dilakukan murojaah dengan temannya, dilakukan, itulah mengikat hafalan itu. Dan ini yang satu ini jujur aja banyak kita melalaikannya dalam masalah hafalan Al-Quran. Kadang seorang sudah hafal 10 juz, tahu-taunya hanya tinggal 1 juz. Sudah hafalan 15 juz, sisanya hanya 3 juz. Wahada yaqul kasirun. Wa nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Tandanya kita senantiasa introspeksi. Kembali kepada Allah Azza wa Jal, menjauhi ma'asi. Mengapa? Karena hal itu bisa melunturkan hafalan-hafalan kita. Maka dari itu nasihati li walakum untuk kita kembali kepada Al-Quran, menghafalnya, memperhatikannya, memahaminya, dan selanjutnya kita sampaikan, kita ajarkan kepada yang lain. Baik, insya Allah bahasan ini kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Ada beberapa soal di sini. Bismillah, bagaimana dengan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran setiap hari, akan tetapi membaca hanya beberapa lembar, tidak sampai selesai? Nah, ini tadi sebagaimana dikatakan, batala la satiun al-batala. Mereka yang malas tidak akan bisa menyelesaikannya. Al-batala, yang malas tidak akan bisa menyelesaikannya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi itu. Soal, apakah pembaca tersebut tetap mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi? Dia akan mendapatkan keutamaan, tapi keutamaannya tidak akan sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang pasti dia mendapatkan pahala dari bacaannya, dia baca, dia mendapatkan pahala ketika dia mengamalkan dengan apa yang telah dibaca, cuman tidak sebagaimana keutamaannya atau pahalanya tidak sesempurna sebagaimana dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Telah disebutkan tadi bahwasanya orang yang menghafal atau membaca Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat. Bagaimana jikalau akidah yang menghafal atau yang membaca tersebut di luar akidah Al-Sunnah wal Jamaah? Asy'ari Maturidi, apakah tetap mendapatkan syafaat? Wallahu a'lam, bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ahli tauhid, itulah yang akan bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Kaitan syafaat secara umum dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menjelaskan as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan khalisan min qalbihi. Yang mentauhidkan Allah. Adapun apabila seorang itu tauhidnya tidak sesuai, akidahnya tidak sesuai, wallahu a'lam, qad yakun mendapatkan syafa'ah, tapi tidak sebagaimana syafa'atnya terhadap ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ini sesuatu yang gaib, yang maksudnya sesuatu yang gaib, maka kita mesti dengan dalil. Walam aqif ala dalil. Ya intinya secara umum mungkin mendapatkan syafaat kalau dia mengamalkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Adapun penyimpangannya, Allah akan mengikop dengan yang pantas baginya, mukhalafah penyimpangannya dalam akidah. Namun ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah wal jamaah dan ahlu sunnah wal jamaah akan aman mendapatkan syafaat itu ketika dia telah mentauhidkan Allah, akidahnya sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Ada soal yang lain yang sempat kelewatan waktu itu. Wahada muhim sebetulnya. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh mengambil ilmu Al-Qur'an kepada ulama atau ustaz yang berbeda manhaj? La. apalagi anda sebagai pemula. Karena pemula hakikatnya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apakah yang dimaksudkan oleh perkataan Ibnu Sirin tentang tidak boleh sembarangan mengambil ilmu agama, juga termasuk ilmu Al-Quran, dan bolehkah kita mengambil baiknya dan membuang buruknya? Dari mana tahu? Kok tahu mana yang baik, mana yang buruk? Kalau anda pemula, tidak akan bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan pastinya setiap penulis, setiap muallim yang memiliki khalfiyah, background, apapun, dia pasti akan menyampaikan, mempengaruhi akan pemikirannya, baik dalam pengajaran, dalam tulisan karya ilmiah, pasti ada, meskipun sedikit. Makanya pemula lah, kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ulama, asatid Ahlussunnah wal Jamaah begitu banyak. Kalau dulu mungkin 15-20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mungkin agak susah mendapatkan ustadz-ustadz yang masya Allah paham ini, namun sekarang alhamdulillah insya Allah banyak yang tahu ilmu Al-Quran, yang tahu nahwu, shorof, yang tahu, insya Allah banyak lah. Selama itu ada, jangan mengambil dari yang lainnya. Jadi bolehkah kita mengambil baiknya dan membuang buruknya? Tidak ada yang tahu. Dari perkataan ulama yang beda manhaj dengan kita, mohon penjelasannya. Kalau anda sudah membedakan mana baik dan buruknya, kenapa masih mengambil ke dia? Artinya kita tidak tahu, pemula khususnya, dia tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan intinya, siapapun dia pasti akan mempengaruhi. Baik, jangan jauh-jauh ya. Ahli nahwu dalam kitab Diyaus Salik, ulama an-nuhat kebanyakannya mentakwil. Waja'a rabbuka waja'a amru rabbika. Kan mudhaf mudhaf ilaih kan pemula, bagaimana bisa tahu ya kalau tidak memiliki manhaj, pemahaman akidah yang luas, yang betul. Dan sekali lagi, asyubhah itu khattafah, syubhat itu bisa menyambar. Maka la yukhad, jangan diambil ilmu dari selain asatid Ahlussunnah wal Jamaah, karena hal itu nanti bisa mempengaruhi manhaj akidah yang kita yakini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita senantiasa memohon kepada Allah dikuatkan, diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita ketahui, dan senantiasa diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام

سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

0: Kian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifullahu ta'ala.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu'.
0: Dzikir seusai wudu.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: الذكر عند دخول المنزل.
0: Doa masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
0: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا

0: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'aul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah. Kalau bukan Allah yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Jangan berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di hari kiamat kelak, semua para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, para awliya, semua pada takut pada Allah ta'ala. Maka janganlah kita ini terlalu berharap kepada mereka yang selain Allah. Datang kepada mereka, mengadu di kuburan mereka, meminta pada mereka, mengharapkan ampunan dari mereka. Untuk mereka minta pada Allah Ta'ala. Berharaplah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Datangilah Allah di malam hari. Nangislah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mendengar. Allah Maha pemberi. Kita berharap pada manusia. Siapapun orangnya. Tidak bisa diharap. Karena manusia itu miskin. Siapapun orangnya. Dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya.
3: Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang paling saya khawatiri menimpa kepada umatku ini. Kullu munafikin, setiap orang munafik. Alimul lisan, yang pandai bicara. Pandai menipu, pandai merayu. Ketika ada orang munafik itu orang kafir. Cuma menampakkan keislaman. Ya berdalil, tapi hatinya memusuhi kita. Cuma bagaimana bisa membujuk kita dengan kata-kata yang halus. Makanya orang munafik itu mulutnya jahat. Tidak hatta sakadaba. Kalau bicara dusta. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang seorang ustaz, orang alim, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi apabila sudah kembali kepada tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum. Saya ini dengan kamu loh. Saya ini temanmu. Innama nahnu mustahzi'un. Saya ini ketika duduk dengan seorang orang ustaz itu aku ini ingin mengejek si dia.
4: Perlu bapak dan ibu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian ini tidak bisa kita atur dengan diri kita. Walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan kematian beliau. Maka dengan ini berarti kita harus siap-siap untuk mengingat, siap-siap untuk berangkat. Siap-siap untuk pergi, terutama pada minggu yang sudah lanjut usia. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Karena mengingat kematian bagi orang mukmin berarti dia mengingat akan bekal yang dibawa. Sedangkan bapak dan ibu sudah paham bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa. Tidak membawa harta benda. Tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Semenit manfaat.
1: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman yang agung, ya, yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
0: Semenit manfaat.
2: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan. Akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya.

Batal haji itu ada, tapi syarat dari batal haji itu adalah orang itu sudah haji. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seorang sahabat itu apa itu dia itu mengatakan labbaik Allahumma an syabruma, labbaik Allahumma hajjan an syabruma, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji atas nama syabruma. Rasulullah bertanya, loh kamu sudah pernah haji atau belum? Terang ya Rasulullah. Orang itu mengatakan belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan sudah. Ini gak bisa. Jadi belum ya Rasulullah. Jadi mungkin bisa dilakukan dua hal yang dalam masalah tadi. Bisa jadi dibatalkan, bisa jadi ini dengan yang lainnya. Jadi intinya tidak boleh orang itu menjadi badal haji padahal dia sendiri belum berhaji. Jadi haji dia sendiri dulu, kemudian baru setelah itu kalau mau batal haji maka dia bisa untuk menunaikan ibadah haji sebagai membatali dari orang-orang lainnya. Wallahu alam bi as-sawab, insyaallah subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah,

Jawabannya adalah yang terbaik bagi wanita adalah memakai baju yang dia tidak menimbulkan fitnah, ya. Dan apa namanya, diperbolehkan dia, maksudnya tidak wajib ya, tidak wajib seorang wanita harus pakai warna hitam. Karena sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas bab tentang baju ya, dan juga bab tentang sholat ya, disebutkan para sebagian sahabiat ketika mereka berangkat sholat subuh, ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang pakai baju garis-garis ya, jadi bergaris gitu, ada motifnya ya. Jadi dalam hal ini mungkin kalau hitam ya identik lebih tertutup gitu ya, mungkin bisa jadi itu adalah hal yang baik, namun tidak menutup atau tidak terlarang seorang wanita ketika ingin memakai warna atau ketika ingin memakai baju selain dengan warna hitam, dengan syarat hal tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Jadi boleh ya menggunakan warna lain dengan syarat dikira-kira saja ya, kira-kira kalau saya pakai baju ini itu khawatir menimbulkan fitnah atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah,

0: tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi alasan apa namanya Abu Dzar menikahi wanita lain ya disebutkan oleh sebagian ulama ini karena suatu hal yang positif sebenarnya ya. Jadi bukan karena syahwat semata ya. Bahkan karena keinginan syahwat pribadi pun sebenarnya tidak apa-apa. Ketika seorang suami melihat dengan tidak sengaja wanita dan dia mengaguminya, laki-laki senang wanita ini kan normal ya. Yang enggak normal adalah laki-laki suka laki-laki, ini yang enggak normal ya. Jadi syariat tidak melarang laki-laki suka ke wanita, tapi syariat ini ngatur ya, cara yang benar adalah satu-satunya dengan menikah ya, dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar, kan seperti itu ya. Jadi kalau terjadi pun juga enggak apa-apa ya, yang penting dia apa maksudnya, bukan tadi ya, bukan memiliki sifat yang mata keranjang tadi, bukan ya, tapi ya karena memang dia tertarik dengan seorang wanita kemudian mau dinikahi dengan prosedur yang benar, ya silahkan, syariat tidak melarang ya. Apalagi tadi alasannya disebutkan oleh para ulama karena pengen dapat anak-anak yang cerdas seperti anaknya si wanita tadi. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya selama tidak menzalimi ya, selama melalui prosedur yang benar sesuai yang diajarkan oleh Islam dan juga pemerintah, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam salatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
7: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menginjak isya, menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, thalabul ilmi min afdhalil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
8: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah. Wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman kepada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share. Di grup-grup, nyebar. Tidakkah kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahadul kadhibin. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Dusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayuhadditha bikulli ma sami'a. Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
9: Faedah kajian.
10: Maka pasangan ma'ruf itu, ya, seorang istri harus tahu tanggung jawabnya. Seorang suami harus tahu tanggung jawabnya. Dan suami membantu istri, fattakullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Dan istri pun demikian, harus mengerti siapa yang dinikahi ini, ya, siapa suaminya ini, harus tahu seberapa kuat, seberapa mampu suaminya dari sisi finansial dan yang lainnya, ya, sehingga ma'ruf, saling mengetahui, saling memahami, tapi dengan apa? Dengan tanggung jawab. Ya, enggak boleh dilalaikan tanggung jawabnya. Ya. Itu berikutnya juga bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, ya, untuk meringankan beban rumah tangga itu tidak hanya sekedar masalah finansial. Makanya Nabi SAW memberikan solusi apa? Dzikir. Ketenangan yang ada dalam diri, ya, itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam diri itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya beban hidup, ya, itu bisa ringan. Ya, dengan apa? Dengan hati yang tenang. Ya, sehingga pasangan ma'ruf itu harus membekali dirinya dengan apa? Dengan agama. Kenapa? Orang nikah itu bukan hahahi. Ya, nikah itu butuh apa? Butuh ilmu. Nikah itu butuh persiapan mental. Ya. Makanya Nabi di sini itu mengajari anaknya, mengajari menantunya itu dengan zikir. Ya. Jadi pasangan ma'ruf harus membekali dirinya dengan apa? Ya, dengan ilmu itu tadi. Agar apa? Agar dia itu siap untuk menjalankan tanggung jawab. Ya. Agar dia itu bisa bermuamalah yang baik. Karena apa? Karena dirinya tenang, ditenangkan dengan zikir, ditenangkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Faedah Kajian.
1: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasa'alun, surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat Idza Syamsu Kuwirat, surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syayyabatni Hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.

0: banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro? Aku ngekai gini sama tonggo-tonggo ngekai opo? Gak ngekai belas, sesok gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilahnya sedoyo pasar paing. Transaksinya itu transaksi duniawi. Memberi untuk diberi. Berbuat baik untuk diperbaiki. Ternyata berbuat baik dua kali, tiga kali, ternyata dia gak males. Wes putus. Karena muamalahnya masih transaksional. Dan itu akan mudah putus. Tapi kalau kita muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi siapapun landai dan nyantai, toh ana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu prinsip di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dari Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya Radio Suara Al Iman Suara Al Iman sarana penyubur keimanan.

0: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang mana kembali kita dipertemukan di taman-taman surga di setiap hari Senin malam pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Pada edisi malam hari ini di 1 Muharram 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2026, insyaallah rutin akan diasuh oleh guru kita Al-Fadhil Al-Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala dari kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Mabahis Al-Faradiyah. Insyaallah Ta'ala kita berada di studio Aliman TV di kota Surabaya dan kita juga telah ditemani oleh materi rutin kita, guru kita Ustaz Salim Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa guru kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, kiafa alaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, senang dapat bersama Antum di setiap hari Senin. Kali ini masih dalam penyelesaian pembahasan perhitungan awal Ustaz. Kita akan masuk di lanjutan di pertemuan yang ke-6, awal dari ke-6 menjadi ke-10 di sini Ustaz.
1: Ya, insyaallah masih bahasan awal, yang mana penting sekali bahasan awal ini. Lanjutan malam ini insyaallah awal 6 menjadi 10 dan insyaallah mungkin kita lanjutkan awal 12 menjadi 13 bagaimana urutannya yang di kitab.
0: Tapi bagi para pecinta pemirsa Liman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, mari kita simak pembahasannya bersama guru kita. Dan yang ingin bertanya seputar konsultasi ilmu faraid atau pembagian waris, nanti bisa ditanyakan di sesi kedua untuk kita bacakan pertanyaannya, dapat dikirimkan di 08 73 04 84 46. Tapi langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung kita berikan kepada guru kita Ustaz Salim Al-Ghanim Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau Falita Fobol Masyikura Majura.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui suara Aliman. Kita senantiasa memohon tambahan iman, dikuatkan keimanan kita, ditambahkan ilmu kita, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita senantiasa memohon diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan demi bahasan melalui kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh bin Baz Rahimahullah, telah sampai pada bahasan-bahasan yang amat penting untuk diuraikan. Bahasan-bahasan malam ini dan juga sebelumnya adalah bahasan-bahasan yang banyak kita jumpai di sekeliling kita, kasus-kasus ada di sekeliling kita, namun kadang kita kesulitan menyelesaikannya. Sekali lagi, bahasan awal adalah bahasan yang amat penting untuk difahami. Awal satu istilah yang ada dalam ilmu faraid, yang mana metode penyelesaiannya sedikit beda dari penyelesaian biasanya. Awal yang mana dalam hal ini terjadi peningkatan asal masalahnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris akan dikurangi sesuai dengan jatahnya. Beberapa hari yang lalu sempat saya ditanya tentang satu kasus. Kasus yang juga penyelesaiannya tidak bisa dibagi
1: dengan biasa, melainkan dengan metode awal. Ketika seorang meninggal, ketika saya ditanya tentang satu kasus, seorang wanita meninggal, seorang istri meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan 3 saudara perempuan kandung, dan ada 1 ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Dalam hal ini, masalah tersebut hendaknya kita dahulukan bagian-bagian yang mendapatkan ketetapan. Allah Azza wa Jalla menetapkan bagian suami ketika si mayit tidak memiliki anak adalah setengah. 3 saudara perempuan kandung, ketika si mayit tidak memiliki ayah, si mayit tidak memiliki kakek, dan si mayit tidak memiliki anak keturunan, 3 saudara perempuan kandung 2/3. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, asobah, bila mana ada sisanya. Kalau kita lihat dari kasus ini, suami bagiannya setengah, 3 saudara perempuan kandung bagiannya 2/3, tidak mungkin ada sisa. Ada bagian setengah, ada bagian 2/3. Secara logika matematika tidak mungkin bisa dibagikan dengan sempurna, dengan utuh gitu ya. Kalau kita bagi dahulu setengah untuk suami, 2/3 bagian 3 saudara perempuan kandung akan berkurang. Kalau kita dahulukan 3 saudara perempuan kandung, bagian suami akan berkurang. Maka dalam menyelesaikan kasus ini, kita lakukan peningkatan asal masalah yang asalnya 6 menjadi 7. Ini contoh awal 6 menjadi 7 yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga suami nantinya 3/7 bukan 3/6, dan 3 saudara perempuan kandung 4/7 bukan 4/6, sehingga tidak ada sisa asobah, maka ahli waris asobah tidak mendapatkan bagian. Jadi kasus yang sempat ditanya beberapa hari yang lalu itu juga tentang aul menimpa di sekeliling kita, makanya kita mesti memahami. Awal 6 telah kita jelaskan mengalami peningkatan menjadi 7, mengalami peningkatan menjadi 8 yang kita telah contohkan pada kesempatan yang lalu, mengalami peningkatan pada angka 9, dan awal 6 akan mengalami peningkatan ke 10 yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Al-Mu'allif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menegaskan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Jaliyah Fil Mabahis Al-Faradiyah, faedah-faedah yang jelas dalam bab-bab faraid, dalam masalah faraid. Qal rahimahullah wa fihi a'ilan ila ashrati mas ila asyratin mas'alatan. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan wa fihi Dan dalam masalah ini yang dimaksud awal 6 menjadi 10. A'ilan ila asyroh, asal masalah 6 akan mengalami peningkatan ke angka 10 dalam dua masalah. Al-ula nisfani wasulusun wasudusani. Bila mana dalam masalah tersebut, dalam kasus tersebut terdapat dua bagian setengah, artinya setengah dua kali, ada setengah bagian setengah dua kali, wasulusun, dan ada bagian sepertiga, wasudusani, dan ada dua kali, dua bagian seperenam dua kali. Jadi bila mana kumpul, bila mana berjumpa bagian setengah dua kali, bagian sepertiga, bagian seperenam dua kali, maka akan mengalami, asal masalahnya mengalami peningkatan sampai angka 10. Contohkan oleh muallif rahimahullah, ka zaujin wa syaqiqatin wa ukhtin li abin wa ikhwatin li ummin wa Al-muallif mencontohkan ketika seorang meninggal, seorang wanita, seorang istri meninggal, yang ditinggalkan adalah suami. Seorang meninggal, meninggalkan suami. Wa ukhtin syaqiqah. Wa syaqiqah itu satu saudara perempuan kandung. Wa ukhtin li abin, satu saudara perempuan sebapak. Wa ikhwatin li ummin, ikhwah itu jamak, beberapa saudara, anggaplah ada dua saudara perempuan seibu. Wa ummin, dan ada seorang ibu. Ketika si mayit wanita istri meninggal, yang ditinggalkan atau ahli warisnya adalah suami, satu saudara perempuan kandung, satu saudara perempuan sebapak, dua saudara perempuan seibu, dan ibu. Ini, mereka ini ahli waris yang mendapatkan ketentuan. Suami mendapatkan bagian setengah. Setengah, kenapa setengah? Karena si mayit tidak memiliki anak. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Saudara perempuan kandung bagiannya juga setengah. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Kalau begitu habis dong, yang lain tidak mendapatkannya. Tidak demikian penyelesaiannya. Karena tidak ada dalil yang menegaskan didahulukan suami, atau didahulukan saudara perempuan kandung, atau didahulukan ibu, atau didahulukan dua saudara perempuan seibu, atau tidak ada dalil yang menetapkan juga satu saudara perempuan sebapak didahulukan. Saudara perempuan sebapak bagiannya 1/6. Dua saudara perempuan seibu, dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takmilatas sulusain. Dua saudara perempuan seibu bagiannya 1/3. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Dan ibu bagiannya 1/6. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Kita lihat di sini ada 2 bagian setengah, ada 2 bagian 1/6, dan ada bagian 1/3. Ada 2 bagian setengah, 2 kali setengah, ya. Ada 2 kali bagian 1/6, dan ada bagian 1/3. Tidak ada dalil yang mengatakan dahulukan ibu, dahulukan suami, dahulukan saudara perempuan kandung, tidak ada. Lalu bagaimana kita menyelesaikan pembagian yang semacam ini? Ini misalkan kita ambil contoh, misalkan ya, 600 juta peninggalannya. Oh, setengahnya 300 juta. Setengah 300 juta, habis. Oh, ini saudara 100 juta. 1/6. 1/3 200 juta. 1/6 100 juta. Kalau di total berapa ini? 10. 1 M, ya. 3 tambah 3 6 7 8 9 10. Padahal peninggalannya hanya 600 juta. Siapa yang mau nombokin 400 juta? Makanya tidak bisa penyelesaiannya dengan asal dibagi kepada ahli warisnya. Oh begini, salah penyelesaian itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada bahasan-bahasan sebelumnya, kita tetapkan asal masalahnya dahulu. Asal masalahnya kita tentukan. Dari setengah ada bagian penyebut 2, 6, dan 3, asal masalahnya 6, jelas. Suami 3/6, saudara perempuan kandung 3/6, satu saudara perempuan kandung sebapak 1/6, dua saudara perempuan seibu 1/3, 2/6 ibu, 1/6 1, kan sama saja, Ustaz. Ya, ini langkah awal, mungkin bisa dikatakan sama, namun untuk diketahui langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengganti asal masalah 6. Kita ganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan, kita jumlah ya. 3 ditambah 3 ditambah 1, 7. Ditambah 2, 9. Ditambah 1, 10. Sehingga asal masalah yang aslinya 6, kita ganti menjadi 10. Nantinya bagian masing-masing ahli waris akan dikurangi. Suami bagiannya 3/10, jangan 3/6. Suami 3/10, tentunya 3/10 ini lebih kecil dari 3/6. Saudara perempuan kandung 1, saudara perempuan kandung 3/10. Jadi ketika kita ganti penyebutnya, maaf, ketika kita ganti asal masalahnya, akan terselesaikan. Saudara perempuan sebapak 1/10, 2 saudara perempuan seibu 2/10, ibu 1/10, akan terselesaikan. Kalikan dengan 600 juta, tadi peninggalannya 600 juta, oke, kalikan dengan 600 juta, akan ketemu pasti. Pasti akan ketemu penyelesaiannya. Inilah langkah dalam menyelesaikan jika permasalahan meningkat atau jika asal masalahnya mengalami aul. Mungkin sebagian menanya, sebagaimana yang telah kita katakan pada sebelumnya, bagaimana kita mengetahui asal masalah itu mengalami aul atau tidak? Tentunya dengan kita mengetahui, menetapkan bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ketika kita telah menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat, kita akan bisa mengetahui apakah terjadi aul ataukah tidak. Jadi sekali lagi, masalah aul ini bisa jadi ada di sekeliling kita. Menimpa pada satu kasus pada tetangga kita, menimpa pada teman kita. Dan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan begitu saja, melainkan harus ada langkah-langkah dengan kita meningkatkan asal masalahnya, sehingga pembagian kepada ahli waris akan selesai, akan terbagi dengan adil. Masya Allah, kita ajaran Islam adalah ajaran yang mengajak kepada kebaikan, keadilan, dan jauh menjauhi akan kezaliman. Jadi ini satu contoh, satu masalah yang disampaikan oleh muallif Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Jariyah kaitan dengan aul. 6 aul, asal masalah 6 meningkat menjadi 10. Aul 6 menjadi 10. Yang pertama, kata beliau, ketika terdapat dua bagian setengah, setengah dua kali, dua kali 1/6 dan bagian 1/3. Kemudian yang kedua, kata beliau, as-sani. As-sani. Yang kedua, as-sulusani wa nisfun wa sulusun wa sudusun. As-sulusani, as-sulusani itu 2/3. Bila mana bagian 2/3 bertemu dengan setengah, bertemu dengan 1/3, bertemu dengan 1/6. Sekali lagi, bila mana bagian 2/3 bertemu dengan setengah, bertemu dengan 1/3, dan bertemu dengan 1/6. Dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kasus ukhtaini li ghairi ummin, dua saudara perempuan sebapak atau sekandung, ya bisa aja, wa zawj suami, wa ikhwatun li ummin wa saudara perempuan seibu dan ibu. Gambarannya demikian. Ketika seorang meninggal, Jadi dikatakan oleh muallif, dua seorang meninggal ninggalan suami. Meninggalkan dua saudara perempuan kandung. Meninggalkan dua saudara perempuan seibu dan ibu. Suami bagiannya setengah. Dua saudara perempuan kandung 2/3. Saudara perempuan seibu 1/3, ibu 1/6. Tadi dikatakan oleh beliau, bila mana terdapat bagian 2/3 bertemu dengan bagian setengah, bertemu dengan bagian 1/3, dan bertemu bagian 1/6. Suami bagiannya setengah, dalilnya jelas. An-Nisa ayat yang ke-12. Dua saudara perempuan kandung bagiannya 2/3. An-Nisa ayat 176. Dua saudara perempuan seibu bagian 1/3. An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu 1/6. An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi ketetapan yang bagian masing-masing ini telah Allah tetapkan di Al-Quran. Sekali lagi, tidak ada dalil yang mendahulukan. Oh, kita kasih ibu dahulu, kita kasih suami dahulu. Tidak ada dalil yang mengatakan dahulukan suami, dahulukan dua saudara perempuan, atau dahulukan saudara seibu. Tidak ada dalil. Sehingga penyelesaiannya, lagi-lagi kenali, ketahui asal masalahnya. Asal masalah 6. Dari mana asal masalahnya 6 ini? Jelas. Ketika seorang matematik, ahli matematik, tahu matematika, jelas. KPK-nya dari penyebut 2, 3, 3, dan 6 ini 6. Suami 3 bagian, dua saudara perempuan kandung 4. 3 sama 4 sudah 7 sudah. Lebih dari 1 enggak bisa. Bagaimana kita membaginya? Dua saudara perempuan seibu 2, satu ibu, seorang ibu 1. Kita jumlah 3 ditambah 4, 7 ditambah 2, 9 ditambah 1, 10. Oh, kalau begitu mengalami peningkatan. Meningkat kepada 10. Jadi, asal masalah 6 yang awal kita tetapkan, kita ganti dengan asal masalah aul. Sekali lagi, asal masalah 6 yang awal kita tetapkan, kita ganti dengan asal masalah aul 10. Karena mengalami peningkatan kepada 10. Sehingga bagian suami 3/10. Dua saudara perempuan kandung 4/10. Dua saudara perempuan seibu 2/10. Ibu 1/10. Tinggal dikalikan peninggalannya. Oh, peninggalannya 600 juta. Ya sudah. Pasti akan ketemu terbagi. Oke, kita coba total ya. Jumlahnya berapa nanti? Jika terjadi, ini kita berapa coba? Mas Fahrudin dibantu 600, 680 juta. Jadi anggaplah 600 juta peninggalannya ya. 3 180 ya. Dikali 600, maaf, 1,8 dibagi 10, 180 ya, 180 juta. Yang kedua berapa? 4 dikali 600. 4 dikali 600 24 ya. Dibagi 10 240. Yang ketiga berapa? 120 juta. Yang terakhir berapa?
2: 60. Kalau kita total pasti ketemu ya. Tidak akan membohongi kita hasil itu. Kalau kita betul, kalau betul langkah yang kita lakukan betul, tidak akan membohongi hasilnya. 180 ditambah 240 ditambah 120 ditambah 60, 600 pas.
1: Lu, katanya suami mendapatkan bagian setengah. Memang suami itu ketetapan yang Allah tetapkan setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Namun dalam kasus ini dia tidak akan mendapatkan setengah sepenuhnya. Karena terjadi yang namanya aul. 180 itu kurang dari setengah, jauh. Kalau setengahnya kan mestinya 300 ya. Nah ini kok 180? Iya, karena terjadi yang namanya aul. Tidak ada dalil yang menegaskan dahulukan suami, dahulukan dua saudara perempuan kandung, dahulukan, tidak ada dalil. Inilah penyelesaian yang adil, dan kasus aul ini pernah terjadi di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Pertama kali terjadi kasus aul di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, yang mana sempat Umar ibn Khattab radhiyallahu an bingung bagaimana ya menyelesaikannya ya. Zaid bin Sabit radhiyallahu an mengusulkan untuk ditingkatkan asal masalahnya. Artinya dilakukan aul, penghitungan aul. Dan inilah penyelesaian yang adil. Suami, kau 180 juta. Kalau enggak

Kemudian al-muallif mengatakan wa fi asli isnai asyara ailan ila salasati asyara ila salasata asyara salasu masaila. Kemudian beliau menegaskan kaitan aul 12 menjadi 13 yang sempat kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Masalah aul itu ada 3 angka yang akan mengalami aul, 3 asal masalah yang akan mengalami aul. Asal masalah 6 mengalami aul 4 kali, aul menjadi 7, menjadi 8, menjadi 9, menjadi 10. Asal masalah 12 mengalami aul sebanyak 3 kali, aul 12 menjadi 13, aul 12 menjadi 15, aul 12 menjadi 17. Dan masalah asal masalah 24 akan mengalami aul sekali ke angka 27. Muallif setelah menjelaskan asal masalah 6 meningkat menjadi 7, 8, 9, 10, beliau melanjutkan asal masalah 12 yang mengalami aul kepada 13. Yaqul wa fi asli 12 ailan ila 13 salasu masail. Adapun contoh, adapun kasus aul 12 menjadi 13, ini asal masalah 12 mengalami aul menjadi 13, ada 3 masalah. Al-ula, yang pertama, thulutsani wa rubu'un wa sudusun. Thulutsani wa rubu'un wa sudusun. Bila mana bertemu bagian 2/3, bagian 1/4, dan bagian 1/6. Bila mana bertemu bagian 2/3, 1/4, dan 1/6. Contoh, yaqul muallif, ketika seorang meninggal, meninggalkan suami, 2 anak perempuan dan ibu. Suami, 2 anak perempuan kandung dan ibu. Suami bagiannya 1/4. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. 2 anak perempuan bagiannya 2/3. An-Nisa ayat 11. Ibu bagiannya 1/6. An-Nisa ayat yang ke-11. Lagi-lagi tidak bisa kita langsung bagi. Peninggalannya 120 juta misalkan. Ayo langsung kita bagi, 1/4-nya berapa? 30 juta. 2 anak perempuan 80 juta ya. Berapa? 2/3 kan? 80. 1/6-nya? 60. Kita total jumlah berapa? 100. Loh, bagaimana ini? Padahal peninggalannya cuma 120 juta. Siapa yang mau nombok 10 juta? Oh, dikurangi aja bagiannya suami. Suami kasih 20. Tidak bisa, dia akan nuntut. Kenapa kau kurangi saya?

0: yang lain tidak dikurangi, dua anak perempuan dikurangi aja 70, oh tidak bisa, dia tidak akan mau. Ibu dikurangi juga tidak mau. Ini langkah yang tidak menyelesaikan. Ini langkah yang salah, tidak menyelesaikan. Lalu bagaimana? Tetapkan dulu asal masalahnya. KPK 4, 3, dan 6, 12, suami 3/12, dua anak perempuan 8/12, ibu 2/12. Kita jumlah. 3 ditambah 8, 11 ditambah 2, 13. Dengan kata lain, suami 3/13. Dua anak perempuan 8/13, ibu 2/13. Kalikan 120 juta. Akan terbagi dengan adil. Artinya jatah masing-masing dikurangi, benar-benar, tapi adil. Akan selesai. Jadi ketika suami dikurangi, ya dua anak perempuan juga bagian dikurangi, ibu juga dikurangi. Bagian masing-masing dikurangi sesuai porsinya nantinya. Inilah Aul 12 menjadi penyelesaian Aul 12 menjadi 13. Penyelesaian Aul 12 menjadi 13. Al-Allamah Ibn Baz mengatakan tadi, bila mana bertemu bagian 2/3 dengan bagian 1/4 dengan bagian 1/6, maka akan terjadi Aul 12 menjadi 13. Kemudian dia mengatakan, as-saniyatu, kasus yang kedua, nisfun, wasulusun, warubu'un. Bila mana bertemu bagian setengah, bagian 1/3 dan bagian 1/4. Ketika seorang meninggal, dicontohkan oleh muallif, oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ketika seorang meninggal, meninggalkan satu saudara perempuan kandung. Kemudian ada ibu dan ada istri. Kalau kita katakan ada istri, mayitnya tentunya laki-laki, suami. Mayitnya suami. Kita lihat, satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Ibu bagiannya 1/3. Istri bagiannya 1/4. Sekali lagi, satu saudara perempuan kandung setengah, dalilnya An-Nisa 176. Ibu 1/3 An-Nisa ayat yang ke-11. Istri 1/4 An-Nisa ayat yang ke-12. Oh, langsung kita bagi aja. Harta 120 juta. 120 juta. Setengahnya 60. 1/3-nya 40. 1/4-nya 30. 130. Siapa yang mau nombok 10 juta? Ini langkah yang salah. Ini langkah yang salah. Ketahui asal masalahnya, KPK 2, 3, dan 4 adalah 12. Asal masalahnya 12. Setengahnya adalah 6. Sepertiganya adalah 4. Seperempatnya adalah 3. Lalu kita total jumlah 6 ditambah 4, 10 ditambah 3, 13. Artinya 1 saudara perempuan kandung 6/13. Tinggal dikalikan peninggalannya 120 juta. Akan terbagi dengan adil. Ini langkah yang mesti dilakukan apabila terjadi yang namanya aul. Kemudian yang terakhir kata muallif rahimahullahu taala al-Allamah Ibn Baz as-salisatu, yang terakhir, bila mana bertemu bagian setengah, 1/6 dua kali, dan 1/4. Bila mana bertemu bagian setengah, 1/6 dua kali, dan 1/4. Nisfun wa sudusani wa rubu'un. Ketika seorang meninggal, meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan suami. Kasus kita, jadi seorang wanita meninggal, yang ditinggalkan adalah suami, satu anak perempuan kandung, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu. Suami bagiannya 1/4. Karena si mayit memiliki anak. Satu anak perempuan bagiannya setengah. Satu cucu perempuan bagian dari anak laki-laki 1/6. Suami 1/4, An-Nisa ayat 12 dalilnya. Anak perempuan, satu anak perempuan, An-Nisa ayat yang ke-11. Cucu perempuan dari anak laki-laki, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, takmilatus tsulutsain, ibu bagiannya 1/6, An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi dikatakan bila mana bertemu setengah, 1/6 dua kali, dan 1/4. Ada setengah, 1/6 dua kali, dan 1/4. Lagi-lagi tidak bisa langsung kita bagi, melainkan kita cari asal masalahnya 12. Dari mana 12? KPK 4, 2, dan 6 ini 12. Kita jumlah, kita total 3 ditambah 6 9 ditambah 2 11 ditambah 2 13. Artinya suami 3/13, satu anak perempuan 6/13, cucu perempuan 2/13, semuanya ganti. Ketika kita telah mengganti asal masalah yang lama dengan asal masalah awal, maka akan terselesaikan dengan baik. Peninggalannya berapa? Tinggal dikalikan saja. Peninggalannya 600 juta. Misalkan. Akan selesai. Akan terselesaikan. Bila mana terdapat koma belakang-belakangnya, tinggal pembulatan saja, kesepakatan saja, mungkin dinaikkan atau diturunkan. Pembulatan angka belakang itu mungkin 102 itu 100, kecil sekali lah, sangat-sangat kecil. Tinggal disepakati, entah itu dinaikkan atau diturunkan. Nah, ini kasus Aul 12 menjadi 13. Yang ketiga, kata mu'alif, bila mana bertemu bagian setengah, dua kali, 1/6 dan 1/4. InsyaAllah, di lain waktu kita lanjutkan. Aul 13, Aul 12, maaf, Aul 12 menjadi 15 dan menjadi 17. Masalah Aul adalah masalah yang ada dalam fadhaid yang membutuhkan penyelesaian secara khusus, penghitungan secara tersendiri, tidak asal dibagi begitu saja. Dengan kita mengetahui asal masalahnya dan kita tingkatkan sesuai jumlah yang ada, entah itu menjadi 12 menjadi 13 atau 12 menjadi 15 atau 12 menjadi 17, yang akan kita bahas insyaallah di waktu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.
1: Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas materi dan penyampaian yang sudah disampaikan oleh guru kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini, dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan untuk para pemirsa dan para pendengar yang sudah menyimak dan mengikuti pembahasan kita di edisi malam hari ini. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih dalam lanjutan perhitungan Aul, yaitu yang lanjutan dari ke 12 menjadi 15 dan 17 tadi, insyaallah ya. Dan kali ini MC yang bertugas Khairuddin harus pamit undur diri. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di Senin depan bersama guru kita. Kita akhiri perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya, hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08 1 3 1 9 4 8 4 6, di 08 1 3 1 9 4 8 4 6. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
10: Wow.
9: Hotel Bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
11: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
12: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
13: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Tepat pada hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan seperti biasanya dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murtal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori'nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman846am dan juga via request via Clubhouse juga melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, kita langsung saja update untuk request kita pada kesempatan malam hari ini. Request pertama yaitu dari Bapak Mahmudi dan istrinya di Perak, Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan qori Ustadz Muflih Safitra. Baik Bapak Mahmudi, insya Allah akan kami hadirkan ya langsung nanti di pertama, yaitu dengan Surah Al-Fajr. Baik, kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Budiana di Bulak Banteng, Surabaya. Minta diputarkan Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai, dan juga minta diputarkan Munas dengan tema bahaya dosa dan maksiat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fadlan Fahamsyah Fidhullahu Ta'ala. Baik Ibu Buniana, insyaAllah akan kami hadirkan untuk requestnya setelah ini insyaAllah. Kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest Murtala Quran. Anda bisa merequest surah dari juz 27 sampai dengan juz 30. Cukup mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi tempat tinggal dan kota Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan kemudian untuk request selanjutnya ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Masya Allah. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Ustadz Abdul Qadir Abu Jarir. Dan juga minta diputarkan dua munas Mutiara Nasihat dengan tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala. Baik, Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk murotal Al-Qurannya dan juga munasnya Mutiara Nasihat. Dan untuk request selanjutnya yaitu ada dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fajr dengan qori Syekhani Arifai, kemudian Surah An-Naba dengan qori Ustadz Mubarak, dan juga Surah Al-Mulk dengan qori Ustadz Mubarak juga. Baik Ibu Ami, insya Allah akan kami hadirkan ya sesaat lagi untuk request murotal Al-Qur'annya. Baik, sudah kami siapkan. Langsung saja. Tapi sebelum kita dengarkan bersama, yaitu sebelum kami putarkan request murotal Al-Qur'annya, mari kita dengarkan bersama jeda berikut ini.
14: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
15: Hah? Serius?
14: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
15: Wah, deket banget. Berapa harganya?
14: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
15: Berangkatnya bulan apa aja?
14: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
15: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
14: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
15: Wah,
14: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
15: Oke deh, aku daftar sekarang.
14: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita, dan Allah masih menggerakkan hati kita sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara panggilan, di antara panggilan-panggilan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka muncullah dalam hatinya nukta-nukta hitam, muncullah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Fa idza huwa nazaa wastaghfara wa taba sukilau qalbuhu. Akan tapi dia ketika meninggalkannya, bertobat dan mohon ampunan kepada Allah, sukila qalbuhu, hatinya menjadi putih bersih, hatinya menjadi hati yang suci kembali. Wa in ada, akan tetapi jika dia mengulangi maksiat tersebut, zida fiha, semakin bertambah bintik-bintik hitam tersebut. Semakin dia melakukan maksiat, semakin bertambah pula bintik-bintik hitam tersebut, dan semakin banyak pula bintik hitam. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai hitam pekatlah hatinya, sampai warna hitam itu menguasai hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang gelap gulita. Saudaraku kaum muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita tarik simpulkan, atau bisa kita tarik kesimpulan, betapa bahayanya maksiat yang kita lakukan, sehingga maksiat itu bisa menggelapkan hati kita. Dan itu tidak heran, tidakkah kita ingat mengapa iblis diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah? karena dosa dan pembangkangan yang ia lakukan. Mengapa ayah kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa diusir dari surga? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Mengapa Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah? Karena dosa dan pembangkangan yang mereka lakukan. Mengapa umat-umat yang terdahulu dihempaskan oleh Allah? Karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah para ulama menulis tentang dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat. Di antara ulama yang sangat meneliti dan terus membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, beliau memperinci dengan detail bahaya dari perbuatan maksiat. Maka melalui mimbar yang sangat singkat ini, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahaya dosa dan maksiat. Yang pertama, ikhwatal iman, khirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama selama-lamanya tidak akan pernah bersatu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Dan pada waktu itu Imam Malik berada di kota Madinah, karena Imam Malik memang salah satu di antara gurunya Imam Syafi'i. Ketika belajar, maka Imam Malik melihat kecerdasan, kejeniusan, dan kepandaian, hafalan yang kuat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Melihat fenomena yang sangat menakjubkan tersebut, maka Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, aku melihat bahwa Allah telah menancapkan dalam hatimu itu cahaya, maka jangan sesekali engkau padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan perbuatan maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai Ali bin Abi Thalib, terutama mahasiswa baru, ketahuilah bahwa maksiat tidak akan pernah bersatu kepada ilmu agama. Tinggal pilih ilmu agama apa maksiat, karena ilmu agama selama-lamanya tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau, padahal ini Imam Syafi'i merasa hafalannya ada yang kurang, maka beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', seraya beliau melantunkan sebuah syair, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Aku mengadu kepada Imam Waqi', guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka guruku tersebut menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma nur wa fadlu wa nurullahi la yu'tahu asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus para mahasiswa setai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, "Wa yu'allimukumullah." Allah akan memberimu ilmu. Dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan, Allah memberi ilmu, tapi dengan syarat yang pertama, "Wattaqullah." Bertakwalah, Allah akan memberimu ilmu. Maka tidak ada jalan untuk memperoleh ilmu agama kecuali kita harus meninggalkan maksiat. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, "Khalid dzunuba sahiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamasin ala ardi syauqi yahdaru mayara." Tinggalkanlah dosa kecil dan tinggalkanlah dosa besar. Inilah hakikat takwa, dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri yang dia harus hati-hati ketika berjalan di atasnya. Itulah bahaya pertama dari maksiat, seseorang akan terhalangi dari mendapatkan ilmu agama. Bahaya yang kedua dari maksiat dan dosa adalah khirmanur rizq. Seseorang akan terhalangi dari rizki karena maksiat yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Innal abda la yuhramu rizqa bidzan bin yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Maka jika kita mengalami gagal bisnis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak nyaman, maka bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri makhraj, solusi, jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari segi yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik yang kita ambil. Kalau takwa itu menyebabkan mudahnya urusan kita, kalau takwa itu menyebabkan datangnya rezeki, maka kebalikannya, maksiat itu menjadikan kesulitan bagi perkara kita, dan maksiat itu bisa menjadikan tertolaknya rezeki dari diri kita. Kemudian ikhwatal iman, poin yang nomor 3, di antara bahaya maksiat adalah sesungguhnya maksiat itu akan menggelapkan hati dan melemahkan jiwa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna lisayyiati sawadan fil wajhi, sesungguhnya dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan di wajah, wadhulmatan fil qabri wal qalbi, dosa itu akan mempunyai tanda di wajah, kemurungan, dan akan menggelapkan hati dan kuburan, wawahnan fil badani, akan mendatangkan kelemahan jiwa, wa nuqsan fi rizqi, akan memotong dan mengurangi rezeki, wa bughdatan fil qulub, dan akan menyebabkan kebencian di dalam hati. Maka jangan sesekali kita melakukan maksiat. Kemudian poin yang nomor 4, di antara bahaya maksiat adalah innal ma'asi tazra'u amsalaha wa tuwallid ba'dhuha ba'dha. Sesungguhnya maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Tidak ada di muka bumi ini maksiat yang berdiri sendiri. Tidak ada. Tidaklah maksiat terjadi kecuali akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang yang sudah berani minuman keras tidak mungkin cukup sampai di minuman keras. Pasti akan terjulur kepada perzinahan, terjulur kepada pencurian. Dan orang yang berzina tidak akan cukup dengan berzina. Dosanya nanti dia membohongi istri, dia akan menelantarkan anaknya dan seterusnya. Karena kemaksiatan tidak pernah berdiri sendiri, akan tetapi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemudian ikhwatal iman, poin berikutnya di antara bahaya dari kemaksiatan adalah annaha madadun minal insani yumiddu biha aduwahu. Sesungguhnya orang yang melakukan maksiat sama dengan dia menyuplai senjata untuk musuhnya. Siapa yang melakukan maksiat sama dengan dia memberikan senjata kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang dizalimi, itu karena kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sering saya sampaikan di antara perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab sebelum memberangkatkan pasukannya, Umar bin Khattab berkata kepada panglimanya, Umar bin Khattab berkata kepada pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, minta tolonglah kepada Allah untuk mengalahkan jiwa-jiwa kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Wallahi yang aku takutkan bukan musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian diberi pertolongan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuhmu. Kalau kamu juga melakukan maksiat, maka musuhmu lebih berhak dimenangkan oleh Allah karena senjata mereka lebih banyak, jumlah mereka lebih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat, maka hendaklah kita membentengi hati kita agar maksiat itu tidak masuk ke hati kita yang akhirnya menggelapkan hati kita. Seandainya maksiat itu tidak punya dampak negatif kecuali satu saja, saya ulangi, seandainya maksiat itu tidak memiliki dampak negatif kecuali satu saja, yaitu menggelapkan hati kita, niscaya itu cukup bagi niscaya itu cukup bagi diri kita untuk bertahan dan menahan diri supaya tidak melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat lagi harta benda, tidak bermanfaat lagi anak keturunan laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Maka barang siapa yang mengotori hatinya, sama dengan dia mengotori satu-satunya modal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati kita adalah tanaman kita. Sebagaimana kalau tanaman itu butuh disiram, demikian juga dengan hati kita. Hati kita butuh suplemen, butuh penyubur sebagaimana tanaman kita. Dan apabila tanaman kita dikelilingi oleh rumput-rumput liar, maka kita harus mencabuti rumput-rumput tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Kita harus menghilangkan maksiat-maksiat yang bisa mengotori hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan selamat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik, cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya, Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya, harta anak-anak kalian hanyalah fitnah. Ujian. Maka, Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah, pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah, ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal, kadang-kadang lagi, yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
4: Munas. Munas. Mutiara, mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat.

banyak bacaan Al-Quran. Bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka

berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. "Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah." Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang, apalagi dibaca setiap rakaat? Itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, itu talabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini, sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh, di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hadi, maha pemberi hidayah. Wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah al-hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah al-hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait murotal dan juga munas-munas yang telah kita putarkan pada kesempatan malam hari ini. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 11 malam, maka kami dengan berat hati menutup program request malam atau rembulan pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah nanti di esok pagi akan dibuka kembali request murotal yang akan dibersamai oleh Al-Ustadz Abu Ayyub Hafidhullah Ta'ala. Baik, saya Torik pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada keliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau streaming melalui website kami di aliman.id. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah, karena ibu yakin sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika diketutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh. Kalau kan neraka pula yang aku dapatkan. Izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu, kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku. Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: kosong.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر المسلمين والمستمعين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio suara iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita harus berusaha untuk dicintai oleh Allah? Karena apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan menjadikan penduduk langit ridha kepada kita. Dan Allah pun akan menjadikan penduduk bumi ridha kepada kita. Barang siapa yang mencari ridha Allah, para malaikat menyayanginya, manusia pun akan menyayanginya. Barang siapa yang mencari muka di hadapan manusia, mengorbankan cintanya Allah, Allah murka kepadanya dan seluruh makhluk pun mencela dirinya. Apabila kita mencari kecintaan Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Para malaikat akan mencintai kita. Dan penduduk bumi akan menerima kehadiran kita dan menyayangi kita pula. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Dan Allah berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." Wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis samai fayaqul, kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang satu ini. Fa'hibbuhu, maka cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang yang satu ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Thumma yudhu'u lahul qabul fil ard, kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dicerca manusia, Allah akan ridha kepadanya. Penduduk langit pun akan ridha kepadanya. Dan Allah akan menjadikan hatinya manusia cinta kepadanya. Maka dari itu ikhwatal iman, carilah wajah Allah. Orientasikan hidup kita untuk mencari kecintaan Allah. Dengan kecintaan Allah itulah seluruh makhluk pun akan mencintai kita. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, kalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril dan mengatakan, inni ubghidhu fulanan fa abghidhu, wahai Jibril, aku benci kepada hamba yang satu ini, maka bencilah dia. Fa yubghidhu Jibril, maka Jibril pun murka kepadanya. Thumma yunadi fi ahli sama, kemudian menyeru pada penduduk langit, innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, sesungguhnya Allah murka kepada hamba ini, fa abghidhuhu, maka bencilah satu orang ini. Tsumma tudha'u lahul baghdha' fil ardi, kemudian Allah menjadikan orang tersebut dimurkai penduduk bumi. Saudaraku, maka janganlah kita mencari kecintaan manusia dengan mengorbankan kecintaan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya, carilah kecintaan Allah meskipun kita dicerca oleh manusia. Karena barang siapa yang mengorbankan kecintaan Allah demi mencari kecintaan manusia, maka Allah murka kepadanya. Jibril murka kepadanya. Penduduk langit murka kepadanya. Dan Allah menjadikan penduduk bumi pun murka kepadanya. Tapi barang siapa yang hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, Allah cinta kepadanya. Jibril cinta kepadanya. Penduduk langit cinta kepadanya. Dan Allah menjadikan hatinya manusia yang ada di jagat raya ini cinta kepadanya. Itulah keutamaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Apakah dengan mengaku kita cinta kepada Allah, kemudian Allah pasti mencintai diri kita? Belum tentu. Karena semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah. Seluruh orang yang Islam yang ada di muka bumi ini, kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Maka pasti dia akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan benci kepada Allah. Semuanya mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi permasalahannya tidak hanya sekedar mencintai Allah. Masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa. Mengaku cinta kepada Nabi. Tapi masalahnya Nabi cinta enggak sama kita. Laisa sya'nu an tuhibba, bali sya'nu an tuhabba. Masalahnya bukan kita mencintai, tapi masalahnya apakah kita dicintai. Masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi yang menjadi permasalahan apakah kita dicintai oleh Nabi. Masalahnya kita bukan mencintai Allah, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai oleh Allah. Maka bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Yang pertama dan utama agar kita dicintai oleh Allah adalah al-ittiba', al-mutaba'ah, kita meneladani Rasulullah. Inilah kunci seseorang mendapatkan cinta Allah. Apa itu? Yang pertama, mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Kalau orang ingin dicintai Allah, dia harus mengamalkan Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, Muhammad, katakanlah kepada pengikutmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat tegas, jelas, nyata, terang bahwa orang kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sampai menuju pintunya Allah, dia harus melalui jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak memakai jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah, maka dia tidak akan sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu tariqin ilallahi masjud. Setiap jalan menuju Allah tertutup rapat, kecuali jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka barang siapa ingin sampai menuju Allah, dia harus memegang teguh ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Suara Al-Iman, ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, kepada anak-anaknya. Pertama kali beliau mengingatkan anaknya agar jangan sampai berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa

Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar." Maka dari itu kezaliman yang sangat besar adalah ketika seorang hamba menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, sebagai tempat dia memohon, sebagai tempat dia meminta, padahal Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, tetapi kemudian dia menyembah kepada selain Allah.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang paling penting dalam agama ini. Ini merupakan kunci dasar dalam agama dan merupakan tujuan utama. Miftahu bidayatiha wa ghayatu nihayatiha. Seorang ketika mengenal Allah, maka dia akan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Dia akan harap kepada Allah, akan takut kepada Allah. Dia akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang dapat beribadah kepada Allah lalu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
2: Semenit manfaat.
3: Untuk mengenal Allah harus melalui ayat-ayat syar'iyah, melalui Al-Qur'anul Karim, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka cara seorang hamba untuk mengenal Allah bukan dengan jalur mimpi, bukan pula dengan ilmu hitung-hitungan mantra atau yang lainnya. Tapi untuk mengenal Allah, seorang hamba hendaknya kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain, kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila salat. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita. Kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhallawna fi.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asyaitanir rajim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia, dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Azkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: العليم
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 marat.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasannya setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat kecil, yang mana beratnya hanya seberat biji sawi, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang baik, maka Allah akan memberikan balasan atas amalan yang baik yang ia lakukan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan memberikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia.

0: kemudian melaksanakan sholat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Dan sang istri menyambut ajakan suaminya. Fa sholat, kemudian sang istri pun melaksanakan sholat. Fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a, dan apabila sang istri enggan untuk bangun, maka sang suami memercikkan air di muka sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah mengasihi seorang wanita. Qamat, yang mana wanita yang soleha ini berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Wa iqadat zawjaha, dan wanita yang soleha ini membangunkan sang suami. Fasolla, dan suami yang soleh ini bangun menyambut ajakan sang istri. Masya Allah, adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita dianugerahi oleh Allah, memiliki istri yang soleha, dikaruniai suami yang soleh. Adakah keindahan di dunia ini melebihi keindahan kita apabila dipertemukan dengan wanita yang soleh, dan bagi wanita dia dipertemukan dengan seorang pemuda yang soleh. Adakah keindahan melebihi keindahan ini?
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Boleh,
1: Ustaz. Silakan.
0: Gimana Ustaz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya Ustaz, gini Ustaz. Kita lihat banyak kejadian yang terjadi di masyarakat umum mengenai jin.
1: Iya.
0: Ini yang saya mau tanya dan berkali
1: jin, juga masukkan jin maksudnya.
0: Iya, jin Ustaz. Iya. Gimana menurut antum Ustaz tinjauan syariat tentang masalah jin ini, Ustaz? Jadi menurut antum gimana menurut
1: Ustaz? Ya, masukkan jin, kemudian mereka mengatasinya gitu ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Cara terus mengatasinya, iya, oke lah. Iya, kemasukan jin itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat dan diterima dengan akal. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang berbuat riba seperti orang yang kemasukan jin ketika mereka bangkit dari kuburnya nanti. Allah tidak mungkin membuat perumpamaan sesuatu yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan riba sewaktu di dunia, na'udzubillahi min dzalik. Mereka nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat dari kuburan mereka, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan, kesurupan syaitan, yang mereka berjalan guncang, minal mas, akibat dari kegilaan, akibat pengaruh syaitan. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah yang menggambarkan kepada kita bahwa ini terjadi. Manusia dirasuki oleh jin, dan wajar, jin adalah makhluk halus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengatakan, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Jin atau syaitan, syaitan itu adalah jin yang durhaka. Iblis itu disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Dia berasal dari golongan jin yang kemudian dia durhaka dari perintah Allah. Jadi kita katakan jin yang durhaka namanya syaitan. Ini bisa mengalir atau beredar dalam tubuh manusia. Makanya jin atau syaitan, dalam hal ini jin ya, secara keseluruhan jin yang baik muslim atau yang kafir, yang baik maupun yang buruk, itu berbeda-beda, tidak satu bentuknya. Selama ini kita menganggap jin itu hanya yang terkesan dalam tontonan kita atau bacaan kita dalam film ataupun yang lainnya, hanya yang berbentuk seperti manusia, kemudian punya gigi taring, telinganya besar. Ada memang jin seperti itu. Cuma yang sering nampak itu adalah jin-jin yang

0: biasanya digunakan tukang sihir. Ada jin lain yang ukurannya bisa berbeda-beda. Alam jin luas dan tidak semua jin itu mengganggu, mau masuk dalam tubuh manusia. Ada jin-jin yang dia tidak beragama, tapi dia tidak suka masuk ke dalam tubuh manusia. Bukan termasuk spesialisasinya masuk ke dalam tubuh atau melayani tukang sihir. Artinya, alam jin itu nyata. Alam jin itu nyata, dan disebutkan kenyataan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah fenomena kesurupan itu ada dua. Kesurupan yang terjadi karena seseorang yang misalnya lalai atau pikirannya sedang kosong atau yang lainnya, kemudian kemasukan jin, jin yang lewat iseng, ini biasanya dengan izin Allah lebih mudah untuk dikeluarkan. Tentu dengan cara yang disyariatkan, yaitu diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlindungan kepada Allah, juga doa-doa yang benar tentu saja isinya, misalnya surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Maka ini tentu kita membaca sambil kita niat untuk membaca Al-Quran. Makanya lebih bagus kita baca Al-Quran itu sempurna, misalnya Al-Baqarah semua, supaya kita niatkan untuk beribadah membaca Al-Quran yang ini merupakan tentu ibadah yang agung. Biasanya kalau yang kesurupan seperti ini lebih mudah. Ada yang lebih sulit, yaitu kalau jinnya masuknya karena sihir. Karena dimasukkan lewat makanan atau minuman misalnya. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dengan sebab itulah turunlah surat Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan malaikat Jibril yang meruqyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa Rasulullah masuk? Beliau manusia biasa dan dimasukkan dengan cara sihir. Sihir dimasukkan dalam dengan makanan yang hakikatnya sihir itu seperti membuka pintu dalam hati manusia kalau sudah masuk, dalam diri manusia, sehingga ada lubang kayak terowongan, sehingga jin-jin yang lain bisa masuk. Tentu kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau dibuat terkesan atau berkhayal, ya, terkhayal pada diri beliau sesuatu yang beliau belum lakukan seolah-olah sudah dilakukan. Tentu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara-perkara yang mengganggu, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama. Nah, yang jenis seperti ini biasanya lebih sulit. Tentu ada cara syariat untuk menghilangkannya dengan diruqyah. Mungkin kita bisa mengajak jinnya untuk masuk Islam. Kita nasihatkan kepada kebaikan, karena jin adalah termasuk umat yang diperintahkan kita untuk berdakwah kepada mereka. Mereka adalah termasuk umat yang diwajibkan untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an, dan mereka mengatakan kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan isinya. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an memberikan jalan kepada petunjuk kebenaran, kami pun kemudian mengimaninya dan kami tidak akan menyekutukan Allah selama-lamanya. Jadi jin didakwai mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat. Dan ini merupakan perbuatan yang tentu terpuji. Di samping kita meruqyah, mengeluarkan jin tadi dengan cara yang syar'i, kita ajak dia dengan kebaikan. Mereka seperti manusia, ada yang jahat asalnya, ada yang asalnya tidak mengenal apa-apa. Punya fitrah yang masih mau diajak kepada kebenaran. Apalagi mereka bisa langsung merasakan Al-Quran dibacakan kepanasan kalau dia belum beriman. Apalagi kita sebutkan mereka bukti-bukti tentang penciptaan alam semesta. Apalagi mereka bisa misalnya melihat tanda-tanda yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dengan tukang sihir. Jika itu jin yang berhubungan dengan misalnya jin sihir, dia melihat orang yang membaca ini ada apa, ini bacaan Al-Quran yang dibacanya ada perbedaan dengan mantra-mantra sihir. Ini diketahui misalnya jin-jin yang sudah terbiasa mendengarkan sihir atau mendengarkan mantra-mantra dari tukang sihir dan para dukun. Ala kulli hal, dengan cara ini kita menghasilkan banyak pahala sekaligus mendakwai mereka, dan mereka alhamdulillah banyak yang mudah diajak masuk Islam dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berislam dengan benar, dan itu tentu menjadi sebab untuk kebaikan. Nah, ini butuh waktu biasanya kalau yang berhubungan dengan sihir, tapi dengan mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mengikuti agamanya. Ingat, meruqyah itu adalah ibadah. Jangan kita mengadakan cara-cara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Ada sebagian orang yang meruqyah dengan memukul, menusuk dan seterusnya. Ada yang bahkan memegang perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak disyariatkan. Ada yang disuruh diruqyah itu setiap hari harus mandi junub. Apa hubungannya dengan mandi junub, mandi besar? Ini semua hal-hal yang kadang-kadang ditambahkan oleh sebagian orang padahal tidak ditunjukkan dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salafus saleh sebelum kita. Yang jelas dari pengalaman para ustadz, para ikhwan-ikhwan kita, pengalaman saya pribadi, kita pernah menangani beberapa kasus seperti ini yang kami dapati Allah akan berikan kemudahan mereka masuk Islam. Mungkin ada perlu dialog, sebagian di antaranya perlu dialog, perlu saling memberikan hujah-hujah dalam Islam maupun hujah-hujah atau argumentasi yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ini kemudahan untuk kita melepaskan jin-jin tersebut sesuai dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Yang jelas kita semua yakin bahwa syaitan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan sementara hamba ini dilindungi langsung oleh Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa? Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaannya itu hanyalah terhadap orang-orang yang mengikutinya, mentaatinya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Makanya kita harus yakin dengan pertolongan Allah, bersandar kepadanya. Kita ingatkan waktu kita meruqyah bahwa ini adalah memohon pertolongan dari Allah. Kita cuma melakukan sebab, yang sebab ini pun disyariatkan dalam agama Allah yang merupakan sebab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Inilah jawaban dari pertanyaan antum. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin untuk lebih bisa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab kemuliaan mereka dunia akhirat.
1: Ya, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah.

0: Semenit manfaat.
1: Siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar, bahkan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yawmal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat di antara kalian nanti tempat duduknya di hari kiamat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi, ya, bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Maka ini keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pelit untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bahilu man dhukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersolawat kepada aku.
0: Semenit manfaat.
2: Sekarang kita ketahui, kecintaan kita kepada agama saja masih terasa timbul tenggelam, iya kan? Tempo-tempo atau kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya, 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah Al-Fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru berapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmak min qabl an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An i'budu.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل

أنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله.

يسجدون. الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشر

0: Al Iman TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mengetahui bagaimanakah, apakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita. Agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat di neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak, karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah, hendaklah seorang dalam beramal dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat, ya, tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya. Tidak, tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaAllah Ta'ala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

0: يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Wa barakatuh. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, para pemerhati roja dan pendengar roja dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan pula hingga menjelang malam nanti. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang kembali diberikan kepada kita untuk menyimak satu kajian ilmiah yang akan kita simak bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mamu Alim LCMAHI Hafizallahu ta'ala. Dan insyaAllah kembali oleh kita akan simak pembahasan kelanjutan dari kitab yang beliau tulis. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya baik secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat melalui WhatsApp di 0218236543. Nah, kepada Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al Imam Center. Kita akan simak bersama kajian ini, dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuran.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama kitab Minnah Al-Alim Ar-Raqib fi Fawaid atau fi Man Yarghab fi Fawaidi Al-Sahih Targhib wa Tarhib. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada bab yang berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya dari Sahih At-Targhib wa Tarhib. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga ridha Allah atas beliau, qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, pernah seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, Araita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia pergi berperang yang dicarinya adalah dua hal, al-ajr wa dzikr, pahala dan juga nama. Malahu, apa yang diperolehnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, bahwa orang yang demikian yang pergi berperang untuk mendapatkan pahala dan nama, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sesuatu. Fa'adaha thalatha marrat. Penanya ini mengulangi pertanyaannya tiga kali. Mengulangi pertanyaan tiga kali. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jawaban Rasulullah sallam kepada penanya ini tetap la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Thumma qal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari suatu amal ibadah illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang betul-betul diikhlaskan, dimurnikan hanya untuknya. Wa ubtughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Nasa'i, dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Nah, para pemirsa rahimakumullah, hadis Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah seorang yang lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyahnya, yaitu Abu Umamah. Nama yang sebenarnya adalah Sudai Ibnu Ajlan dari Bani Saham bin Amr bin Tha'labah As-Sahmi. Sudai bin Ajlan, beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari beliau, ya, sami'a minhu, mendengar dari Nabi sallam, warwa anhu, dan beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walabat alaihi kunyatuhu, nama panggilannya lebih dikenal daripada nama aslinya. Nama panggilannya adalah Abu Umamah Al-Bahili, ya. Sedangkan nama panggilannya, nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan. Beliau wafat, sebagian ulama mengatakan tahun 86 Hijriah, ya, ada juga yang mengatakan tahun 81 Hijriah. Usia beliau lebih dari, sebagian riwayat mengatakan 106 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang Abu Umamah Al-Bahili, yaitu tahun wafatnya beliau. Nah, hadis yang baru kita dengar, ketika seorang datang kepada Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang dia berperang, dia ingin dua hal, ingin nama dan juga pahala, ingin pahala dan juga ingin mendapatkan nama, ya, bahwa dia seorang yang ikut berperang, seorang pemberani dan seterusnya. Apa yang dia peroleh? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la syai'a lahu, dia tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pahala karena niatnya adalah untuk mendapat nama. Ingin dapat pahala juga ingin dapat nama. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada kita. Di antaranya adalah al-hathu ala al-ikhlas fi jamil amal salihah. Hadis ini mengandung perintah untuk mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal-amal soleh. Wa minhal jihad fi sabilillah, termasuk dalam hal ini berjihad di jalan Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat kedua dan ayat ketiga, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami telah menurunkan pada engkau wahai Muhammad Al-Quran ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah kamu kepada Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama yang, ibadah yang murni itulah yang milik Allah. itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang sangat penting kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan di dalam beribadah. Ya, termasuk dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Dari amal-amal ibadah yang kita lakukan hendaknya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, kullu thana'in wa madhin 'ala ma qama bil 'abdu min al a'mal as salihah mahmulun 'ala man fa'ala dhalika mukhlishan li wajhi Allah taala. Setiap pujian, ya, sanjungan yang disebutkan ya oleh Allah atau Rasulnya, ya, tentang amal-amal yang soleh, ya, kemudian pula pahala yang akan diperoleh dari amal itu, ini adalah khusus bagi amal-amal ibadah yang diikhlaskan hanya untuk Allah. Jadi semua amal ibadah, dari sana ada pujian dari Allah ataupun Rasulnya, ya, kemudian Allah menjanjikan pahala-pahala dalam amal-amal tersebut, ini semua adalah yang dimaksud adalah amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal ibadah yang telah tercemar, ya, oleh riya, oleh sum'ah, ingin dilihat orang untuk dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka dan yang lainnya, maka itu semua termasuk amal-amal yang tertolak, gugur pahalanya. Na'udzubillah. Maka keikhlasan sesuatu yang paling penting untuk kita memperhatikannya dalam semua amal-amal ibadah kita. Ya, jangan sampai seorang beribadah, beramal, berdakwah hanya untuk, ya, popularitas, supaya dia dikenal. Ya, na'udzubillah. Ya, beramallah, beribadahlah, berdakwahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah dalam berdakwah itu mereka yang ikhlas dalam berdakwah. Bukan menjadikan dakwah untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta, tidak. Tetapi dakwah yang benar-benar seorang berupaya agar manusia mendapat petunjuk, agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min khumrin na'am. Seandainya ada orang yang Allah beri petunjuk kepadanya dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada harta yang mewah. Itu mereka yang berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mereka mati di jalan Allah, ini adalah khusus biman jahada wa qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Khusus bagi orang-orang yang berjihad, ya, dengan tujuan agar agama Allah menjadi agama yang tertinggi. Bukan karena dunia, bukan karena nama, bukan karena harta rampasan, bukan karena popularitas, tidak. Tapi dia berjihad jalan Allah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bertanya. Orang yang tidak punya ilmu hendaknya dia bertanya kepada orang berilmu. Ya. Makanya kita melihat seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia ingin penjelasan beliau. Jika ada orang yang berperang, dia ingin dua hal. Ingin pahala dan ingin nama. Apakah dia dapat sesuatu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak. La syai'alahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bertanya kepada orang berilmu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sesudah berbuat baru cari ilmunya. Sesudah berkata baru cari ilmunya. Ini keliru. Tapi yang benar adalah orang berilmu baru kemudian dia berbicara atau dia berbuat. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Penguasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan, fa'alam. Ya, berilmulah. Jadi seorang beribadah pada Allah Ta'ala harus punya ilmu. Dia betul-betul mengetahui, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga dia betul-betul beribadah hanya untuk Allah. Hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Darda, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah azza wa jalla." Dunia ini terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali sesuatu yang diinginkan hanya untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Albani rahimahullah berkata, hasanun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis hasan. Ada beberapa jalur lainnya. Jadi Rasul alaihissalam menyebutkan bahwa dunia ini terlaknat. Kalau dunia ini terlaknat, apa yang kita kejar dari dunia ini? Ya. Kecuali seperlunya. Ya. Nah, hadis Abu Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais. Sebagian ulama atau ahli tarikh mengatakan Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, dia dari kabilah Khazraj. Dua kabilah yang berada di kota Madinah ketika itu. Aus dan Khazraj. Abu Darda radhiyallahu anhu wal imamul qudwah. Seorang imam yang menjadi contoh teladan. Seorang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah menjadi qadhi hakim di Damaskus. Dan beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata az-zahabi hakimu hadhil ummah. Beliau adalah orang yang sangat bijak dari umat ini. Sayyidul Qurra bin Dimashq. Abu Darda adalah Sayyidul Qurra. Orang pemimpin ya, yang dia ya, mengajarkan membaca Al-Quran di kota

Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Dua orang bersaudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ini sekilas tentang Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Arti dari ad-dunya mal'un, ya. Ad-dunya mal'unatun ay mab'udatun min Allah. Artinya bahwa dunia ini dijauhkan dari Allah. Ya. Likauniha mub'idatan anillah. Mengapa dunia ini dijauhkan dari rahmat Allah? Karena dunia ini sebagai salah satu penyebab yang menyebabkan manusia lupa dan lalai kepada Allah. Maka Allah jauhkan dunia itu. Ya. Karena dia penyebab jauhnya manusia dari Allah. Dan itu realita. Ya, bahwa manusia kalau sudah memiliki segala hal di dunia ini, dia lupa. Dia lalai. Ya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wasalam, mal'unun ma fiha. Ya. Mal'unun ma fiha artinya segala sesuatu di dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah itu mal'un, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketahui ya bahwa dunia ini bagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah tempat permainan dan senda gurau. Nah, kullu ma fid dunya fa huwa la'ibun wa lahun. Semua yang ada di dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau. Illa ma ubtughi bihi wajhullah. Kecuali yang dengannya seorang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dan negeri akhirat benar-benar itu lebih baik, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidakkah kalian berfikir? Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-32. Nah, apa yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya, bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun? Artinya kata para ulama, batilun wa ghurur, la baqa alaha. Artinya dunia ini adalah banyak kebatilan di dalamnya. Banyak hal-hal yang menggiurkan manusia, melalaikan manusia. Dan tidak ada kekekalan di dunia ini. Itulah dunia. Ya. Kemana disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Ya. Ini semua supaya kita tidak cinta kepada dunia ini. Tetapi kita jadikan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah, carilah dengan semua nikmat yang Allah berikan pada engkau di dunia ini untuk kehidupan akhirat.

akan sanasiba kamu di dunia, ya, dan jangan juga kamu, ya, lupa bagian dari duniamu. Ya. Jadi bagian dari dunia ini diperlukan, ya, silakan. Kita hidup di dunia butuh makan, butuh minum, ya, memiliki kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, maka ambillah keperluan dunia ini seperlunya. Tapi segala nikmat yang Allah berikan pada kita hendaknya kita jadikan sebagai modal untuk akhirat. Kemudian kata dunia itu dari dana yadnu. Ya. Para ulama menyebutkan dunia itu adalah dari, ya, disebutkan sumiyat ad-dunya, ya, lidunuwiha. Dunia disebut dunia karena dia itu dekat. Artinya pendek. Orang hidup di dunia sementara. Setelah hidup dia mati. Bagian ulama mengatakan dunia dari kata dana'ah. Kehinaan. Makanya kita tidak jumpai satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang memuji tentang dunia ini. Ya. Maksudnya orang kalau sudah cinta dunia, otomatis dia akan lupa akhiratnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Barang siapa yang dia cinta akan dunianya, pasti dia memberikan dampak negatif bagi akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya, maka pasti ada sisi negatif dari dunia ini yang diterimanya. Fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, utamakanlah, dahulukanlah, kedepankanlah sesuatu yang kekal atas sesuatu yang fana. Kedepankanlah akhiratmu daripada duniamu. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, sahihun li ghairihi. Hadis ini hadis sahih li ghairihi. Jadi ini satu peringatan sebetulnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang baru saya bacakan tadi. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Karena siapa yang dia cinta dunianya pasti akan merugikan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya pasti ada kerugian di dunianya. Dia dirugi dari sisi keduniaan, tapi dia beruntung sisi akhirat. Ya, kita pilih yang mana? Pilih yang kekal atau pilih yang fana? Kita disuruh berpikir. Dan orang-orang yang berakal sehat akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Dalam satu riwayat binniyat, dalam bentuk jamak. Ya, innamal a'malu binniyat. Dan ini yang masyhur, yang sering kita dengar, ya, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang ketika dia berhijrah benar-benar karena Allah, benar-benar karena taat pada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah karena hijrahnya benar-benar karena